0: 90,3 FM Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Songong Jempa berasal dari Aceh, diciptakan oleh Ibrahim Abduh yang terinspirasi dari kerajaan Jempa. Dalam bahasa Aceh, Bungong Jempa berarti bunga cempaka. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan bunga cempaka yang tumbuh subur di tanah Aceh sebagai simbol kekayaan alam dan budaya daerah tersebut. Nada lagunya yang lembut dan penuh harmoni membuat lagu ini sering dipakai untuk musik pengiring dalam sebuah tarian menyambut tamu kehormatan.

0: Berdaya FM teman terbaik kamu, salah satu lagu dari Agnes Mo dengan Rindu Barat Jemang Udara terlintas jam 7 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2 pagi-pagi udah Agnes ya, udah benar-benar penuh dengan emosi teman Pro 2 membawakan sebuah lagu yang menceritakan tentang kerinduannya akan seseorang luar biasa. Untuk hari ini teman Pro 2 kita akan update informasi cuaca dari BMKG Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Jumat 3 Juli 2026. Teman Pro 2, untuk Aceh Barat diprediksi hari ini bakal cerah teman Pro 2 dengan intensitas 24 sampai 31 derajat Celcius untuk Aceh Barat Melaboh. Dan juga untuk Naganda juga teman Pro 2 diprediksi untuk hari ini juga cerah total ya, 24 sampai 30 derajat Celcius ya. Terus juga Aceh Jaya diprediksi cerah juga nih teman Pro 2 dengan intensitas 23 sampai 29 derajat Celcius. Sementara untuk Aceh Barat diprediksi berawan untuk hari ini dengan intensitas 21 sampai 29 derajat Celcius. Teman Pro 2 kita lanjut lagi ke Aceh Barat Daya teman Pro 2. Aceh Barat Daya juga diprediksi hari ini berawan dengan intensitas 21 sampai 29 derajat Celcius. Untuk Aceh Besar diprediksi cerah total untuk hari ini dengan intensitas 23 sampai 32 derajat Celcius teman Pro 2. Untuk Aceh Selatan diprediksi juga hari ini cerah berawan dengan intensitas 23 sampai 30 derajat Celcius. Sementara itu teman Pro 2 untuk Kota Banda Aceh diprediksi berawan untuk hari ini dengan intensitas 27 sampai 31 derajat Celcius. Kota Losmawe juga diprediksi cerah berawan untuk hari ini dengan intensitas 26 sampai 32 derajat Celcius teman Pro 2. Kota Sabang diprediksi cerah total untuk hari ini dengan intensitas 28 sampai 30 derajat Celcius. Itu tadi informasi cuaca dari www.bmkg.co.id. Kita lanjutkan lagi untuk mendengarkan lagu-lagu lainnya dan juga nanti kita akan update banyak informasi-informasi lainnya buat kamu dari www.rri.co.id.
1: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16 Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh.

Payung khas Aceh dalam upacara Intat Linto Baru memiliki makna simbolis. Intat Linto Baru yang berarti mengantar pengantin laki-laki baru adalah bagian dari prosesi pernikahan yang menandai kedatangan pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan. Payung yang digunakan dalam upacara ini menjadi simbol perlindungan, kehormatan, dan juga sebagai pengingat agar pengantin senantiasa bersama. Motif payung kuning khas Aceh memiliki makna yang kuat terkait kesultanan, keagungan, dan kebangsawanan. Warna kuning melambangkan kekuasaan dan kedudukan tinggi, sejalan dengan peran Linto Baru dalam upacara adat sebagai tokoh yang dihormati.

90,3 FM Prodo RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Tapi terus bersama dengan Anda, teman Prodo, salah satu lagu dari Judika, Putus Cinta Terus, baru aja kita putarkan terlintas di jam 7:36 waktu Indonesia Barat. Kita lanjutkan lagi dengan beberapa lagu-lagu lainnya, teman Prodo. Masih pagi benar nih, selamat pagi aja untuk semuanya. Enjoy your weekend. Salah satu lagu dari Tensi dan juga Jemsi dengan Bintang 5 bakal aku play buat kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPT RRI Melabuh.

Nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

Produe FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Produe Melaboh, Facebook Produe RRI Melaboh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 90,3 FM Prodo RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Stay tune terus teman Prodo 2. Saatnya kita update informasi dari www.rri.co.id teman Prodo 2 untuk informasi update informasi daerah / Melabuh.
2: Kaulah yang pertama.
1: Prodo FM teman terbaik kamu, pemerintah Kabupaten Nagan Raya teman Prodo 2 perkuat promosi Batu Giok sebagai ikon daerah bernilai ekonomi dari rri.co.id Sukamakmu. Setelah resmi memperoleh hak kekayaan intelektual atau HKI, pemerintah Kabupaten Nagan Raya terus memperkuat promosi Batu Giok khas daerah sebagai salah satu komoditas unggulan bernilai ekonomi tinggi sekaligus ikon kebanggaan Kabupaten Nagan Raya. Upaya tersebut dilakukan secara berkelanjutan melalui partisipasi dalam berbagai ajang nasional serta promosi si antar daerah. Teman Prodo Bupati Nagan Raya Dr. TR Kemangan SAMH melalui Wakil Bupati Raja Sayang mengatakan Batu Giok Nagan Raya merupakan kekayaan alam yang dimiliki daerah dan harus dimanfaatkan secara optimal dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus memperkenalkan potensi Nagan Raya di tingkat nasional maupun internasional. Menurutnya Batu Giok Nagan Raya juga telah beberapa kali mengikuti kontes Batu Mulia yang diselenggarakan di berbagai daerah sebagai bagian dari strategi memperkuat pengenalan produk unggulan daerah kepada masyarakat dan komunitas pecinta Batu Mulia. Hasilnya Batu Giok Asal Nagan Raya kembali menoreh prestasi dengan meraih juara dalam ajang kontes Batu Mulia bergengsi digelar di Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya Batu Giok Nagan Raya juga tampil dalam kontes serupa di Kota Medan. Itu dia tadi informasinya teman Pro 2. Kita lanjut lagi ke informasi-informasi lainnya selepas kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini.

0: Baik, 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Tapi terus bersama dengan Anda, teman Pro 2. Kita akan coba menghubungi narasumber kita nih untuk hari ini, teman Pro 2. Di program Sepada, selamat pagi teman Pro 2, dengan tema menjaga bumi lewat pertanian ramah lingkungan. Nah, alhamdulillahnya kita sudah terhubung bersama dengan Kamalia Ulfa SPMSI. Ini dosen agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Teuku Umar. Halo, selamat pagi Kamalia Ulfa.
1: Halo, selamat pagi teman-teman semua.
0: Iya, luar biasa sekali pagi-pagi Jumat yang lumayan produktif ya. Langsung ngobrol-ngobrol pagi ini. Kamalia Ulfa, boleh diceritain sedikit nggak backgroundnya Kamalia Ulfa dulu, baru nanti kita bahas tentang menjaga bumi lewat pertanian ramah lingkungan. Profil singkat dari Kamalia Ulfa, silakan.
1: Oke, baik teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman RRI. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya pastinya.
0: Amin.
1: Nah, perkenalkan nih, ya, Kamalia Ulfa, dosen program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Teuku Umar. Saya juga sebenarnya dosen baru sih di UTU ya, dan juga baru bersama Melabuh sebenarnya.
0: Oh, oke. Kalau misalnya di,
1: iya. Kalau saya dari Banda Aceh.
0: Oh iya, dari Banda Aceh. Kalau di Melabuh udah berapa lama nih?
1: Saya baru setahunan ini.
0: Oh, setahun. Oh, oke. Okay. Di ya, berarti di. Oh, berarti di UTU juga baru setahun ya?
1: Iya, benar sekali.
0: Masih ini nggak? Waduh, alhamdulillah, semoga semakin betah ya. Gimana kalau misalnya untuk apa tuh namanya? Aduh, jadi lupa lagi tadi ya. Oh ya, ini mau tanya hari Jumat ada gimana, maksudnya aktivitas di kampus untuk hari ini kita tetap ngajar kayak biasa atau WFA nih kalau misalnya panggilannya Kamalia atau Ulfa?
1: Bebas sih, dua-duanya boleh ya.
0: Okay.
1: Tapi teman-teman mahasiswa biasanya panggilnya Ulfa sih.
0: Ulfa, oke. Okay. Kalau untuk
1: ya.
0: Oh iya. Kalau untuk sistem ngajar-mengajar untuk hari Jumat ini gimana Ulfa di UTU?
1: Kalau di UTU baru juga ya, karena kementerian kita juga ikut kementerian ya, jadi WFH.
0: Oke. Jadi sekarang tapi lagi
1: kalau misalnya di hari-hari biasa, ini kan udah libur ya, terus jadi udah aktif, paling juga tinggal mahasiswa-mahasiswa akhir ya, yang seminar, sidang.
0: Oh.
1: Nah, jadi WFH, jadi agak sepi nih kampus.
0: Oke. Okay. Berarti kayaknya posisi Ulfa lagi di Banda Aceh ini kayaknya ya.
1: Iya, benar.
0: Tuh, ketebak pasti. tapi tetap ini ya, tetap memberikan apa namanya sosialisasi lah gitu ya, ibaratnya kayak menjaga bumi lewat pertanian ramah lingkungan. Akhirnya pagi ini kita sepada dulu nih, selamat pagi teman Pro 2. Kalau misalnya kita berbicara tentang pertanian nih, kayak Ulfa kan dosen agribisnis gitu kan. Pengen tahu juga nih Bang Nanda, kenapa dulunya itu suka dengan agribisnis atau dengan pertanian dan yang berhubungan dengan seperti inilah ibaratnya.
1: Oke, sebenarnya pertanian itu kenapa saya tertarik ya dengan pertanian itu tuh kalau kita lihat lebih dalam lagi, ternyata pertanian itu merupakan jantung ya, jantung kehidupan kita di kita hidup di bumi. Karena pertanian kita dapat menghasilkan apa? Pangan itu untuk apa? Untuk kita ya pastinya. Jadi ada pangan yang sehat, otomatis juga keberlangsungan hidup kita di bumi juga pastinya akan sehat. Gitu kan?
0: Oke, benar-benar.
1: Pertanian yang ramah lingkungan.
0: Kayaknya makin kesini makin nyambung aja gitu loh, dalam artian dimana kita menghadapi tanah yang berubah, air yang berubah, tanaman yang juga ada buah-buahnya yang ada yang apa namanya makin kesini makin gak ada. Iya, makin Terus juga belum lagi kita menghadapi climate change. Makanya kenapa kok cocok banget nih kayaknya dengan yang Ulfa pilih sampai sekarang ini, kan semakin modern era tuh ternyata semakin relate. Sampai sekarang itu ada istilahnya, koreksi kalau Bang Nanda salah ya, kan ada namanya sekarang tuh kayak petani milenial. Mereka kan penuh dengan edukasi gimana caranya nanam juga, tapi harus menjaga lingkungan gitu kan, kalau gak salah ya Ulfa ya. Boleh dikoreksi nih kalau salah nih.
1: Benar-benar sih, benar.
0: Oh iya, iya.
1: Iya, sekarang tuh banyak istilah petani dunia, petani berdasi. Karena kan kalau dulu ibaratnya tuh petani itu orang yang kumuh, gak dapet apa-apa, miskin, gitu kan ya. Di dalam benak, tapi apa sih pertanian? Apa sih petani? Apa sih hebatnya petani? Ternyata tuh penyumbang sektor terbesar loh ternyata. Untuk apa? Untuk keberlangsungan kita, iya kan?
0: Benar banget. Iya makanya. Benar.
1: Gak ada petani, kita makan gimana?
0: Iya,
1: kita
0: makanya.
1: Tanam sendiri.
0: Oh.
1: Nah kalau kita gak ada basic buat tanam sendiri, kita gak tahu nih gimana cara menanam atau cara menumbuhkan dari tanah kita. Apa yang akan terjadi gitu? Ya kan? Kita tahu merawat gimana? Sebenarnya kita ini per pribadi adalah petani sebenarnya.
0: Iya.
1: Kenapa? Karena kita menciptakan kehidupan. Kehidupan dengan apa? Kehidupan ya kita hidup dengan ekosistem kita. Kita hidup di atas tanah pastinya, gitu kan?
0: Benar-benar.
1: Nah, ini generasi-generasi muda yang kalau kita hubungkan dengan sektor pertanian sekarang, kan gak cuman bercocok tanam yang konvensional ya, tapi juga modern. Kalau kita tahu kan bahwa misalnya analogi kita tuh kayak misalnya pertanian yang konvensional itu diibaratkan sebagai peminjam yang mengambil habis kekayaan tanah ya. Nah, kalau pertanian ramah lingkungan yang digerakkan oleh pertanian sekarang, Kementerian Pertanian sekarang, menggerakkan generasi milenial juga sekarang. Nah, kan kita tuh ke pertanian yang ramah lingkungan ya. Itu tuh diibarat sebagai apa? Sebagai investor. Nah, siapa sih investor? Kalau tadi di pertanian konvensional ibaratnya sebagai peminjam yang mengambil abis kekayaan alam. Nah, kalau di pertanian ramah lingkungan ini, itu tuh sebagai investor yang apa? Menanam modal untuk siapa? Masa depan kita gitu. Kalau kita tahu tuh dulu kan ada yang namanya swasembada pangan ya.
0: Iya, benar-benar kan benar.
1: Zaman 90-an, di zaman kita ya anak-anak milenial zaman petani itu sangat-sangat apa? Sangat-sangat dilirik. Kenapa? Karena kita tuh bisa nyekor ya, nyekspor padi yang secara gede-gedean. Ya kan? Ke luar negeri. Kalau sekarang apa? Kita yang impor.
0: Kita
1: ya
0: yang impor.
1: Yang lagi kita impor. Kenapa? Nah, karena tuh dulu pada swasembada pangan itu peti disuruh tuh untuk menanam padi semuanya. Tapi apa satu kesalahannya yang gak kesalahan sih, tapi dampak sebenarnya, dampak yang kita rasakan sekarang dari zaman nenek moyang yang melakukan swasembada pangan yang bagus sih sebenarnya. Ini ada satu hal nih sebenarnya yang dampak yang sangat-sangat kita rasakan sekarang ini. Kira-kira teman-teman tahu nggak?
0: Apa itu?
1: Apa ya? Nah itu tuh kerusakan lingkungan sebenarnya.
0: Iya ya sih. Kan?
1: Karena apa? Itu ketika kalau nggak ada pertanian ya, tuh petani-petani dulu menggunakan pestisida tidak dengan kadarnya. Mereka melakukan pemupukan tuh secara berlebih-lebihan. Sehingga apa? Tanah yang kita rasakan ini menjadi rusak, iya kan?
0: Iya benar.
1: Tanah menjadi degradasi. Terus sekarang akhirnya tanah yang produktif dulunya sekarang enggak lagi. Kenapa? Karena tanahnya udah masam. Karena apa? Dulu lakukan pemupukan yang berlebihan. Sekarang pemupukan itu kesalahan yang kita rasakan, ya kan?
0: Benar.
1: Kita rasakan tuh kok kita tanam kayak sekarang tanahnya gabut. Susah banget nih tumbuh. Kok bisa ya? Ternyata itu tuh dampak dari yang dulunya tuh tanah yang subur, tapi karena tidak ada keberlanjutannya, jadi ya petani dulu menggunakannya secara ya
0: asal-asal gitu ya.
1: Sekarang nih kita udah makin banyak ilmunya, makin mengerti ya, ternyata keberlanjutan itu penting sekali untuk apa? untuk anak cucu kita. Makanya juga di program studi agribisnis ada nanti mata kuliah yang namanya pertanian berkelanjutan. Artinya apa? Hanya untuk sekarang, tetapi kita memikirkan bagaimana keberlanjutannya di masa depan jika kita melakukan hal ini dan seperti ini, apa sih yang akan terjadi?
0: Oke, berarti itu dia tadi kenapa kalau misalnya dulu tuh kayaknya nanam pakai pupuk ya udah asal aja gitu loh ya kan, misalnya nggak sesuai dengan takarannya ya udah, akhirnya efeknya bertahun-tahun kemudian sampai yang kita rasakan sekarang mungkin tanaman-tanamannya tumbuh tapi hasilnya ini nggak maksimal gitu ya Ulfa ya.
1: Apalagi tuh mindsetnya petani Aceh ya khususnya. Saya dulu kan bukan melanjutkan studinya nggak di Aceh ya, di luar. Nah itu tuh ngerasain gimana rasanya petani Aceh. Saya juga sebenarnya saya ngomong kayak gini, saya juga dari keluarga petani gitu ya, dan mengerti bagaimana turun ke lapangan. Nah kayak misalnya petani di Aceh kebanyakan yang mindsetnya tanam
0: udah
1: tuh dia tanaman itu sendiri, kemudian dia cari makan sendiri, nggak ada keberlanjutannya, nggak ada perawatannya untuk siapa, untuk si tanaman ini. Sedangkan ketika keluar, apalagi kayak misalnya di Thailand gitu ya, mereka nanam sesuatu nggak cuma dibiarkan, tapi apa, mereka merawatnya sebagai ya kayak keluarga mereka sendiri. Gimana tanaman tinggi besar hingga nantinya bisa menghasilkan yang baik juga untuk mereka. Jadi makanya ada istilah apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Benar sekali. Nah kalau petani di Aceh, dan saya juga bermindset gitu dulu, tanam aja nanti dia ditunggu sendiri, jadi sendiri. Terus ya tiba-tiba si tanaman ini nggak menghasilkan buah, kita sendiri yang nopo, loh kok dia mau tunggu ya, kok nggak ada buah ya, padahal itu salah kita sendiri, kita yang tidak merawatnya gitu kan. Nanti 2 tahun 5 tahun dia produktif, terus udah nggak produktif lagi. Siapa yang kita salahkan? Tanaman itu, padahal soalnya di siapa, di kita, karena kita tidak merawatnya.
0: Jadi lebih teredukasi. Nah semoga saja nih kalau misalnya untuk ini sendiri Ulfa, kalau misalnya untuk teman-teman kita, adik-adik kita mahasiswa yang ada di seputaran Universitas Tengku Umar, spesialisnya khusus di bagian agribisnis ini gitu loh. Jadi mereka sekarang yang mereka pelajari itu tidak hanya sekedar menanam, tapi juga merawat, dan akhirnya ada berkelanjutan untuk kedepannya, seperti itu ya Ulfa ya.
1: Iya, benar sekali. Apalagi di pertanian ya, pertanian itu nggak hanya belajar bagaimana kita cara menanam, karena kan banyak bidang-bidangnya. Bagaimana kita pertama tuh dari hulu ke hilir ya pastinya, dari lagi kita menanam, kemudian merawatnya sampai besar, hingga apapun yang dihasilkan dari apa yang kita rawat itu bisa kita bagikan. Nah itulah program Pagi Bisnis berjalan. Bagaimana sih hasil-hasil bumi bisa kita sampaikan kepada semua konsumen.
0: Jadi
1: terus bagaimana sih agar juga petani itu gak begitu-begitu saja. Nah makanya ada yang namanya pemberdayaan bagi petani. Nah petani kan mungkin kita tahu kayak misalnya ilmunya cuma sampai di situ. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi, ya kayak kita cuma mungkin lingkungannya di satu lingkungan. Kita sebagai ya mungkin bisa dibilang petani yang berdasi gitu ya, yang mungkin banyak ilmunya, kita bisa berbagi tuh agar apa, agar berdaya nih petani-petani kita yang ada di Aceh gitu. Makanya nih teman-teman semua yang akan nantinya jadi petani berdasi, jangan mikirnya kayak petani itu cuma datang ke sawah nanam udah selesai. Enggak gitu, jauh dari itu. Coba kita berpikir out of the box, lebih jauh lagi. Gak cuman menanam aja sih sebenarnya, karena pertanian itu sangat-sangat luas gitu.
0: Ya luar biasa sih teman Perdua, apalagi sekarang kita juga harus berkolaborasi juga dengan teknologi. Nah, ini juga dilakukan juga oleh teman-teman yang ada di pertanian gitu, di agribisnis, dan juga di, ada berapa jurusan sih di situ, Kak Amalia?
1: Oh ya, kalau di UTU nih banyak. Nanti ada yang pertama, bagaimana merawat tanamnya, itu ada di agroteknologi.
0: Okay.
1: Kemudian bagaimana menjaga petaninya ada di agribisnis.
0: Okay.
1: Dan menjual produk-produk dan mengenalkan produk-produk pertanian itu ada di program agribisnis juga. Kemudian nanti ada bagaimana mengolah hasil-hasil pertanian. Nah, itu nanti ada di program studi teknologi hasil pertanian.
0: Jadi beragam sekali sekarang yang kita nggak expect ya. Kalau dulu kan cuman kayaknya kalau dulu abang-abang kita abang-abang kita dulu kayak pertanian doang gitu ya.
1: Ya, bahkan sekarang ada yang namanya, belum ada di UTU, mungkin ada di luar, ada yang namanya teknologi pertanian.
0: Teknologi pertanian.
1: Nah, kita generasi muda yang bisa memanfaatkan teknologi ya pastinya. Kita kan lebih melek teknologi ya, apalagi dengan AI, IoT gitu ya, yang intelligent of teknologi gitu. Kita bisa menggunakan teknologi-teknologi untuk apa? Untuk pertanian pastinya. Kayak misalnya sekarang yang udah bertani melakukan penyiramannya gak manual lagi, mungkin dengan pelang. Kalau
0: dulu
1: kan kita tahu hujan untuk menyirami sawah.
0: Benar.
1: Gak gitu lagi. Ada yang namanya nanti sistem irigasi melalui drone gitu kan. Nah, penyiramnya itu kita nggak melalui manual, tapi dengan apa? Dengan teknologi yang kita kendalikan. Kita bisa menciptakan hujan secara teknologi.
0: Iya, jadi jadi nggak semuanya itu, kalau petani dulu kan semuanya mengandalkan tenaga banget gitu loh. Kalau sekarang tenaga pikiran, teknologi berkolaborasi seperti itu ya, Ulfa ya.
1: Iya, kalau dulu kita tahu nanam itu nanam padi ya, karena kita kenal petani itu pasti identik dengan padi.
0: Kalau
1: padi kan kalau musimnya tuh paling kita tahu ya tunggu musim hujan kan, bisa akhirnya tumbuh. Tapi sekarang enggak loh, ternyata kita bisa
0: di segala musim
1: panen itu setahun 3 kali. Kenapa? Karena ada saya bilang, kita gimana sih menciptakan hujan buatan.
0: Jadi benar-benar bisa di segala musim gitu ya.
1: Iya, bisa di segala musim. Gak tunggu harus ada hujan. Ternyata di musim kemarau kita juga bisa tanam.
0: Asli gitu. Oke.
1: Waduh. Gak cuma dari teknologi yang alat mesinnya ya, atau yang kita kenal dengan alsintan, alat pertanian, alat mesinnya, tapi juga dengan apa? Benih-benih pertaniannya itu juga yang mungkin nanti diciptakan ada rekayasa genetik yang benihnya itu bisa tumbuh dan besar cuman dalam 3 bulan panen.
0: Gitu.
1: Oh, kita tahu kan sekarang padi berapa lama panennya? Paling cepat itu 6 bulan.
0: 6 bulan kan? Biasanya.
1: Mulai dari olah tanah hingga panen gitu kan selama 6 bulan. Tapi ternyata bisa dipersingkat nih umurnya. Nah,
0: jadi,
1: itulah yang namanya teknologi.
0: Oke, luar biasa. Memang kalau kita bahas ini panjang. Ulfa, kapan-kapan kita tunggu di Ulfa, kapan-kapan kalau bisa ke sini dong, ke studio pada saat nanti udah aktif ngajar-mengajar.
1: Iya,
0: jadi lebih seru kayaknya kalau ngobrol langsung, kayaknya lebih dapet gitu ya teman bro dua ya. Apalagi nanti kalau misalnya ke studio kita next nanti kita schedulein kita kalau misalnya ngobrol yang berhubungan dengan agribisnis, terus pertanian, ramah lingkungan. Nanti kita insya Allah kita ngobrol lebih dalam lagi nih teman pro dua bersama dengan dosen kita. Berarti kalau di kampus dipanggil ibu dosen dong ya. Ya udah, Kamalia Ulfa SPMSI, teman pro dua dosen agribisnis Fakultas Pertanian UTU, udah cuap-cuap bersama dengan kita di Spada. Thank you, selamat menikmati liburnya Kamalia Ulfa. Bang Nanda lanjut lagi dulu siarannya, next time berkabar. Nanti abang WA, abang perlu beberapa foto untuk mau dibikinin berita dikit ya. Nanti abang WA.
1: Oke,
0: thank you Kamalia Ulfa.
1: Terima kasih kembali teman-teman. Semoga berjumpa kembali.
0: Amin. Oke deh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, teman Pro 2, itu dia tadi ada Kamalia Ulfa, teman Pro 2 udah berbicara tentang, jadi kita jadi teredukasi ya, kalau misalnya kita tahu bahwa ternyata itu dia tadi yang namanya pertanian itu bisa di setel semuanya, dalam artian teman Pro 2 bisa dibuat jadi lebih bagus lagi, penuh teredukasi. Tadi ya ada juga yang berhubungan dengan kayak nanam padi itu gak mesti harus 6 bulan, bisa 3 bulan sekarang tuh. Makanya sekarang apa namanya, semua kalau kita manfaatkan teknologi ke era, ke apa namanya, ke kehidupan yang bagus, yang positif, maka itu benar-benar bisa nolong kita banget dalam segala hal, termasuk di bagian pertanian. Oke, okay, it's time to me to say goodbye. Teman Pro 2, thank you banget untuk kamu yang udah stay tune. Next, kamu nanti akan ditemani sama Cynthia sampai kelar ke jam 2 siang. Anda pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimugunasi.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPP RRI Melabuh.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, senang dan bahagia sekali ya Tia hari ini kembali menemani teman Pro 2 di edisi siar hari Jumat 3 Juli 2026. Biarkan begini. Nah, selama beberapa jam ke depan Tia akan nemenin teman Pro 2 pastinya dengan lagu-lagu yang menarik, informasi-informasi yang up to date. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,3 Pro 2 dari Melabu, teman terbaik kamu.

Daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Semoga kamu tiga Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia nih, teman Pro 2. Nah, sekarang ini adalah hari Jumat, yang artinya sebentar lagi kita udah mendekati weekend nih, teman Pro 2. Nah, buat teman Pro 2 gimana nih kabarnya? Untuk teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan ataupun lagi di kantor ya, karena kan ini masih jam 9:29 waktu Indonesia Barat nih, teman Pro 2. Semoga untuk apapun aktivitas yang kamu lakuin, semoga semuanya berjalan dengan lancar, dan apapun yang kamu rencanakan untuk beberapa hari ke depan ataupun untuk hari ini, semoga semuanya dilancarkan. Nah, buat teman Pro 2, jangan kemana-mana juga ya, karena Tia tetap bakal menghadirkan informasi-informasi up to date. Selain Tia akan menghadirkan informasi buat teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Merdu FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melabo, Facebook Pro2 RRI Melabo.
1: Sudah di ujung kisah.

Tahukah kamu, ada kalanya bulan terlihat lebih besar dan lebih terang dari biasanya di langit malam. Fenomena ini dikenal dengan sebutan supermoon. Supermoon terjadi ketika bulan berada pada posisi terdekatnya dengan bumi, yang disebut dengan perigee. Akibatnya, ukuran bulan tampak lebih besar dan cahayanya lebih terang dibandingkan bulan purnama biasa. Meski terlihat istimewa, supermoon merupakan fenomena alam yang normal dan dapat terjadi beberapa kali dalam setahun. Melalui fenomena ini, kita dapat melihat betapa indah dan menakjubnya alam semesta yang ada di sekitar kita.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
0: Nabila Gomez.
3: Roni Sianturi.
4: Lita Zen.

90,3 Pro 2 Radio Malabo, teman terbaik kamu. Bilang bareng Tia nih, teman Pro 2. Nah, sekarang Tia mau ngasih informasi buat teman Pro 2 yang pasti dilansir dari rri.co.id. Mahasiswa Program Studi Teknik Industri Universitas Tengku Umar atau UTU berhasil mengembangkan inovasi pengelolaan sampah plastik menjadi bahan bakar alternatif melalui alat bernama Pyrotech. Nah, inovasi tersebut memanfaatkan teknologi pyrolisis untuk mengubah limbah plastik yang menjadi bahan bakar yang memiliki nilai ekonomis sekaligus berpotensi mengurangi pencemaran lingkungan. Pyrotech dikembangkan oleh tim mahasiswa yang diketuai Adi Syahputra dengan anggota Husaini, Rangga Fages, dan Robela. Nah, proyek tersebut terlaksana di bawah bimbingan dosen teknik industri UTU, Insinyur Heri Tri Irawan STMT, setelah melakukan serangkaian proses penelitian, perancangan, dan uji coba. Nah, ketua tim Adi Syahputra mengatakan ide pengembangan Pyrotech berangkat dari keprihatinan terhadap meningkatnya volume sampah plastik yang sulit terurai dan menjadi persoalan lingkungan ya, tahun pre-2. Nah, menurut Adi, teknologi tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu solusi pengelolaan sampah berbasis teknologi tepat guna yang dapat diterapkan di masyarakat sekaligus mendukung upaya pengurangan limbah plastik di tangan Pro 2. Selama proses pengembangan, tim memperoleh pendampingan intensif dari dosen pembimbing mulai dari perencanaan desain alat, perhitungan sistem termal, hingga aspek keselamatan dalam pengoperasian alat. Nah, dosen pembimbing Heri Tri Irawan mengapresiasi dedikasi mahasiswa dalam menghasilkan inovasi yang dinilai memiliki manfaat bagi lingkungan dan masyarakat ya, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, kita berikan aplaus dulu ya untuk mahasiswa dari Teknik Industri UTU atas penemuannya yang luar biasa kreatif.

Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Tia akan ngasih informasi lagi dan juga akan menghadirkan lagu-lagu yang menarik pastinya buat nemenin pagi, siang, hingga sore teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 dari Muabo, teman terbaik kamu.

0: cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

0: gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Kemarau panjang telah tiba, udara semakin panas, sumber air mulai berkurang.
1: Air di rumah makin sedikit, bagaimana ya?
0: Saat kemarau panjang, kita harus lebih bijak menggunakan air. Gunakan seperlunya, perbaiki kebocoran, dan simpan cadangan air bersih. Hindari membakar sampah atau lahan, karena dapat memicu kebakaran dan memperparah kondisi lingkungan.
1: Lalu, apa lagi yang bisa kita lakukan?
0: Jaga kesehatan dengan banyak minum air, konsumsi makanan bergizi, dan kurangi aktivitas di bawah terik matahari. Kemarau panjang bukan halangan jika kita siap dan peduli. Hemat air, jaga lingkungan, dan lindungi diri dari dampak kemarau panjang.

0: sekolah. Hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya, tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus RRI.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPT RRI Melabuh.

0: 93 Prodi RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Baik lagi bareng Tia nih, teman Prodi 2. Nah, buat teman Prodi 2 yang mungkin lagi di jalan, semoga hati-hati di jalan dan tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas nih, teman Prodi 2. Nah, di sini Tia masih mau ngasih informasi buat teman Prodi 2 yang dilansir dari rri.co.id.
1: Wangiku di bajumu, namun kau tampak baik saja, bahkan senyum.
0: Polres Aceh Barat menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 di lapangan apel Mapolres Aceh Barat, Jalan Swadaya, Kampung Drin Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat pada hari Rabu 1 Juli 2026. Mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, peringatan Hari Bayangkara tahun ini menjadi momentum memperkuat komitmen Polri dalam meningkatkan profesionalisme.

Upacara dipimpin langsung oleh Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadistiawan SIKMIK selaku Inspektur Upacara dan berlangsung hikmat dengan diikuti personel TNI Polri serta unsur pemerintah daerah. Nah, kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Aceh Barat, kemudian dan Rem 012 Tengku Umar Kolonel Infantri Windarto SOSMM, Kajari Aceh Barat Irfan Nirwana Satria di Eskom SHMH, unsur Forkopimda pimpinan instansi vertikal, Kepala OPD, Ketua Bayangkari Cabang Aceh Barat serta pengurus, para purnawirawan Polri, tokoh masyarakat serta tamu undangan lainnya.

Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan mengatakan bahwa Hari Bayangkara ke-80 merupakan momentum penting bagi seluruh personel Polri untuk terus melakukan evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Netawan Pro 2. Nah, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRM Labo, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadid Pelayanan Rumah Sakit Umum Sujadi Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 90,3 FM. Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
1: 90,3 Pro 2 Radio Melabuh, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Tia nih, teman Pro 2. Nah, enggak kerasa ya sekarang sudah menunjukkan pukul 11:16 nih, teman Pro 2. Nah, sebentar lagi kita udah mau masuk ke jam 12 siang yang akan ditandai dengan kita akan mulai program biasa ya, program kita rutin yaitu adalah santai siang nih, teman Pro 2. Nah, jadi buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 Radio Melabuh karena nanti kita akan bahas soal marketplace nih, teman Pro 2. Nah, buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan, hati-hati di jalan dan tetap pastinya harus patuhi rambu-rambu lalu lintas. Kemudian untuk teman Pro 2 yang masih bekerja, semangat ya karena weekend sudah di depan mata gitu ya. Jadi sebentar lagi kamu bisa planning nih ke besok mau kemana atau aduh weekend aku mau ngapain ya gitu. Akhirnya teman Pro 2, nanti dia juga bakal menghadirkan informasi-informasi buat teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Radio Melabuh, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SHMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @produamelaboh, Facebook Produa RRI Melaboh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Saya Emmy Hartini selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini, kamu akan ikut menguap.

90,3 Pro 2 RR Mobile, teman terbaik kamu. Baik lagi bareng Tian di Tahun Pro 2. Nah, sekarang waktu udah menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat, yaitu tandanya kita akan mulai program Santai Siang nih, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, siang yang santai nih ya, pasti bisa paling pas banget ditemenin sama obrolan-obrolan ringan yang jadi bukan cuman seru, tapi juga bisa nambah wawasan. Nah, kita akan bahas tema Marketplace, peluang besar untuk UMKM lokal. Nah, di era sekarang, belanja itu kan gak lagi soal datang ke toko, jadi kita cukup buka aplikasi, pilih barang, klik, terus check out, terus tinggal nunggu paket datang nih sampai depan rumah kita. Nah, di balik kemudahan itu ternyata ada peluang yang besar banget yang sedang dinikmati para pelaku UMKM lokal nih, teman Pro 2. Di mana marketplace itu bukan jadi sekedar tempat jualan online, tapi juga udah jadi etalase digital yang mempertemukan produk lokal dengan jutaan calon pembeli dari berbagai daerah nih, teman Pro 2. Nah, nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut, tapi kita dengerin dulu lagu dari Lewis Capaldi, Before You Go.

0: not the book. Then you would think her parents told me in that.
1: Chichi naman.
2: Chichi to what?
1: Chichi ni to kan. Oh yan. Ani ayang bisa ngasih tahu kita jawaban.
3: Ada-ada saja ulah anak zaman sekarang. Berselancar di internet bukan lagi hal yang aneh. Muhammad Ajir, murid kelas 3 SD 17 Aceh Barat. Kedua bola matanya fokus dan jari-jarinya bermain di keyboard smartphone milik orang tuanya saat mengerjakan PR di rumah. Sambil mengetik satu persatu huruf, ia mengeja. Di tangan mereka aplikasi canggih sekalipun banyak kekurangan. Ini menunjukkan bahwa usia anak-anak sangat rentan dan beresiko menggunakan internet karena tidak paham apa yang ada di genggaman mereka.
4: Bapak Presiden memperhatikan kondisi saat ini, di mana banyaknya kejahatan terhadap anak.
5: Saya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, mensahkan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak, PP Tuntas.
3: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggara sistem elektronik dalam perlindungan anak dalam sebuah acara di halaman Istana Merdeka Jakarta yang disiarkan live di platform YouTube pada Jumat 28 Maret 2025.
5: Teknologi digital ini menjanjikan bisa membawa kemajuan pesat bagi kemanusiaan, tapi juga bila tidak diawasi dan dikelola dengan baik, justru juga bisa merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, terutama merusak akhlak, merusak psikologi, merusak watak daripada anak-anak kita.
3: Kebijakan tata kelola untuk anak aman dan sehat digital atau disingkat TUNAS diprakarsai Kabinet Merah Putih Menteri Komdigi Mutia Hafiz untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh dalam lingkungan digital yang lebih aman dari ancaman seperti perundungan siber, eksploitasi, dan juga kecanduan media sosial.
4: Bapak Presiden memperhatikan kondisi saat ini, di mana banyaknya kejahatan terhadap anak. Ditemukan konten kasus pornografi anak di Indonesia sebanyak 5.500.000 lebih kasus dalam 4 tahun terakhir. Angka ini sayangnya adalah keempat terbesar di dunia. 48% anak-anak Indonesia mengalami perundungan online, serta 80.000 anak Indonesia di bawah usia 10 tahun terpapar judi online.
3: Untuk melihat bagaimana perilaku anak-anak bermain internet, kami mengunjungi Sekolah Madrasah Sarawiyah Swasta atau MTS Harapan Bangsa di Melabo, setingkat SMP di Kabupaten Aceh Barat. Pagi itu sinar matahari menembus jendela kaca ruang belajar digital MTS Harapan Bangsa. Suasana kelas tampak berbeda dari sekolah-sekolah tradisional pada umumnya. Di depan kelas bukan sekedar papan tulis putih yang terpampang, melainkan papan tulis digital yang menyala lembut menampilkan materi pelajaran hari itu, etika menggunakan internet dengan bijak. Anak-anak duduk rapi di depan meja masing-masing. Laptop kecil terbuka di hadapan mereka. Jari-jari mungil mereka lincah menari di atas papan ketik, mengikuti arahan guru yang sedang menjelaskan cara mencari informasi yang benar di dunia maya.
6: Jadi karena ada internet, main game 20

0: bisa.
1: Ada. Bisa, boleh.
0: Biasanya gimana aksesnya, ada dibatasi nggak atau gimana?
1: Dibatasin. Iya, kalau misalnya perlu kayak taksi.
2: Program pembelajaran digital di MTs Harapan Bangsa ini bukan sekedar mengikuti tren teknologi. Sekolah berkomitmen untuk membangun sistem belajar digital yang sehat dan berkeadilan, sekaligus melindungi anak-anak dari ancaman negatif digitalisasi. Mereka diajarkan bukan hanya cara menggunakan perangkat digital, tetapi juga etika, tanggung jawab, dan batasan dalam dunia maya. Suwandi MA, Kepala Madrasah Harapan Bangsa menyampaikan, telah menyediakan ruang publik digital. Semua area terbuka dengan koneksi aman di mana siswa dapat mengerjakan tugas, belajar kelompok, atau sekedar mengeksplor dunia digital secara positif.
3: Kita dibatasi ya, yang positif. Yang lain kita blokir.
4: Jadi anak-anak di sini boleh
3: diberikan peluang, tapi kalau selama berada di madrasah, mereka akan diberikan peluang untuk belajar ya. Kemudian bermedsos menggunakan medsos secara bijak yang diajarkan pada hari ini.
2: Madrasah ini menjadi contoh bahwa teknologi dan pendidikan bisa berjalan seiring dengan nilai-nilai moral dan budaya. Keberhasilan ini menjadi bagian dari gerakan pemerataan akses digitalisasi pendidikan di Aceh Barat. Sekolah-sekolah di pelosok kini mulai dilengkapi dengan jaringan internet, perangkat belajar dan juga pelatihan bagi guru agar mampu beradaptasi dengan sistem baru. Harapannya tidak ada lagi kesenjangan antara sekolah di kota dan di desa dalam menikmati manfaat teknologi. Ini juga menjadi sebuah komitmen pemerintah daerah. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM.
5: Sekolah akan mau kita bagikan ini daerah-daerah yang terpencil yang tidak ada koneksi, yang blank spot itu mau kita bagi Starlink. Seperti kemarin di Sekundu, nah, kita bagi Starlink, Sekundu di Guela Timur, yang jauh itulah Starlink solusinya sekarang. Pokoknya mereka kan anak-anak waktu diam, kemudian
2: di lembaga pendidikan sejak jenjang sekolah dasar, anak-anak tak sekedar menjadi pengguna digital, tapi calon pemimpin masa depan yang paham etika, bijak dalam memilih informasi, dan siap menghadapi dunia yang serba digital. Ruang digital yang dihadirkan di setiap lembaga pendidikan bukan hanya tempat belajar, tapi ruang tumbuhnya generasi baru, generasi yang melek teknologi, berkarakter kuat, dan tetap berpijak pada nilai kemanusiaan. Tim Liputan Radio Republik Indonesia melaporkan.

Semampu Kamu 3, Pro 2 Radio Melabu, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Tian dan teman Pro 2. Kita akan lanjut lagi ya pembahasan dari program Sate Siang kita. Kita masih ngebahas soal marketplace nih teman Pro 2. Nah dulu mungkin usaha kecil itu cuman dikenal di lingkungan sekitar ya. Tapi sekarang kayak misalnya keripik buatan dari desa itu bisa dikirim ke Jakarta, bisa dikirim ke Jawa gitu ya teman Pro 2. Kemudian kopi dari dataran tinggi Aceh itu bisa dinikmati di Surabaya ya. Bahkan produk kerajinan tangan yang dari lokal ya bisa sampai ke luar negeri ini. Nah yang menarik lagi, buka toko di marketplace juga jauh lebih mudah nih dibandingin harus mempunyai toko fisik.

Nah, marketplace juga itu bisa kita mulai dengan modal yang lebih ringan, promosi yang lebih luas, dan tersedia di berbagai fitur yang membantu penjual itu bisa berkembang. Nah, inilah bukti kalau misalnya teknologi itu nggak ancaman ya, tapi peluang, tinggal gimana kita mau belajar dan manfaatinnya, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sesaat lagi kita akan memutarkan siaran langsung pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Agung. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRM Labo, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, setiap orang terlahir dengan keunikan dan kemampuan yang berbeda, termasuk mereka yang hidup dengan disabilitas. Di tengah masyarakat saat ini, kesadaran akan pentingnya kesetaraan terus tumbuh, bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk berkontribusi dan berkarya. Penyandang disabilitas juga memiliki mimpi, harapan, dan potensi yang sama. Mereka hadir di berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, hingga ruang publik. Ini membuktikan bahwa keterbatasan bukan akhir dari segalanya. Melalui semangat setara dalam perbedaan, kita diajak untuk saling menghargai, membuka ruang, dan berjalan bersama tanpa batas. Karena pada akhirnya, jiwa yang kuat adalah yang mampu merangkul semua tanpa terkecuali.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Prodo Melabo, Facebook Prodo RI Melabo.
1: Baik teman Prodo, karena saat lagi sudah akan dikumandangkan azan zuhur, dan untuk teman Prodo yang laki-laki mungkin akan melaksanakan sholat Jumat, semoga untuk persiapan berangkat ke masjid melaksanakan sholat Jumat berjalan dengan lancar, dan juga perjalanan juga lancar, dan juga ibadah sholat Jumat teman Prodo dapat dilancarkan juga dan diberikan keberkahan serta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita saat lagi akan bergabung dengan Pro 1 untuk siaran langsung pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Baitul Makmur. Dan untuk teman Prodo, jangan kemana-mana, tetap di Prodo dan Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Baik pendengar, seperti yang telah kami sampaikan bahwa untuk selanjutnya kita akan segera bergabung dengan mengikuti saya langsung salat Jumat untuk hari ini langsung dari Masjid Baitul Makmur Melabo. Selamat siang dan selamat mendengarkan.
1: Membantu mencocokkan titik.
2: Sebentar gurau, oleh hati berada di atas mimbar sampai selesainya pelaksanaan salat Jumat. Selanjutnya kami sampaikan sedekah Jumat tanggal 26 Juni 2026 berjumlah Rp7.696.000. Berjumlah Rp7.696.000. Selanjutnya tata laksana Jumat pada hari ini tanggal 18 Muharram 1448 Hijriah berdepatan dengan tanggal 3 Juni 2026 miladiah sebagai berikut. Yang bertindak sebagai khatib Tengku Haji Abdurrani Adian, anggota NPU Provinsi Aceh. Yang bertindak sebagai imam Tengku Haji Nurul Hadi SSMA. Dan yang bertindak sebagai muazin Tengku Aniswa. Pelaksanaan salat Jumat ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Melabu pada frekuensi 97 MHz bersenggara kerjasama Badan Kemakmuran Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Aceh Barat dengan Radio Republik Indonesia Melabu. Demikian dapat dimaklumi dan terima kasih.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Puji syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang telah memberi kita umur panjang, sehat badan dari Muharram tahun yang lalu. Alhamdulillah kita kembali bertemu dengan bulan Muharram di tahun ini. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh para keluarga dan sahabat Rasulullah sekalian. Para hadirin yang dirahmati Allah, mari sebagaimana biasa sebelum kita membaca rukun-rukun al-khutbah, sejenak khatib ingin menyampaikan beberapa tausiah dan tazkirah yang menyangkut dengan hijrah untuk menuju kepribadian yang lebih bertakwa. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, bulan Muharram dikenal dengan bulan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah menuju ke kota Madinah. Melewati padang tandus yang gersang, panasnya kalau siang bisa membakar kulit, dinginnya kalau malam menusuk ke tulang sumsum. Harta yang dibawa pun, apa saja yang sanggup dan mungkin untuk dibawa. Pertanyaannya, kok mau-maunya Rasulullah dan para sahabat berhijrah? Apa yang mereka cari? Apa pula yang mereka perjuangkan? Jawabannya adalah memperjuangkan iman dan takwa. Maka dalam momentum Muharram ini, paling kurang ada tiga hal yang harus kita hijrah darinya. Mudah-mudahan kita akan menambah ketakwaan dan juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mari kita melakukan dari hijrah dari sebuah kebodohan. Kebodohan ini adalah merupakan suatu musuh bersama. Karena kebodohan inilah yang bisa menjerumuskan manusia kepada banyak hal. Apalagi kebodohan tentang ketuhanan. Apalagi kebodohan tentang cara dan sistem peribadatan. Dan juga kebodohan tentang hal-hal yang lain akan menjerumuskan kita kepada lembah yang sangat hina. Dan di sisi lain, kemuliaan itu terletak pada ilmu yang kita miliki. Semua kita mengenal dan mengetahui kenapa Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Kenapa Allah memerintahkan para malaikat, makhluk yang sangat mulia,
untuk bersujud di hadapan Adam? Jawabannya, karena ilmu yang dimiliki oleh Adam itu sendiri. Maka oleh karena yang demikian, mari kita hijrah dari kebodohan dengan cara menggiatkan dalam rangka menuntut berbagai disiplin ilmu, apalagi yang namanya ilmu agama, ilmu akidah, dan ilmu-ilmu cara beribadah. Karena kita sebagai hamba Allah, orang yang beragama, dituntut di hadapan Allah kita untuk beribadah. Ibadah itu tidak mungkin kita lakukan kalau dengan memiliki ilmu pengetahuan tentang ibadah itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, menuju kepribadian yang takwa itu, mari kita berhijrah dari kelalaian, dari ghafilin, ataupun dari raflah. Secara umum, manusia ini terbagi dalam dua kategori. Yang pertama, ad-dhakiruna ilallah, mereka selalu ingat kepada tanda-tanda kebesaran Allah, yang dinamakan dengan zakirin. Sementara di sisi lain, ada juga golongan manusia al-ghafilun, ghafilin, ataupun ghaflah dari mengingat, mengingat tanda kebesaran Allah. Al-Quran menjelaskan ciri-ciri khas orang yang ghaflah itu, ciri-ciri khas orang golongan ghafilin itu, lahum qulubun la yafqahu nabiha, mereka punya hati tapi tidak mau memahami. Bukan tidak paham, tapi tidak mau memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka paham, tidak, tetapi seolah-olah tidak memahami. Itulah artinya mereka tidak mau memahami. Punya hati, tapi tidak mau memahami. Ciri yang kedua, mereka punya mata, tetapi tidak mau melihat. Mereka tidak mau melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka tidak menjadikan alam semesta ini sebagai i'tibar, sebagai ibrah, sebagai pelajaran. Dan akhirnya mereka akan terkontaminasi dengan hal-hal yang lain. Padahal mereka punya mata untuk bisa melihat, tapi sayangnya mereka tidak mau melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Yang ketiga, mereka punya telinga, tapi mereka tidak mau mendengar, tidak mau mendengar nasihat, tidak mau mendengar tausiah, juga tidak mau mendengar tausiah.

masuk dalam golongan orang-orang yang lalai untuk menambahkan menjadi diri kepribadi yang takwa. Mari kita hijrah dari berbagai kelalaian-kelalaian dan kita akan sadar apa yang diwajibkan Allah dan kewajiban apa yang harus kita lakukan. Itu yang kedua. Sementara yang ketiga, yang terakhir, mari kita hijrah dari kesibukan. Ini memang nampaknya hampir sama, tapi berbeda. Kita tahu bahwa dengan berbagai prosip, dengan berbagai profesi dan posisi yang kita miliki ini, dipastikan kita akan disibukkan dengan berbagai tugas, dengan berbagai tanggung jawab, tugas dan kewajiban. Tapi mari kita memanage kesibukan-kesibukan itu menjadi kesibukan ukhrawi, di mana kita melakukan berbagai kesibukan, tapi di sisi lain kesibukan yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Misalnya kita seorang pemimpin, sudah jelas banyak kesibukan, tugas dan tanggung jawab yang harus kita lakukan. Tapi jadikan tugas dan tanggung jawab yang kita emban untuk bernilai ibadah. Dengan kita berniat, tugas ini, tanggung jawab ini yang kita lakukan adalah untuk berkemanfaatannya, untuk bermanfaat, untuk umum dan untuk umat. Karena yang bisa mengubah kegiatan ini dari duniawi ke kegiatan ukhrawi itulah an-niyah. Rasulullah menyatakan, innama a'malu binniyat, perbuatan yang kita lakukan itu bisa mengubah dari posisi tugas dan tanggung jawab secara aturan dan duniawi, tapi kita bisa alihkan tugas yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Akhirnya tergolonglah tugas yang kita lakukan itu tugas ukhrawi. Sesibuk apapun kegiatan yang kita lakukan, kalau itu bernilai ibadah, itulah kesibukan yang bermanfaat bagi kita semua. Tapi alangkah sayang, seribu sayang, kalau kita punya kesibukan dan sudah pasti kita punya kesibukan semuanya, tapi kesibukan itu tidak bermanfaat untuk kita sendiri, tidak bermanfaat untuk umum dan untuk umat, maka kesibukan itu membuat kita hampa. Kesibukan itu membuat tidak bernilai ibadah, dikarenakan niat yang kita pakai bukan untuk mencari ridha Allah dan bukan untuk menambahkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena yang demikian, dengan tiga hijrah ini yang kita lakukan, mudah-mudahan jadilah momentum Muharram ini untuk kita meningkatkan kepribadian kepada Allah dalam rangka melakukan amal dan ibadah dalam melakukan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya inilah yang sanggup saya sampaikan. Sekarang kita beri membaca rukun-rukun khutbah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullah la'allakum tattaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutun.

Sawo sufufakum luruskan so rapat dan lebih. Allahu Akbar.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

وأكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Katılım. Something.

90,3 Pro 2 RRM Labo, teman terbaik kamu. Baik lagi bareng Tian ya teman Pro 2. Nah buat teman Pro 2 tadi yang baru selesai sholat Jumat dan juga sholat zuhur ya, semoga untuk hatinya semakin tenang dan juga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya teman Pro 2. Nah kita balik lagi ke program Santai Siang nih ya teman Pro 2. Nah tadi kita udah bahas soal gimana caranya kita dari UMKM dapat keuntungan dengan menjual di marketplace gitu ya. Jadi dengan modal yang minim itu bisa membuat produk kita jangkauannya lebih luas nih teman Pro 2. Nah sering banget juga orang berpikir kalau misalnya produk lokal itu sulit banget bersaing dengan merek yang besar. Padahal kenyataannya tuh gak selalu gitu ya. Jadi yang dicari konsumen saat ini itu bukan cuma nama yang besar tapi juga kualitas, keunikan, dan cerita di balik sebuah produknya nih teman Pro 2. Nah, jadi kita bisa simpulkan ya untuk teman Pro 2, karena kan kita udah mulai sampai ke penghujung program Santai Siang hari ini. Nah, kalau misalnya ada satu hal yang bisa kita simpulin, nah marketplace itu telah buka pintu yang lebih lebar nih bagi UMKM untuk berkembang. Nah, kini produk lokal itu nggak lagi dibatasin oleh jarak. Jadi siapapun bisa jual hasil usahanya ke seluruh Indonesia hanya dengan memanfaatkan internet dan strategi yang tepat pastinya teman Pro 2. Nah tentu keberhasilan ini gak datang gitu aja. Jadi ya kita harus ataupun dibutuhkan konsistensi, pelayanan yang baik, inovasi produk, dan juga kemauan untuk terus belajar mengikuti perkembangan teknologi. Dan yang paling penting, jangan pernah minder ya dengan produk lokal, karena banyak karya anak bangsa yang kualitasnya gak kalah nih dengan produk-produk terkenal, cuman membutuhkan panggung yang lebih tepat agar lebih dikenal di tahun kedua. Nah marketplace itu bisa jadi panggung itu. Nah semoga semakin banyak ya UMKM lokal yang berani naik kelas, manfaatin teknologi secara maksimal, dan juga terus menghadirkan produk-produk terbaik untuk membanggakan daerahnya nih teman Pro 2. Nah akhirnya kita udah mau sampai di penghujung program Santai Siang hari ini. Semoga obrolan hari ini bisa jadi inspirasi buat teman Pro 2, bahwasannya peluang usaha selalu terbuka bagi siapa aja yang mau beradaptasi dan juga terus berkembang nih teman Pro 2. Nah untuk kita juga harus dukung terus produk lokal, karena setiap pembelian itu bukan hanya bawa pulang sebuah barang, tapi kita juga ikut menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Oke teman Pro 2, udah gak kerasa ya sebentar lagi udah mau jam 2 siang. Nah saatnya Tia untuk pamit undur diri. Terima kasih untuk teman Pro 2 yang sudah meluangkan waktu yang nemenin Tia siaran dari jam 9 tadi sampai akhirnya nanti di jam 2 siang hari ini. Nah selamat melanjutkan aktivitas, tetap semangat, tetap produktif pastinya, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya nih teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRM Labo, karena setelah ini kamu akan ditemenin oleh Bang Faiz. Nah Tia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasir Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu. RRI Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Halo, halo, halo, halo. Selamat siang teman Pro2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya untuk di hari Jumat ini ya teman Pro2? Mudah-mudahan masih dalam kondisi yang paling baik. Dan setelah tadi kamu ditemani nih sama Tia dari pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, sekarang gantian nih ada Faiz yang bakal nemenin teman Pro2 sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan kita masih di santai siang ya, sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Yang pastinya Faiz bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu dan juga informasi-informasi menarik. Dan selamat siang paling baik juga nih buat teman Pro2 di mana pun berada yang lagi dengerin aku di aplikasi RRI Digital juga. Ya mudah-mudahan di hari ini tetap bersemangat dan tetap menikmati hari Jumatnya dengan baik ya teman Pro2. Karena sebagian ya itu teman-teman kita juga udah pada liburan nih teman Pro2, termasuk di RRI ini udah banyak liburan nih teman Pro2. Jadi memang hari ini juga WFH ya, teman-teman kantor itu gak masuk kantor karena memang lagi WFA. Tapi untuk Faiz dan teman-teman lain yang operasional tetap harus datang ke kantor untuk nemenin teman Pro2. Nah biar kamu tambah semangat lagi di suasana siang hari ini, aku bakal kasih aja nih lagu awal jumpa kita atau single awal jumpa kita ya, darinya Avamax with My Head and My Heart. Tetap terus stay tune ya di 90.3 FM Pro2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.

0: sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
1: Sukses menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah, Timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persitao. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mokoena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi sepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi kejutan di Piala Dunia kali ini seperti Piala Dunia 2010 lalu? Tulis di kolom komentar ya.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada Yura Yunita yang sudah hadir ya menemani suasana siang hari ini. Dan yang pastinya teman Pro 2 untuk kamu juga yang lagi makan siang, selamat menikmati makan siang. Untuk yang belum makan, buruan makan dulu ya teman Pro 2, biar kamu gak naik asam lambung ya. Pastinya teman Pro 2 di suasana hari Jumat ini memang jalanan agak sepi juga tadi waktu Faiz kemari. Itu kalau hari-hari biasa kan rame ya, tapi hari siang ini tadi agak sepi ya teman Pro 2, karena memang banyak yang udah liburan juga ya teman Pro 2. Apalagi nih anak-anak sekolah itu udah mulai libur dan baru sekolah lagi itu kalau gak salah di tanggal 13 ya, Senin depan ya teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang sudah punya planning, pengen jalan-jalan ya, jalan-jalan ya naik sepatu roda ya teman Pro 2, silakan aja teman Pro 2 ya. Tapi kalau jalan-jalan naik sepatu roda seputar Melabu aja, jangan sampai ke Banda Aceh, pasti pegel ya teman Pro 2. Yang jelas untuk di suasana siang hari ini aku bakal kasih lagu lagi nih darinya Discoria featuring Chelsea Islan lewat Prahara Api Asmara.

0: Selamat datang di Beratim Sepak Bola Pro 3 RRI. Saya Tom Hakim dan rekan saya Indra Firgiantara. Kali ini kita akan bahas salah satu peserta Piala Dunia 2026, yaitu
1: Belgia. The Red Devils resmi lolos ke Piala Dunia 2026 untuk keempat kalinya secara beruntun dan 15 kali tampil sejak debut pada tahun 1930.
0: Oke, setelah tersingkir di fase grup Piala Dunia Qatar 2022, harapan baru datang bersama pelatih asal Perancis yaitu Rudy Zeit.
1: Rudy Garcia dong. Nggak kena Zeit itu.
0: Oke, dan di 7 awal 2025, Garcia langsung bawa perubahan dengan salah satu momen pentingnya adalah comeback dramatis ketika melawan Ukraina di UEFA Nations League.
1: Ya, kalah 3-1 di leg pertama, Belgia bangkit menang 3-0 di kandang dengan 2 gol Romelu Lukaku.
0: Nah, ngomong-ngomong soal Lukaku, dia adalah top skor sepanjang masa Belgia dan salah satu pencetak gol terbanyak Belgia di Piala Dunia dengan 5 gol. Sejajar dengan legenda mereka, Mark Wilmots.
1: Wilmots. Di Piala Dunia 2026 nanti, Belgia akan menghadapi Mesir, Iran, dan Selandia Baru di fase grup. Secara kualitas mereka jelas punya peluang besar untuk lolos.
0: Ya, dan kalau bicara sejarah, memang pencapaian terbaik Belgia terjadi di Rusia 2018. Saat itu generasi Kevin De Bruyne, Eden Hazard, dan juga Thibaut Courtois sukses finish di posisi ketiga setelah mengalahkan Inggris. Mereka juga bahkan sempat mengalahkan Brazil di perempat final yang menjadi salah satu penampilan terbaik mereka sepanjang sejarah.
1: Nah, sekarang pertanyaannya, mampukah Belgia kembali membuat kejutan di 2026 ini?
0: Yap.
1: Serta jadi awal dari era baru The Red Devils.
0: Nah, mampu atau enggak, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan juga ikuti ulasannya di
1: situs rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemanin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai derangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga daya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga daya, dan Trimunggunasi.

Kali ini kita bahas fakta yang mungkin bikin kamu bilang, oh baru tahu. Tahukah kamu, hingga sekarang belum ada satupun tim yang berhasil juara Piala Dunia 3 kali berturut-turut. Bahkan tim-tim besar seperti Brazil dan Jerman pun belum pernah melakukannya. Artinya, mempertahankan gelar itu jauh lebih sulit daripada meraihnya. Lalu ada juga fakta menarik soal final. Pertandingan final Piala Dunia sering disebut sebagai pertandingan paling mahal di dunia karena dampak ekonomi, iklan, dan penontonnya yang luar biasa besar, ditonton oleh miliaran orang di berbagai negara. Berikutnya kita ke rekor unik. Zinedine Zidane, salah satu pemain yang mencetak gol di final, tapi juga pernah mendapat kartu merah di final Piala Dunia FIFA 2006. Momen dramatis yang masih diingat hingga sekarang. Dan ini juga menarik, beberapa negara pernah menjadi tuan rumah lebih dari sekali, tapi tidak semuanya berhasil jadi juara di kandang sendiri. Tekanan dari publik justru kadang jadi beban besar. Terakhir, Piala Dunia bukan cuma soal pemain. Wasit juga mencetak sejarah. Bahkan kini ada wasit perempuan yang memimpin pertandingan di Piala Dunia FIFA 2022, menandai perkembangan besar dalam dunia sepak bola. Dari rekor unik hingga drama di lapangan, Piala Dunia memang selalu penuh kejutan.

Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958, ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002, saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini? Apakah juara atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

90,3 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, kali ini aku bakal coba update untuk skor Piala Dunia di babak ke-32 ya. Pertandingan antara Spanyol versus Austria itu dimenangkan oleh Spanyol dengan skor 3-0. Kemudian juga di hari ini ada pertandingan yang memang kayaknya paling dinanti-nantikan ya, Portugal versus Kroasia, yang mana dimenangkan oleh Portugal ya dengan skor 2-1. Dan yang terakhir itu ada Swiss versus Aljazair dengan skor 2-0, teman Pro 2. Nah yang pastinya ini menuju babak 16 besar. Mungkin di antara teman Pro 2 juga sudah menjagokan ya, siapa sih yang bakal menjadi juara untuk Piala Dunia 2026 ini. Dan itu mungkin semakin mendekat ya teman Pro 2, setelah nanti babak 32 besar, kemudian babak 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan juara 3 dan final. Waduh, yang pastinya ini sudah enggak sabar ya. Kira-kira apakah tim kesayangan kamu yang bakal menang di Piala Dunia 2026 ini, atau tim yang mungkin sama sekali enggak ada di pikiran kamu, teman Pro 2. Yang pastinya juga nanti di pukul 16 atau setelah azan asar kita juga ada program VAR ya. Ini program menarik banget ya, programnya selama Piala Dunia 2026. Kita bakal nge-review nih ya setiap pertandingan-pertandingan yang sudah berlangsung ya. Pasti nanti Faiz bakal kolaborasi nih bersama penyiar pengelola Pro 1 ya, ada Darmayani. Nah nanti kita bakal ngomongin soal bola juga, teman Pro 2. Yang pastinya teman Pro 2 nanti bisa dengerin langsung di 90,3 FM ataupun juga bisa nonton secara live di YouTube RRI Malabo. No one knows about the things that I've been through with you.

0: Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.
1: Pernah dengar tentang ikan kemamah? Kuliner khas Aceh yang satu ini punya cita rasa unik dan menggugah selera. Ikan kemamah berasal dari ikan tongkol yang direbus dikeringkan, lalu dimasak kembali dengan bumbu khas seperti cabai, bawang, dan rempah pilihan. Aromanya yang khas dan rasanya pedas, gurih, membuat ikan kemamah jadi favorit banyak orang, terutama saat disajikan bersama nasi hangat. Selain lezat, ikan kemamah juga bisa bertahan lama sehingga cocok dijadikan stok makanan di rumah. Tak hanya sekedar makanan, ikan kemamah juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional yang patut kita lestarikan. Yuk cintai kuliner lokal, nikmati lezatnya ikan kemamah, warisan rasa dari Aceh.

93 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu, Malik and Essential. Begini begitu yang sudah hadir di pukul 15 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat dan teman Pro 2. Saatnya kita di program Sore Ceria yang pastinya Faiz masih terus menemani kamu hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nah, teman Pro 2, dapat Faiz informasikan juga untuk kumandang azan asar ya, edisi hari ini untuk kawasan Malabu dan sekitarnya itu pada pukul 16 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat, 16 lewat 9 menit ya waktu Indonesia Barat. Sementara untuk yang berada di Kabupaten Aceh Barat Daya pada pukul 16 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat, dan untuk teman Pro 2 yang berada di Kabupaten Aceh Jaya pada pukul 16 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Sementara untuk kamu yang berada di Nagan Raya pada pukul 16 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di Simelu pada pukul 16 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Yang pastinya buat teman Pro 2, untuk kamu juga di suasana siang hari ini ya, kalau misalnya udah mulai kecapean ya setelah beraktivitas, ada baiknya istirahat dulu ya teman Pro 2 sebelum melanjutkan aktivitas kembali ya teman Pro 2 yang sudah menanti kamu pastinya. Dan teman Pro 2 ya, yang namanya gaya hidup konsumtif ini memang membuat orang itu membeli banyak barang untuk membentuk identitas melalui kepemilikan. Apalagi ini masih awal bulan ya, masih tanggal 3 di bulan Juli, pasti kamu lagi coba belanja ya, lagi pilih-pilih barang juga, lagi scroll-scroll TikTok juga, kira-kira barang apa sih yang pengen kamu beli? Boleh sih teman Pro 2 ya, kalau memang itu barang yang kamu butuhin, tapi jangan jadikan ya konsumtif ini kebiasaan yang bisa melebihi kebutuhan kamu yang wajar ya teman Pro 2. Nah, jika tidak dikendalikan nih, gaya hidup ini bisa memicu masalah keuangan dan berdampak negatif. Nah, gaya hidup konsumtif ini menggambarkan kebiasaan belanja tanpa pertimbangan matang demi memenuhi kepuasan pribadi. Perilaku ini membuat kamu cenderung mengeluarkan uang secara berlebihan tanpa perencanaan yang jelas, teman Pro 2. Jadi kadang-kadang kan kita suka main handphone, terus gak sengaja ngelihat barang yang kayaknya, wah ini menarik nih barangnya. Terus kamu gak mikir panjang langsung check out ya, kemudian nanti scroll lagi, ketemu lagi barang lain, check out lagi. Nah, padahal barang-barang itu belum tentu kamu butuhin ya teman Pro 2. Nah, inilah yang namanya budaya hidup konsumtif ya, gaya hidup konsumtif ya teman Pro 2, yang bisa merugikan diri kamu. Ya kalau misalnya kamu keuangannya aman-aman aja ya gak masalah ya kan. Ada juga sebagian orang kayak belanja tuh gak payah lihat harga, langsung check out, langsung bayar gitu. Tapi kalau misalnya kayak Faiz gini ya teman Pro 2 yang mungkin masih gajinya UMR ya. Jadi kalau beli barang itu masih harus mikir-mikir juga nih, kira-kira ini penting gak sih dibeli, atau mungkin kira-kira butuh gak ya sama barang ini, atau cuma sekedar kepuasan pribadi aja ya. Tapi kalau misalnya untuk yang gak terlalu penting, lah lebih baik gak usah ya teman Pro 2. Karena memang ini bisa membuat kamu salah satunya dampak negatifnya terjerat utang ya teman Pro 2. Nah, seseorang yang mengalami masalah keuangan kerap berutang untuk memenuhi keinginan dan kepuasan pribadi. Ada gak sih teman kamu ya demi terlihat keren ya kan, demi terlihat bagus di hadapan orang, mereka tuh ngutang untuk membeli barang-barang yang sebenarnya mereka gak butuhin gitu teman Pro 2. Nah, tindakan ini sering dilakukan tanpa mempertimbangkan resiko maupun konsekuensi keterlambatan pembayaran di kemudian hari. Kemudian yang berikutnya, sulit mencapai financial freedom. Nah, pengelolaan uang yang buruk ini dapat menghambat seseorang dalam mencapai kebebasan finansial, di mana pengeluaran berlebihan untuk hal tidak penting ini membuat ruang fleksibilitas keuangan semakin terbatas. Kemudian yang berikutnya, menumbuhkan rasa khawatir dan stres teman Pro 2. Nah, perilaku konsumtif ini dapat memunculkan rasa khawatir karena keinginan untuk selalu mengikuti tren, di mana seseorang mungkin merasa kurang percaya diri saat tidak memiliki barang yang dianggap bergengsi. Kemudian juga masalah kesehatan, di mana gaya hidup konsumtif juga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan mental, termasuk stres berkepanjangan. Jika tidak ditangani dengan baik, kondisi tersebut dapat berkembang menjadi depresi.
Nah itu dia teman Pro 2, gaya hidup konstruktif ini dapat dikendalikan ya dengan kebiasaan mengatur keuangan secara bijak sejak dini, dimana kesadaran dalam membedakan kebutuhan dan keinginan ini menjadi langkah penting untuk menghindari dampak negatifnya. Jadi mulai dari sekarang nih teman Pro 2, kamu harus bisa memilah dan memilih mana nih barang-barang yang memang kamu butuhin atau mana barang-barang yang cuma sekedar untuk kepuasan kamu semata nih.

0: baju yang aku beli kemarin untuk acara budaya besok malam. Cantik kan?
1: Wah, iya. Motifnya unik banget. Ini motif apa sih, Din? Mirip seperti sulaman, tapi lebih modern gitu.
0: Ini namanya motif sulubayung. Motif kain khas dari Aceh Barat loh. Aku juga baru tahu kalau Aceh punya motif seindah ini.
1: Sulubayung? Aku baru dengar. Apa sih makna di balik motifnya? Pasti ada cerita khusus ya?
0: Tentu saja ada dong. Penjualnya juga ceritain sama aku. Katanya motif ini sangat erat loh kaitannya dengan alam.
1: Dengan alam? Maksudnya gimana sih?
0: Iya benar. Sulu itu artinya sulam. Dan bayung itu nama salah satu jenis tumbuhan atau dedaunan. Jadi motif ini terinspirasi loh dari keanekaragaman flora atau tumbuh-tumbuhan yang banyak ditemukan di Aceh.
1: Wah, menarik sekali ya. Jadi bukan sekedar hiasan biasa, tapi ada kearifan lokal di dalamnya. Wah, wah, wah, luar biasa. Aku jadi lebih menghargai kain ini sekarang. Ternyata selembar kain bisa menyimpan makna sedalam itu ya.
0: Juga mencerminkan nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat setempat. Setiap garis dan bentuknya itu adalah hasil imajinasi serta keterampilan para pengrajin turun-temurun. Kain ini seperti membawa cerita tentang identitas Aceh Barat. Itulah indahnya budaya kita. Setiap daerah punya ceritanya masing-masing.

0: Karina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih. Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
1: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
0: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
2: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan

0: beli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
1: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram, biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
2: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal, ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang, cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus RRI.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, udah pukul 15.36 menit waktu Indonesia Barat. Yang pasti masih barengan Faiz ya, untuk di suasana sore hari ini. Dan untuk teman Pro 2 juga yang lagi di jalan nih, harus berhati-hati ya teman Pro 2, tetap waspada juga. Untuk kamu di suasana sore hari ini, mudah-mudahan perjalanan kamu aman, lancar, dan sampai tujuan dengan selamat pastinya. Nah, untuk teman Pro 2 juga nih yang lagi dengerin di aplikasi RRI Digital, untuk kamu yang belum download aplikasinya, silahkan download dulu ya teman Pro 2 di Play Store ya. Caranya gampang, kamu tinggal searching aja, ketik RRI Digital. Nah, kalau udah ketemu langsung di download aplikasinya. Terus tinggal login menggunakan email kamu. Nah, setelah itu aplikasinya bisa langsung kamu gunakan. Kamu bisa dengerin siaran RRI di seluruh Indonesia, kapanpun dan dimanapun. Jadi buruan ya teman Pro 2, untuk yang belum download, ayo dong, download sekarang juga.

Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan, kalau tidak bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: 90,3 FM, Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sesaat lagi jangan lupa ikuti program VAR ya, Visual Asal Review, yang mana nanti Faiz juga bakal ngobrol seputar bola ya. Kita bakal nge-review nih beberapa pertandingan Piala Dunia di babak 32 besar ya, bersama rekan Dharma pastinya. Untuk teman Pro 2 juga nanti bisa saksikan siaran langsungnya di YouTube RRI Melabu.

sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru. Piala Dunia 2026, edisi paling besar, paling megah dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

Halo pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal satu warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu negaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.

Nomor 1 Pasi Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik teman perdua dimanapun berada, saat ini telah tiba waktu ibadah salat asar untuk kawasan Melabu dan sekitarnya. Untuk teman perdua, selamat menjalankan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.
4: Allahu akbar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun berada. Ya, senang sekali untuk di sore hari ini kembali ada Faiz nemenin kamu di VAR Visual Asal Review untuk edisi siar Jumat di tanggal 3 Juli 2026. Tapi teman Pro 2 ya, di sore hari ini Faiz gak sendirian. Udah ada rekan aku juga yang kayaknya merasa dirinya paling cantik kayaknya sore hari ini ya. Siapakah dia? Langsung kita sapa aja nih, ada rekan Dharma. Halo, selamat sore Dharma.
1: Hai, assalamualaikum, selamat sore Faiz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat sore juga nih untuk pendengar, pemirsa, teman Pro 2 semua, apa kabar ya. Salam jumpa, kita ada di program VAR
0: Visual Asal Review.
1: Berarti kita tugas kita nge-review dong.
0: Betul iya. Banget ya.
1: Kamu ngajak aku nge-review apa dulu nih?
0: Nah, nanti kita bakal nge-review pertandingan Piala Dunia yang sudah berlangsung ya Dharma. Jadi ada 3 pertandingan nih yang bakal kita review. Yang pertama itu ada Belanda versus Maroko. Kemudian ada Brazil versus Jepang. Dan yang terakhir Portugal versus Kroasia.
1: Aku cuma bisa bilang
0: apa nih?
1: Go.
0: Kayaknya seru banget ya kalau siaran bareng Dharma ya.
1: Bukan lagi. Waduh, merasa sungguh ya.
0: Kayaknya Dharma tadi makan siangnya pakai apa nih?
1: Biasa.
0: Lancar banget nih ngomongnya.
1: Biasa. Kita makannya tahu tempe.
0: Tahu tempe. Oke deh. Nah, Dharma, ini kan sebagai pencinta bola juga ya, pasti kan?
1: Iya.
0: Nah, Dharma,
1: aku pecinta bola.
0: Ini Dharma suka bola apa memang pas Piala Dunia aja memang, atau hari-hari biasa juga suka nonton bola juga nih?
1: Ini yang pasti kita kalau nonton bola itu kan biasanya tuh di ini nih, di apa namanya, seperti di Piala Dunia gitu ya. Kalau Piala Dunia tuh Dharma pasti gak lewatin. Walaupun nanti lewatin, tapi kita kan sekarang tuh luar biasa ya.
0: Benar.
1: RRI itu bisa dengar, bisa nonton juga gitu. Jadi ya sayang lah kalau dilewatin. Tapi kalau ada liga-liga yang bagus, walaupun bukan di Pildun, kita tetap ikut.
0: Sebagai pecinta bola pasti sangat mengikuti ya pertandingan-pertandingan bola ya, pagi di Piala Dunia 2026 ini ya.
1: Bukan lagi.
0: Tapi sebelum kita mereview nih Dharma, kalau Dharma jagoin siapa nih?
1: Oh, kalau jagokan ini memang kalau kita lihat ya di kita mengulang kembali, kalau Piala Dunia ini per berapa tahun? Kamu tahu nggak Faiz?
0: 4 tahun sekali ya.
1: 4 tahun dulu aku itu kan jagokan tuh Argentina ya. Nah, pada akhirnya Argentina memang pada saat penentuan Piala Dunia di 4 tahun silam ya, itu aku lengkap loh. Aku pakai bajunya itu benar-benar aku apa namanya?
0: Pendukung
1: sesuai
0: Argentina
1: dengan,
0: ya.
1: Benar. Nah, kalau untuk tahun ini kalau kalau ditanya jago, aku menjagokan itu banyak tim-tim aku yang aku jagokan seperti Maroko. Terus kalau yang ganteng Mbappe, ada siapa? Prancis
0: benar. Siapa
1: terus
0: lagi?
1: Terus ada lagi yang tadi tuh sempat ngucapin tuh sampai apa viral, bismillah katanya.
0: Ada
1: Portugal,
0: Ronaldo ya.
1: Iya benar. Nah, terus masih ada seperti Messi, kita juga masih menjagokan Messi gitu. Walaupun mereka mungkin udah usia-usia udah kepala 4 ya.
0: Betul.
1: Nah, seperti Ronaldo itu kan di usia 41 tapi masih
0: semangat gitu. Waduh. Berarti ini dari 4 yang paling dijagoin siapa nih?
1: Dari 4 ya. Kalau dari 4 tapi kalau feeling
0: yang
1: bener, sih.
0: Yang feelingnya
1: feeling
0: nih.
1: Feeling aku ya. Piala Dunia ini bisa dibawa pulang oleh Portugal sih kayaknya.
0: Portugal ya. Karena lihat dari permainan mereka yang sangat bagus banget ya beberapa pertandingan kemarin ya.
1: Betul.
0: Kita lihat aja nih ya teman Pro 2, apakah prediksi Dharma bakal terbukti ya?
1: Tapi kita
0: atau malah sebaliknya ya, rekan Dharma ya.
1: Bisa jadi, mungkin bisa jadi Prancis ya.
0: Betul.
1: Karena kita lihat Mbappe juga bagus ya, mencetak gol-gol. Jangan sampai menciptakan gol bunuh diri itu.
0: Waduh,
1: yang jangan.
0: Jangan
1: ya.
0: Sampai ya.
1: Apalagi ini udah 32 besar dan ini menuju ke 16 besar gitu.
0: Betul banget nih ya. Kayaknya semakin kesini makin panas nih ya pertandingannya.
1: Lagi aku bela-belain loh. Aku satu cewek kadang aku duduk di warung nggak masalah. Yang penting aku nggak lewatin itu gitu.
0: Nggak apa-apa ya, yang penting tugas sebagai penyiar tetap jalan ya kan. Yang nonton bola nonton bola gitu. Oke deh. Nah, rekan Dharma, kayaknya kita langsung review aja ya untuk pertandingan pertama ya. Ada Maroko versus Belanda ini. Kita lihat dulu nih cuplikannya.
1: Benar. Kita Maroko ya. Maroko versus Belanda.
0: Iya.
1: Wow.
0: Iya, ini bisa lihat juga teman Pro 2 di rumah ya, di YouTube kita. Ini lagi diputerin pertandingannya nih ya. Adakah suaranya?
2: kalian dan jangan.
0: Oke, ini sedang berlangsung ya. Ya, ini kostum dari Maroko. Berwarna apa nih, rekan Dharma?
1: Ya, merah dong.
0: Merah ya.
1: Iya, kalau Maroko tuh memang selalu ya. Dulu-dulu juga begitu. 4 tahun yang lalu juga begitu, merah ya.
0: Merah merona.
1: Merah.
0: Ya. Seperti lipstiknya Dharma sore ini ya.
1: Aku pink dong.
0: Oh, pink ya.
1: Pink. Tapi aku kalau kostum aku putih. Jadi kita netral aja karena kita semuanya bagus-bagus ya permainannya. Tapi bolehlah kita jago-jagokan ya. Nah, ini memang
0: ini
1: luar
0: Maroko,
1: biasa ya
0: pemain
1: kita.
0: Maroko ya.
1: Bukan dong.
0: Oh, bukan ya?
1: Iya, bukan.
0: Iya, itu Maroko.
1: Iya, ini Maroko versus
0: Nederlandia Belanda.
1: Wow.
0: Nah, itu dia.
1: Memang kalau Maroko nih, wow, aku nggak bisa yang begini-begini nih, refleks aku. Ini kita lihat sama-sama ya, siapa Belanda sempat lebih dulu ya mencetak gol pada kita ingat di akhir Juni kemarin ya, di 30 Juni itu mainnya tuh Faiz dan juga teman Pro 2. Nah,
0: ini
1: jadi Maroko itu sempatnya gitu ya, karena Belanda yang pertama ya mencetak gol, jadi ya kita kan apa ya agak dakdikduk gitu
0: agak
1: ya.
0: Agak was-was ya,
1: benar.
0: Maroko bakal tersingkir ya, ternyata di akhir-akhir pertandingan justru ini gol.
1: Nah, ini kita lihat nih.
0: Iya, ini pada saat Belanda ini ya
1: mendapatkan disundul skor, ya. Tuh bolanya.
0: Ini yang seperti Dharma bilang tadi ya kan, Belanda
1: begini.
0: Sempat
1: ya, ini
0: unggul
1: Belanda.
0: Pertama ya, mendapatkan skor 1 nih.
1: Iya, kita lihat ya, kita bisa lihat nih euforia dari penonton gimana tuh, warnanya itu gitu ya. Karena masing-masing kita punya pilihan ya, yang kita jagokan seperti itu. Nah, ini luar biasanya, nah tuh kan Maroko, jadi kenapa luar biasanya kalau Maroko ini yang luar biasa pada saat dia bisa melewati ya yang mana detik-detik yang sangat menegangkan ini teman Perdua dan juga Faiz. Ini luar biasanya sekali apa mereka pada saat menang gitu ya, yang sudah mencetak gol, tapi mereka itu pada selesai pertandingan langsung yang mereka cari itu bukan partnernya,
0: jadi
1: bukan pacarnya atau bukan, tapi ibunya. Ini yang luar biasa sekali, dan mereka juga sujud syukur karena
0: Insya
1: itu kan
0: Allah.
1: Lebih ke ini ya, banyak
0: Islam
1: yang muslim ya kalau untuk Maroko pokoknya. Nah, kita lihat nih, kita lihat lagi.
0: Iya, ini pada saat ini ya tendangan penalti ya.
1: Benar. Nah, ini
0: yang dimenangkan sama Maroko ya dengan skor 3-2.
1: Ayo Maroko, aku kalau yang begini-begini nih aduh refleks. Iya. Ternyata itu
0: gagal ya.
1: Iya, itu gagal, tapi nggak apa-apa. Ya, gagal itu bukan yang kali pertama saja ya.
0: Betul.
1: Nah, tuh lagi tuh. Nih, kita masih lagi, masih lagi. Coba lagi.
0: Ternyata di tendangan berikutnya itu baru membuahkan hasil ya.
1: Betul, betul. Teman Perdua, kalian tuh kalau misalnya kalian nonton ya.
0: Itu dia gitu. Ya. Itu baru.
1: Nah, gol. Iya, waktu pada saat gol tercipta itu ya, Belanda yang menggolkan pertama. Nah, ini juga mereka sangat-sangat euforia seperti itu. Nah, tapi juga Maroko tidak tinggal diam. Kita lihat ini lagi euforianya Belanda nih.
0: Benar.
1: Ya, enggak apa-apa. Kita tunggu yang Maroko karena aku jagokan Maroko.
0: Maroko ya. Oke, dan memang ini kayaknya cuplikannya tidak terlalu panjang nih, Dharma. Karena memang kita ambil untuk apa ya, untuk pertandingan-pertandingan yang
1: betul
0: angle-angle yang memang pada saat ini ya bola masuk gitu dan lain sebagainya nih. Dan pada saat ini juga Dharma ya, di apa tim Belanda itu yang mencetak gol ada yang namanya itu Issa Diop.
1: Issa Diop.
0: Iya, di menit ke 90 nih.
1: Menit ke 90. Dharma. Tapi kalau dari Maroko, kamu tahu enggak?
0: Kalau dari Maroko siapa ya? Ada
1: gol tercipta di menit 72.
0: Oh enggak, salah. Issa Diop itu dari Maroko ya. Kalau dari Belanda tadi ada yang namanya Cody Gakpo.
1: Nah, itu
0: terbalik.
1: Yang Maroko di menit berapa bisa mencetak gol?
0: Di menit ke 90 nih, Dharma.
1: Ya. Nah, ini pada saat memang pada saat Maroko dengan versus Belanda ya, yeah. Itu juga sempat mereka itu kan ini ya adu penalti. Jadi karena pertama mereka itu bisa menyamakan kedudukan dengan satu-satu, jadi pada akhirnya sempat perpanjangan waktu diberikan. Itu yang memang
0: dan
1: untuk
0: kemudian
1: menentukan
0: ada
1: bisa
0: si
1: masuk
0: ini
1: di
0: si apa namanya Ismail.
1: Itu Ismail yang mencetak gol.
0: Iya, selanjutnya ada Ismail juga nih penentu kemenangan Maroko. Makanya Maroko tuh berhasil masuk ke babak 16 besar. Keren banget ya.
1: Loop deh Maroko.
0: Memang kalau prediksi Dharma tuh gak pernah meleset ya kan?
1: Iya,
0: benar enggak sih?
1: Benar.
0: Gimana tuh? Nah, teman-teman kamu juga di rumah yang lagi dengerin ataupun yang lagi nonton kita ya, silakan kamu mau komen boleh ya, Dharma
1: boleh,
0: ya.
1: Iya, benar.
0: Komen aja nanti kita baca ini untuk setiap komentar yang masuk di sore ini.
1: Iya, kamu jagokan siapa gitu ya, karena memang untuk VAR ini ya, itu hadir di setiap hari Jumat ya, Faiz.
0: Betul.
1: Ya. Jumat sore ya.
0: Setiap sore habis asar ya, azan asar kita baru langsung mulai ini rekan Dharma.
1: Nah, Faiz, kalau tadi kan kamu nanya aku gitu ya. Nah, kalau kamu tuh gimana Faiz? Kalau untuk Piala Dunia sendiri siapa sih yang kamu jagokan?
0: Kalau Faiz sama seperti Dharma juga ya. Cuma Faiz unggulin Brazil sama Portugal.
1: Wow, Brazil ya. Kalau Brazil siapa nih pemainnya yang di
0: Nah, kalau Brazil
1: digadang-gadangkan.
0: Ini bakal kita bahas nih, Dharma.
1: Ya, itu ya.
0: Seru banget nih.
1: Sabar deh.
0: Ya. Nah, kita bahas sekarang aja ya untuk pertandingan kedua ya, antara Brazil versus Jepang.
1: Kita lihat.
0: Ini dia cuplikannya. Kita lihat sama-sama nih teman Pro 2. Untuk yang mungkin kemarin nggak sempat ngikutin ya, di mana pertandingan ini dimenangkan oleh Brazil.
1: Luar biasa. Kedudukan berapa ini?
0: Kedudukan 2-1.
1: 2-1. Brazil 2-1. Mencetak gol 2 gol dan
0: Jepang 1.
1: Jepang terpaksa harus
0: angkat koper
1: bye
0: ya.
1: Bye gitu ya. Bye.
0: Tapi tahu enggak nih Dharma, kemarin di sosial media sempat viral juga. Ya karena kan Belanda itu kan pulang kampung ya.
1: Benar.
0: Jepang juga pulang kampung. Katanya itu penjajah Indonesia harus mengundurkan diri ya, katanya gitu. Sempat ada meme-meme seperti itu gitu.
1: Iya. Nah, gimana ya? Ya tapi enggak apa-apalah ya kan, enggak ada masalah.
0: Okay.
1: Tapi Jepang itu mainnya juga bagus.
0: Betul.
1: Sebenarnya pemain Jepang itu juga kuat-kuat.
0: Benar.
1: Jangan salah-salah. Nah, kita lanjut nih. Kita lanjut. Brazil, kamu tahu Brazil bajunya warna apa?
0: Warna kuning ya. Nah, ini dia.
1: Ya.
0: Ini ya pemain Brazil itu kulitnya agak eksotis ya, rekan Dharma ya.
1: Kalau Brazil tuh memang begitu. Kita masih lihat ya untuk teman Pro 2 nih. Kami enggak asik berdua loh di sini. Kita asiknya tuh bisa bareng-bareng
0: Betul. Jadi silakan aja komen ya teman Pro 2.
1: Baik, nah, kita lihat ini sekarang
0: Jepang berhasil unggul ya untuk 1-0.
1: Brazil sama Jepang ya?
0: Iya, ini Jepang berhasil apa ya? Gol pertama nih rekan Dharma.
1: Iya. Berarti Jepang yang pertama mencetak gol
0: Mencetak gol ya.
1: Nah, ini euforia dari tim-timnya Jepang.
0: Iya.
1: Wih, apa itu kalau misalnya apa Jepang apa tuh bahasan yang kamu tahu? Kalau misalnya lagi senang gitu.
0: Kalau lagi senang apa ya? Kamsia.
1: Oh. Iya.
0: Bukan. Apa sih?
1: Beda. Aduh, kita mau
0: atau
1: lihat
0: ini ya,
1: kita langsung ke Brazil dong, agak dicepetin ke Brazil nih, yuk.
0: Atau tak kasih murah ya.
1: Tak kasih murah. Kalau aku tak kasih mahal ya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Baiklah pecinta-pecinta dunia olahraga, kita masih di Piala Dunia. Kita lihat Brazil. Iya, dengan sundulan bola-bolanya. Dengan nomor dadanya 20.
0: Asik.
1: Itu yang berjambang. Kita lihat Brazil sedang Brazil juga tidak tinggal diam setelah tadi Jepang mencetak gol. Iya, mana dia? Brazil. Kita ulang lagi ya sedikit ya. Kita juga kepingin ini seperti Brazil. Ayo semangat Brazil.
0: Benar-benar ini pertandingan yang sangat menegangkan ya pada saat itu ya.
1: Ini bukan lagi kalau kamu di sebelah aku. Aku remes deh kamu. Kita lihat lagi Brazil berhasil kamu mencetak gol.
0: Iya, gagal ternyata Dharma.
1: Disundul-sundul gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, kita lihat lagi nih dari kulit eksotik. Wih, Iya,
0: masih
1: ini dia
0: berlangsung
1: masih,
0: ya Brazil pertandingannya.
1: Kita lihat siapa yang mencetak gol.
0: Nah, itu berhasil ya.
1: Itu dia. Berarti gimana suaranya kalau mencetak gol?
0: Gol! Iya, itu ya semangat mereka itu luar biasa loh pada saat menyaksikan pertandingan Piala Dunia ini ya. Nah, itu kelihatan banget nih Dharma ya.
1: Betul, betul.
0: Mungkin kalau Dharma di situ kayaknya langsung jambak-jambakan ya.
1: Kalau aku tuh begini. Aku duduk lagi. Aku gini-gini lagi.
0: Oh, bukan jambak-jambakan yang di samping gitu.
1: Oh, pasti. Itu akan terjadi. Itu akan terjadi. Waduh, golnya ternyata ya. Apa namanya, dengan sundulan kepalanya aja tuh bisa mencetak gol. Memang betul. Brazil ini luar biasa. Love untuk Brazil.
0: Apalagi memang Brazil ini masih menjadi apa ya, negara yang paling banyak memenangkan Piala Dunia nih.
1: Betul.
0: Itu ada siapa? Casemiro ya, pencetak gol pertama tadi ada Casemiro, kemudian juga ada Gabriel Martinelli.
1: Itu namanya. Di menit keberapa tuh bisa mencetak gol?
0: Di menit ke-56 dan ke menit ke-95.
1: Nah, kalau kita berarti kalau kita melihat bukan apa namanya, kalau yang masuk di 32 besar ini kan tim-tim yang main itu juga lawannya itu berat-berat juga.
0: Betul.
1: Seperti itu. Jadi bukan menit-menit yang baru main berapa menit bisa mencetakkan gol gitu ya.
0: Kadang-kadang juga untuk gol sendiri itu tercipta di menit tambahan ya, malah ada juga seperti
1: iya,
0: itu
1: benar,
0: ya
1: benar,
0: kan.
1: Benar. Misalnya, itu seperti Maroko?
0: Betul. Nah, imbang terus di menit-menit terakhir itu baru terbukti mereka bisa memenangkan pertandingan tersebut nih.
1: Betul. Wow, Ih,
0: keren banget ya.
1: Maunya tuh ini udah di 32, mudah-mudahan nanti kita di 16 besar kita bisa melihat ya tim-tim yang bermain ya.
0: Iya.
1: Oke, kita masuk lagi nih.
0: Di review yang ketiga nih, atau Pro 2 untuk pertandingan berikutnya ada Portugal versus Kroasia.
1: Kroasia versus Kroasia. Kita lihat bagaimana.
0: Tapi tadi memang banyak banget yang nonton bola loh Dharma waktu Portugal versus Kroasia ya. Memang euforianya luar biasa tadi.
1: Iya, warung-warung semua penuh ya. Ini kalau kita lihat ya untuk tahun dari 4 tahun yang kemarin, ini memang berbeda dari jam tayangnya, Pak.
0: Iya, betul.
1: Nah, ini jadi terkadang itu juga menjadi kendala, tapi bagi teman Pro 2, bagi kita yang pecinta dunia olahraga tentunya bola di Piala Dunia, nah itu tidak ini ya, tidak asing seperti itu.
0: Oke, benar banget ya. Yang pastinya ya buat teman Pro 2 juga, kamu komen dong di YouTube kita di RRI Melabu, kamu jagoin siapa nih untuk di babak 16 besar. Nah, ini dia tim Portugal, ada Cristiano Ronaldo ya. Dia dengan permainannya yang luar biasa ini bisa mengantarkan Portugal unggul ya dengan skor berapa tadi Dharma?
1: Tadinya itu skornya itu 2-1 ya.
0: 2-1 ya.
1: 2-1, benar enggak?
0: Benar enggak sih?
1: Benar enggak sih? Ayo,
0: benar
1: dong, 2-1.
0: Betul. Ya.
1: Tadinya Portugal mencetak 2 gol dan Kroasia mendapat 1 gol seperti itu.
0: Nah, ini dia Kroasia ya, pemain Kroasia bisa dilihat di layar YouTube kita ya, Taman Pro 2.
1: Benar, benar, benar.
0: Nah ini mana ini cuplikannya ya?
1: Mainkan dong.
0: Iya.
1: Jadi kita masih di acara apa nih, Faiz?
0: Ada di VAR ya, visual asal review.
1: Jagokan ya. Siapa jagoannya kamu?
0: Betul banget nih. Oke.
1: Gimana nih? Ada yang ini enggak? Ada yang komen-komen enggak?
0: Kayaknya belum ada nih rekan Dharma ya. Belum ada nih kayaknya.
1: Ayo dong teman Pro 2, kalian masih muda-muda, masa sih enggak cinta dengan dunia olahraga apalagi bola. Kalau bola tuh luar biasa deh ya. Rela-relaan begadang gitu ya.
0: Nah, Dharma ternyata sama seperti pertandingan sebelumnya juga yang mana Kroasia itu lebih unggul tadi awal pertama tuh mereka
1: yang pertama mencetak gol itu Kroasia.
0: Kroasia benar. Itu ada nama pemainnya itu Ivan Perisic.
1: Iya, itu di menit
0: keberapa? Di menit ke-53.
1: Dan
0: membuat Kroasia tuh unggul di awal ya kan.
1: Benar.
0: Nah, ini para pencinta Portugal tuh kayak ada was-was juga nih.
1: Benar.
0: Waduh, gimana ya
1: kalau ini kan bagaimana tidak ya Faiz ya? Karena dari tim masing-masing ini kan mereka tuh punya harapan tidak mau mengecewakan tim-timnya, pendukung-pendukungnya seperti itu. Apalagi kan dari 32 ini masuk ke 16 besar. Jadi memang udah apa ya, kalau untuk latihan itu udah sangat-sangat ekstra bener gitu, dipersiapin gitu.
0: Sip. Terus juga di menit ke-68 nih baru ada Cristiano Ronaldo yang menyamakan kedudukan melalui tendangan penalti, ya kan? Terus juga ada di menit ke 90 ya, 94 tuh ada Gonzalo Ramos yang mencetak gol lewat kemenangan Portugal, sundulan.
1: Ya. Tapi memang kalau kita apa namanya, nggak sia-sia kalau kita jagokan Bang Dodo nih. Ayah, pokoknya Bang Dodo love deh buat Bang Dodo Portugal ya.
0: Iya, benar banget.
1: Pokoknya
0: ya,
1: luar biasa sekali memang tim-tim ini bermain. Nah, ini Faiz, kalau kita ingat ya, kita juga ingatkan juga untuk teman Pro 2 bagi yang pecinta-pecinta bola gitu ya. Nah, yang menjagokan Portugal kan sempat juga nih dari apa namanya, dari Ronaldo sendiri ini kan masih orang itu ada yang menganggap remeh gitu.
0: Betul.
1: Ah, mana mungkin sih gitu ya, usia udah 41 masa bisa gitu ya membawa Portugal itu untuk
0: menang
1: atau mungkin bisa masuk ke babak 3-2 16 dan mungkin pada saatnya
0: final,
1: nanti
0: ya
1: akan
0: kan?
1: Membawa pulang piala dunia
0: juara,
1: bukan lagi.
0: Tapi balik lagi nih rekan Dharma ya, namanya usia itu bukan sebuah penghalang tapi pengalaman ini yang membuktikan kemenangan di lapangan ya.
1: Betul
0: kan?
1: Sekali.
0: Waduh.
1: Tapi kita memang apresiasi sih buat Ronaldo ini. Ronaldo ini walaupun pemain-pemain misalkan sudah dari apa lapangan hijau ya, nanti di saat ada fans-fansnya, walaupun itu fansnya itu kita lihat ada yang istimewa,
0: betul,
1: ada yang disabilitas gitu, tapi dia tetap memprioritaskan seperti itu ya.
0: Dan ini juga yang membuat para fans itu makin cinta sama dia.
1: Benar. Ya. Jadi seperti itu masih meluangkan waktu seperti beberapa waktu lalu ada wanita muda gitu ya, fansnya dari Ronaldo gitu. Walaupun kita tahu Ronaldo sudah mulai ini nih lelah gitu ya, tapi tidak menyia-nyiakan waktu, memberi kesempatan untuk fansnya gitu.
0: Betul. Dan yang menarik juga tadi di sosial media heboh banget nih, katanya Ronaldo sempat ngucapin bismillah
1: itu
0: nih
1: tadi
0: pada saat mencetak apa tendangan penalti nih rekan Dharma.
1: Dan mungkin di sini kita melihat bukan kali ini saja sebenarnya
0: Ronaldo
1: itu yang mengucapkan dengan ucapan bismillah gitu ya. Karena yang dia bawa pun dia kan klubnya itu kan yang dia bawa itu dari mana? Kamu kan tahu ya. Nah, seperti itu.
0: Betul.
1: Dan teman berdua juga tahu nih kenapa mungkin Ronaldo sendiri memang apa namanya memiliki agama itu kan Nasrani
0: betul,
1: gitu ya.
0: Betul. Tapi banyak dugaan kenapa orang banyak yang percaya ya rekan Dharma itu katanya karena Ronaldo ini telah bermain di Arab Saudi itu sejak tahun 2023.
1: Itu dia.
0: Nah, sehingga ya cukup akrab dengan beberapa ucapan dalam bahasa Arab gitu, termasuk bismillah,
1: bismillah
0: ya kan.
1: Bismillah, assalamualaikum.
0: Itu
1: pernah kita dengarkan dari Bang Dodo.
0: Betul. Ya
1: kalau
0: kan?
1: Dharma tuh bilangnya Bang Dodo ya.
0: Terus juga gerakan bibirnya sekilas memang terlihat kan, kalau kita lihat bibir orang baca bismillah kan kelihatan ya kan,
1: benar.
0: Itu makanya pas disorot tadi nih kayaknya dia baca bismillah gitu.
1: Iya, makanya itu kan sempat viral ya. Nah, apalagi ucapan itu di hari Jumat kita lagi nonton gitu ya, Jumat pagi tadi tepatnya di 3 Juli di 2026. Dan alhamdulillah dengan bismillah itu tercetaklah gol kedua tentunya untuk Portugal.
0: Betul banget nih. Pokoknya siapapun itu tim unggulan kamu teman Pro 2, kita doakan bersama. Mudah-mudahan itu yang terbaik lah ya.
1: Betul.
0: Jangan sampai nih gara-gara tim kamu kalah kamu aduh tawuran,
1: lemas gitu atau
0: ya kan?
1: Mungkin ribut gitu.
0: Itu jangan.
1: Tapi
0: ya.
1: Faiz, kalau untuk bola itu memang euforianya luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Ya, aku
0: betul.
1: 4 tahun lalu udah lihat bagaimana ya. Aku dengan jagokan Argentina, dengan kostum aku Argentina gitu ya. Jadi mana nih Bang Dodonya? Aku nunggu-nunggu.
0: Iya, ternyata kita enggak bisa putarin nih cuplikannya. Ya, karena ada kesalahan teknis ya.
1: Aduh.
0: Ya sudah deh, gak apa-apa buat teman Pro 2 yang penasaran, kamu bisa lihat aja cuplikan ulangnya di YouTube.
1: Betul.
0: Official TVRI ya, itu ada di situ.
1: Iya, benar.
0: Oke, nah rekan Dharma, udah selesai nih tugas kita berdua menemani teman Pro 2 di VAR.
1: Waduh, gak berasa
0: ya. Banget.
1: Aku maunya masih mau ngulik-ngulik. Aku maunya tuh tadi mau beralih ke ini, ke Prancis.
0: Mungkin next time ya kita bakal bahas
1: dari
0: Prancis
1: Portugal
0: ya.
1: Aku mau ke Prancis karena di sana kan ada ini, ada ayangnya aku.
0: Aduh, siapa
1: ada
0: sih?
1: Ada Mbappe. Mbappe itu luar biasa loh. Pada saat dia misalkan sudah apa namanya tendangan bolanya itu sempat mengenai dari salah satu penonton ya, penonton wanita lagi.
0: Waduh.
1: Gitu ya. Ini kalau aku langsung aku tanyakan sama Mbappe gitu, dia tapi enaknya dia si Mbappe ini begitu ada bola langsung kena ke apa namanya ke penonton, penonton itu cewek gitu, dia langsung datengin gitu ya. Dengan gercep dia datengin. Memang luar biasa Mbappe. Aduh. Tapi seumpama aku yang kena bola dari Mbappe, aku langsung minta kepastiannya
0: lamar,
1: kapan gitu.
0: Lamar aku dong gitu ya.
1: Bukan lagi aku hanya bilang aku butuh
0: nikahin adik bang gitu.
1: Bukan lagi, pokoknya kalau untuk babe, go.
0: Memang seru banget ya teman pro dua untuk saya hari ini ya.
1: Untuk Perancis.
0: Oke Dharma, kayaknya kita harus pamit undur diri nih. Dharma, aduh gimana dong ya. Karena memang juga kita gak bisa, nah yang ini pertandingan Portugal versus Kroasia, karena ada kesalahan teknis nih tadinya ya.
1: Tapi gak apa-apa, ya jangan sedih, karena pagi tadi kita udah nonton.
0: Betul.
1: Udah dengerin juga lewat RRI gitu ya. Nah yang pastinya kita masih terus, dan alhamdulillahnya nih yang kita jagokan masuk ke 16 besar.
0: Yang pasti. Jadi, di 16 besar ini pertandingannya lebih sengit lagi dong.
1: Bukan lagi. Benar.
0: Okay. Masing-masing tim punya kesempatan untuk menuju babak selanjutnya ya.
1: Benar
0: ya,
1: Faiz.
0: Oke, mudah-mudahan aja nih tim Dharma bisa menang ya.
1: Amin. Ayo okay. Portugal, ayo. Iya. Buktikan. Aku yakin, Dharma yakin. Piala Dunia untuk tahun ini dimenangkan oleh
0: Portugal ya.
1: Dari Portugal ada Ronaldo.
0: Oke, sip. Dan teman pro 2 akhirnya enggak berasa nih di program VAR ya, Visual Asal Review untuk edisi hari ini Jumat di tanggal 3 Juli 2026, Faiz dan Dharma harus pamit undur diri ya. Thank you banget untuk kamu yang udah nonton, yang udah dengerin juga.
1: Iya.
0: Sampai ketemu di episode berikutnya setiap hari Jumat dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Akhirnya Faiz dan
1: Dharma, kita pamit. See you next.

Halo pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang, justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi, di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu. Setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.

bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada Khalib G di Bali Pertanda. Dan teman Pro 2, untuk kamu yang mungkin gak sempat dengerin ya VAR, ya visual asal review, jangan lupa untuk kamu dengerin lagi setiap hari Jumat ya, Jumat depannya.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Biaya penanganan bencana alam terus
0: menurun. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
3: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
4: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
3: Loh, terpapar apa, Pak?
4: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
3: Oh, gitu ya, Pak.
4: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
3: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
5: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
6: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ternyata di tanggal 3 Juli atau di hari ini juga diperingati sebagai sejumlah momen penting ya di berbagai negara, teman Pro 2. Di mana peringatan tersebut itu mencakup isu lingkungan ya, sejarah, budaya hingga keagamaan. Nah, teman Pro 2, salah satunya Hari Bebas Kantong Plastik Internasional yang mana diperingati setiap tanggal 3 Juli untuk mengkampanyekan pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai. Nah, peringatan ini mendorong ya masyarakat untuk beralih menggunakan tas belanja yang dapat digunakan berulang kali. Tentunya gerakan tersebut juga berkembang melalui kampanye lingkungan yang menyoroti dampak sampah plastik terhadap ekosistem. Ya, teman Pro 2, berbagai negara memperingatinya dengan aksi bersih lingkungan, edukasi hingga pembatasan penggunaan kantong plastik, di mana peringatan ini juga bertujuan ya untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Selain itu, masyarakat diajak mendukung gaya hidup berkelanjutan dan ekonomi sirkular, teman Pro 2. Ya, pastinya memang penting banget ya di peringatan Hari Kantong Plastik ini, Hari Bebas Kantong Plastik ini, teman Pro 2, itu membuat kamu lebih sadar lagi untuk menggunakan kantong plastik yang memang menjadi salah satu masalah terbesar ya untuk saat ini, karena memang banyak banget nih sampah-sampah plastik yang berserakan di jalan-jalan, di tempat-tempat wisata ya teman Pro 2, itu bisa merusak lingkungan. Apalagi plastik ini salah satu sampah yang paling lama untuk bisa terurai, teman Pro 2. Nah, jadi mulai dari sekarang nih kamu harus bisa menjaga lingkungan, salah satunya dengan mengurangi penggunaan kantong plastik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimo Gunasi.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada Rosa featuring Boy William, Selewat Kau, yang sudah hadir di pukul 17 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2, ya kali ini aku bakal kasih informasi lagi nih untuk kamu pencinta film Disney, ya Moana, yang kabarnya nih bakal ada season 3-nya ya teman Pro 2. Di mana Disney ini dikabarkan tengah mengembangkan film Moana season 3 menurut Dawny Johnson ya, memerankan Maui dalam waralaba tersebut nih. Di mana ia mengungkapkan kalau informasi itu saat menghadiri konferensi pers promosi film live action Moana yang akan tayang pada tanggal 10 Juli mendatang nih teman Pro 2. Nah, Johnson sendiri mengatakan bahwa pembahasan Moana 3 sudah dilakukan meski saat ini fokus utama masih pada perilisan film live action. Di mana ia menyebutkan kalau Jared Bass dan Dana Ledoux Miller ini akan menulis naskah untuk film ketiga Taman Pro 2. Nah, seperti kita ketahui ya Taman Pro 2, kalau film Moana pertama itu dirilis pada tahun 2016 meraih pendapatan global sebesar 680 juta dolar Amerika Serikat atau setara 12,2 triliun rupiah Taman Pro 2. Dan film ini kemudian semakin populer ya di platform Disney, dilansir dari Variety Taman Pro 2, di mana kesuksesan tersebut berlanjut dengan Moana 2 yang awalnya direncanakan untuk Disney sebelum diubah menjadi film layar lebar. Dan untuk Moana kedua itu berhasil mencatat total box office global yakni sebesar 1059 miliar dolar Amerika Serikat atau sebesar 19,2 triliun rupiah. Waduh, banyak banget ya teman Pro 2. Nah, apakah Moana ketiga ini bakal bisa sukses lagi seperti sesi pertama atau kedua? Yang pasti kita nantikan aja ya teman Pro 2 untuk sequel berikutnya, yang pastinya ini menjadi sesuatu film yang dinanti-nantikan nih sama pecinta film Hollywood pastinya ya, khususnya untuk kamu pecinta film Moana tentunya. Oke teman Pro 2, untuk kamu jangan beranjak kemana-mana, kali ini aku bakal kasih lagu lagi nih untuk menemani suasana sore hari kamu. Ada Geisha lewat Impas.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
2: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
1: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa 2 hari lagi.
2: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia.
1: Skornya?
2: Dengan skor 5 gol tanpa balas. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
1: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi ngelatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
2: Nah, dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
1: Pep,
2: Cole Palmer, hingga Phil Foden.
1: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris menjadi salah satu kandidat juara.
2: Ya betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia.
1: Sweet 17!
2: Dan setelah hanya sampai di semifinal tahun 2018 serta perempat final 2022, mampukah Inggris nih kali ini akhirnya mengakhiri penantian panjang juara dunia seperti yang mereka raih tahun 1966 itu?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan sampaikan komentar Anda di kolom sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
3: RRI 90,3 FM Pro 2 Melabuh. Teman terbaik kamu.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

0: 90,3 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Ada Rita Ora with If It Not Love yang sudah hadir di menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat ya, teman Pro 2. Dan seperti biasanya di pukul 18 kita di program Jazz Music, yang pastinya aku bakal menghadirkan lagu-lagu yang akan menemani suasana sore hari kamu. Dan nanti juga Faiz akan putarin lagu-lagu religi ya, sembari kita menunggu kumandang azan maghrib untuk kawasan Malabu dan sekitarnya pada pukul 18.54 waktu Indonesia Barat. Untuk teman Pro 2, selamat sore dan tetap terus stay tune di 90,3 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu.
1: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16 Malabo, Aceh Barat, inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Malabo, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Malabo, Facebook Pro 2 RRI Malabo.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasijambu, KW16. Ini dia, Pro 2.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

Kehidupan yang terus berjalan dengan cepat terkadang membuat kita lupa menjaga keseimbangannya. Ada kecenderungan kita menjadi begitu terobsesi hanya kepada salah satu sisinya saja. Pada sisi pencapaian materi misalnya. Padahal, sudah menjadi ketentuan Allah bahwa kehidupan diciptakan secara seimbang. Sebagai manusia, kita tak hanya dituntut mengejar pencapaian duniawi semata, tetapi juga mementingkan prestasi akhirat yang akan ditanyakan di akhir kehidupan nanti. Keseimbangan jiwa yang terjaga bukan hanya mendatangkan kebahagiaan, tetapi juga mendatangkan keselarasan seperti yang Allah tunjukkan dalam kondisi alam dan isinya. Dalam Al-Quran, Surat Al-Mulk ayat 1 hingga 4, Allah berfirman, Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha perkasa lagi Maha pengampun, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah.

0: berkah, berkah, berkah, berkah. Kayak gue.
1: Dalam surat 11 Hud ayat 15-16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan perbuatan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Ayat ini menjelaskan bahwa dalam hidup di dunia ini ada segolongan manusia yang menghendaki kehidupan duniawi dan kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Mereka berusaha dengan sungguh-sungguh tanpa diikuti dengan ibadah kepada Allah, dan sama sekali tidak mau membelanjakan hartanya di jalan Allah. Mereka itu diberi oleh Allah harta yang melimpah di dunia hingga menjadi orang paling sombong. Sungguh, mereka tidak pernah berpikir bahwa kekayaan duniawinya tidak akan kekal. Ia akan ditinggal pergi atau akan hancur lenyap. Ketika itu, mereka akan kembali ke akhirat tanpa bekal sedikitpun, dan mereka akan sengsara abadi di kehidupan hakiki nanti.

0: sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Baik teman Pro 2 dimanapun berada, saat ini telah tiba waktu ibadah salat maghrib untuk kawasan Melabu dan sekitarnya. Untuk teman Pro 2 selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Bertemu berdua di mana pun berada, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Gak berasa nih, Faiznya juga harus pamit undur diri menemani kamu di sore ceria edisi hari ini, Jumat 3 Juli 2026. Dan seperti biasa ya teman Pro 2, di pukul 19 waktu Indonesia Barat kita bakal bergabung bersama Pro 2 Jakarta guna mengikuti musik live chat. Akhir kata Faiz yang bertugas pamit undur diri, selamat malam, selamat menjalankan ibadah salat maghrib, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo yo yo MLC Music Live Chat teman Pro 2 malam hari ini langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Betul.
1: Ditemenin sama kita berdua. Kita udah lama banget BTW enggak nongkrong bareng di sini di MLC.
0: Betul. Kayaknya udah kayak 5 tahun lalu
1: gitu. Kelamaan. Kita akan garansi malam hari ini akan jadi MLC terlucu kata Edit ya. Katanya Edit akan jamin bahwa ini MLC paling lucu sepanjang sejarah.
0: Bro, gak ini ada jaminannya se-Indonesia, bro.
1: Gak ada di radio-radio manapun ya teman berdua. Karena malam hari ini kita gak cuma berdua.
0: Yes.
1: Kita akan ngobrol sama the legend, the myth.
0: Yes.
1: Mister siapa, Edit?
0: Mister Sule.
1: Mister Ferdinand.

0: juga.
1: Presenter juga.
0: Semuanya di Mbat.
1: Kita akan ngobrol sama Kang Sule hari ini, teman berdua. Dan betul, buat kamu yang mau nanya ke Kang Sule nih, boleh banget kita buka di live chatnya YouTube RRI Jakarta.
0: Betul.
1: Atau kamu boleh langsung ke WhatsApp di 0811 800 105.
0: Betul sekali. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kang Sule satu jam ke depan. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman.
1: Betul.
0: Duduk santai ya. Asik. Jangan sambil salto-salto.
1: Jangan dong. Capek. Nanti kita akan ngobrol di Ini MLC ya. Nama acaranya Ini MLC, oke?
0: Okay? Jadi jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Yes, Produce Indonesia. Kembali lagi di MLC bareng sama Elan dan Edit. Dan seperti janji kita tadi, teman Produce,
0: yoi,
1: kita nggak mungkin cuma berdua malam hari ini.
0: Betul sekali.
1: Karena kita sudah kedatangan the one and only Kang Sule.
2: Halo.
1: Kuhan ya, Kang.
2: Alhamdulillah, saya.
0: Saya. How are you today?
2: I'm good.
0: Asik.
1: Oh my god.
2: I'm good. How about you?
0: I'm good. Thank you.
2: Nice, good people.
1: Kang Sule dari mana nih kalau boleh tahu, Kang?
2: Dari tadi saya
0: nomor.
2: Dari rumah.
0: Benar-benar perjalanan lancar ya.
2: Iya, alhamdulillah. Dari sumur ke ladangan ke jauh.
0: Benar.
2: Iya, nanti keburu pulang kalau dari sumur.
0: Iya, benar lah kayak itu.
2: Panjang.
1: Di musik live chat malam hari ini kayak kita namain ini MLC ya. Kan? Ini MLC aja gitu. Biar familiar juga.
0: Karena emang jujur kita emang besar tuh nontonnya Kang Sule.
1: Betul.
0: Di TV.
2: Oh,
0: gitu
2: serius.
0: Kan? Ah, iya dong.
1: Lu bukannya ini apa? Bagito masih jauh Bagito kayak.
0: Ketuaan.
2: Lu nonton umur berapa?
0: Wah, gua nonton umur mungkin SD SMP.
1: SD kan? SD.
2: Lu kelahiran tahun berapa?
0: 99.
1: Gua 2000 kan. Gue 2000 Kang.
2: Gue tua banget ya.
1: Iya.
2: Gila.
1: Kita bahagia banget waktu Kang Sule mecahin stereofoam. Itu bahagia banget kita.
2: Berarti tahun 2009 umur berapa lo?
1: Umur 9 10, tahun
0: 10 tahun
1: 9 tahun.
2: Serius?
0: Iya beneran.
2: Boros banget mukanya.
1: Alhamdulillah. Dewasa Kang.
2: Pergaulannya berarti.
0: Pergaulannya.
2: Dewasa di jalan ya.
0: Iya bener. Gak salah.
1: Iya Kang, itu kita umur SD waktu nonton Kang Sule.
2: SD.
1: SD.
2: Iya, gue udah punya anak.
1: Asli. Yeah. Itu Kang Sule umur berapa waktu itu?
2: Ingat ya? Ya sekitar 29 lah.
1: 29 ya?
2: 29, 30 lah. Segituan lah.
0: Oke.
2: Okay. Sekarang kan udah mau 50 gue.
1: Udah 50? Wow.
2: Iya.
1: Udah mau 50?
2: 49.
0: Wah. Oh, gak kelihatan lah.
1: Gak kelihatan.
0: Kayak 48.
1: Itu.
2: Ini baru gue percaya.
0: Ya bener.
1: Umur 29 waktu itu Kang ya?
2: Ya.
1: Umur 29. Wah, gila. Itu
2: wakil. Waktu Iki umur berapa ya? Umur 5-6 tahunan lah.
1: Oh, oke. Okay. Waktu itu Haji Andri umur berapa Kang?
2: Ingat. Oh, enggak sih. Kalau Haji Andri kesininya.
1: Oh.
2: Haji Andri tuh setelah Ajis lah.
1: Iya.
2: Jadi kan gak langsung, PJ tuh gak langsung berat. Kita simulasi dulu, observasi. Nanti datang siapa yang cocok mana. Ternyata yang cocok 5 itu.
1: Oh gitu. Jadilah formasi legend tuh.
0: OPJ gitu.
1: OPJ.
0: Ya. Bener.
1: Tapi abis itu kita nonton lagi Kang Sule setelah itu. Mm-hmm. Sama Haji Andre di TV yang berbeda. Ya, situ.
2: Betul. TV-nya udah dibeli ya.
1: Iya. Iya tuh, ya ampun. Tapi makasih banyak BTW, Kang Sule udah menghibur masa kecil kita dari SD sampai hari ini ya Kang.
2: Sama-sama, saya juga terima kasih masih ingat lah. Karena kan sekarang udah era Genji.
1: Genji.
2: Kalau ada yang ingat sama saya aja udah seneng. Iya, karena kan sekarang orang itu nontonnya udah di handphone semua.
0: Nah, itu dia.
2: Udah jarang nonton TV.
0: Bener.
2: Makanya saya tuh selalu observasi kemana-mana. Kayak seperti promo, radio. Orang masih kenal sama gue gak ya? Ternyata masih.
0: Masih. Tapi, Akang gimana nih lihat mungkin perkembangan era industri sekarang tuh dari kan udah lama banget ya Akang dari di industri ya.
1: Betul.
0: Sekarang ya mungkin teknologi udah maju banget tuh.
2: Betul.
0: Gimana Akang lihatnya?
2: Ya, kalau menurut saya sekarang itu di era digital sebetulnya gampang orang mau terkenal, ya kan, dengan
1: betul,
2: viral.
1: Betul.
2: Semuanya intinya kalau udah diundang ambiar, brownies, rumpi, udah.
1: Oh benar, tolak ukurnya itu kan.
2: Kalau sekarang itu,
1: bagaimana
2: lagi? Bener. Acara komedi bisa dihitung lah.
1: Ya,
2: dan sekarang banyak orang bikin konten-konten komedi, yang suami istri, temennya, adik kakak dan yang lain kan udah banyak banget gitu dalam hal ini.
1: Iya benar banget.
2: Mereka bermain di Facebook, di TikTok, di Snack Video, di YouTube.
1: Iya. Betul.
2: Mau gimana lagi? Sekarang udah enak.
1: Digital,
2: dulu kita mau masuk TV aja kita harus ngantri. Kita harus casting, kita harus siap gagal. Sekarang kita sudah punya media sendiri.
1: Benar.
2: Enak. Anda mau terkenal, gampang. Cari sesuatu hal yang membuat orang bisa fokus ke kalian berdua.
1: Yeah.
2: Dengan cara seperti ini.
0: Yes.
1: Oke. Oke. Tapi Kang Sule ini gak sih, maksudnya enjoy gak sih Kang dengan Kang Sule akhirnya sekarang bikin kayak konten-konten sendiri, bikin karya sendiri gitu, tanpa harus ada banyak campur tangan dari yang atas-atas gitu.
2: Ya tetap dari nol lah.
1: Tetap dari nol.
2: Karena kan mereka produksi budgetnya lumayan.
1: Betul.
2: Ya kalau kita kan produksi kecil-kecilan.
1: Rumahan.
2: Ya kan.

0: turun lah gitu. Cuma kita tidak bisa pasti gitu loh.
1: Yeah, yeah.
0: Kalau di TV kan bisa pasti. Soalnya satu episode berapa? Sekian. Yeah. Dengan tiga program berapa? Sekian kan gitu.
1: Oke.
0: Kalau ini kan gue kerja keras lagi. Gitu.
1: Bener-bener nol ya kan. Nah,
0: tapi alhamdulillahnya, gue pertama kali orang yang membuat bikin YouTube sebelum Deddy Kobuzer, sebelum Raffi Ahmad, sebelum Andre Taulani. Bahkan gue juga diejek sama Andre Taulani.
1: Kenapa tuh?
0: Ya, lu terlalu maruk katanya.
2: Apa genre nih? Maaf nih.
0: Ini nyata. Lu terlalu maruk katanya. Ngapain lu udah di TV setiap hari masih aja lu bikin gini? Gue tidak bisa memastikan gue sampai kapan lama di TV.
1: Iya benar.
0: Dan gue tidak tahu TV sampai kapan disukai oleh masyarakat.
1: Benar.
0: Dan itu terbukti.
1: Yes.
0: Kalau gue nggak punya itu dari 2014, bagaimana, gitu kan?
1: Iya benar.
0: Gue udah punya dua channel, S-Pro sama SLB dia. Dengan subscriber 10 juta sama 3 juta kan udah alhamdulillah.
1: Benar.
0: Nyari subscriber tuh susah. Sekarang gue tinggal ngangkat lagi.
1: Iya.
0: Dengan SL medianya gitu.
1: Oh, berarti Kang Sule visioner bukan maruk ya?
0: Ya mungkin seperti itu.
1: Yeah.
0: Mungkin, visioner. Tapi yang ngejekin dia malah bagus YouTube.
1: jadi gimana dong?
0: Ya kan? Karena dia mungkin mengutamakan modal yang mungkin teman-teman semua itu mereka bisa punya investor yang kan yang menanam saham di situ terus sudah ada marketing dan yang lain. Kalau gue pure sendiri, gue pure sendiri ngajak teman gue kreatif si Kenit, Nit lu olah deh, lu bikin gitu. Misalkan kalau sponsor gue nggak ada produksi, ya udah gue cari teman aja yang punya apa kek, lu mau masuk sponsor gue nggak? Yang penting gue bisa produksi, terus gue bisa memasukkan bibit-bibit baru.
1: Cakap. Si Kenitnya mau tuh Kang? Posisinya Kenitnya mau?
0: Ya mau kan.
1: Aman
0: kan? Dibayar.
2: Kalau nggak dibayar nggak mau.
1: Ngapain?
0: Ya gue belum berani lah, belum berani kayak Taulani TV, kayak Deddy, kayak Pindes, gitu. Mereka udah besar lah secara produksi lah, udah punya investor. Nah gue belum berani lah kalau ibaratnya investor mau menanam saham di gue gitu. Tapi gak kebayar.
1: Iya, karena harus balik modal kan. Harus balik modal, bener. Iya.
0: Bener.
1: Tapi Kang Sule, ini gak, kenapa sih dulu jahat sama makmur Kang? Kenapa sih Kang? Saya penasaran deh.
0: Ya kalau gak jahat gak lucu.
1: Kasian loh makmur cuma mau kerja loh dia jadi supir. Kenapa Kang Sule jahat gitu?
0: Dia tuh dibodoh-bodohi. Cuman sekarang tuh gue udah gak bisa ngerjain dia.
1: Kenapa tuh?
0: Udah kurus
1: dulu. Udah kurus duluan. Aduh, memang Patio emang hebat tuh. Bener. Berarti nyari bibit-bibitnya ya.
0: Tahu Patio. Gak
1: tau Patio.
0: Bener berarti.
1: Nonton. Berarti sama-sama kerja di rumah Patio. Tapi kasihan makmur ya.
3: Kasihan makmur. Bener. Dan selain komedinya, Akang juga sering banget udah rajin dari dulu ya bermusik.
1: Musik, bener.
0: Musik. Ya kalau musik karena suka lah.
1: Okay.
0: Gue tuh suka semua genre musik yang ada di dunia ini gue suka.
1: Serius,
0: reggae, pop, R&B, semua. Pokoknya hampir semua. Sampai kesenian Sunda, kesenian Jawa, seluruh Nusantara gue suka. Gitu.
1: Okay.
0: Jadinya ya kalau dibanding sama Rizky Febian ya memang dapurnya di situ kan.
1: Iya benar. Tapi disitu. Kenal Kang sama Rizky Febian kenal Kang?
0: Dulu kenal.
1: Dulu kenal.
0: Sekarang agak kurang.
1: Oh enggak. Udah
0: konsen dengan anak istri.
1: Iya benar. Dulu kenal. Iya.
0: Dulu setiap saat.
1: Oh iya.
0: Dari kecil sampai umur 15 tahun.
1: Benar.
0: Udah dewasa udah saatnya kita berpisah.
1: Iya.
3: Dulu kan juga sempat bikin lagu bareng kan?
1: Iya benar.
0: Papa telepon.
1: Iya benar.
0: Nah itu tuh dipaksa Iki sebetulnya.
1: Oh iya.
0: Iki tuh awalnya dia lu ngapain ya? Ya lu nggak berani. Udah kamu harus bisa.
1: Sama Kang Sule dipaksa ya?
0: Karena aku tuh sebagai ayah nggak bisa, nggak tahu nanti ayah akan bakal mewariskan apa sama kamu. Kalau misalkan cuma warisan harta itu ya gampang habisnya.
1: Iya benar.
0: Tapi kalau ilmu, skill itu nggak bakalan habis sampai kapanpun. Dan ya, alhamdulillah berhasil.
1: Alhamdulillah. Dan bahkan sekarang Enjen mulai ngikutin.
0: Enjen juga sama ya. Karena ya saya pikir begini, kalau misalkan anak gua tiba-tiba jadi PNS, mau jadi PNS misalkan, kan gua jadi pertanyaan ya.
1: Bener gak?
0: Karena lingkungan gue seni.
1: Iya.
0: Bener gitu. Terus apa atau mungkin mau ke hukum. Tapi kayak Iki juga mau coba-coba untuk hal ke situ. Gue tekanin ya udah kalau lu mau coba kuliah hukum, mau di luar negeri terserah.
1: Okay.
0: Yang penting lu bayar sendiri.
1: Gak minta
0: nah, gitu.

0: tapi lu tinggalin musik.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ya. Harus tapi kalau sudah selesai, huh? Baru ke musik lagi. Harus fokus satu-satu. Oh, mana yang kamu ambil?
1: Oke.
2: Okay. Oke. Wow. Tapi sebelumnya Kang Sule nyadar gak sih kalau dari Iki emang udah kelihatan. Tapi Enjan gitu kan, maksudnya Enjan lebih introvert gitu kan kelihatannya.
0: Ya, sebetulnya orang banyak gak tahu ya. Enjan tuh dulu dari umur 4 sampai 5 tahun tuh dia udah berkomedi.
2: Oh ya?
0: Iya, dia yang minta bermain, dia bikinin sketsa. Kan dulu ada Awas Ada Sule, dia, dia minta bikin Awas Ada Enjan, dia bilang.
2: Oh, oke.
0: Jadi gue di sela-sela syuting gue bikin. Bikin, itu dia umur 6, 7, 8 tahun lah. Sampai umur 10 tahun dia. Baru dia melewati dewasa, dia udah males lah.
2: Gitu. Yang terakhir konten ini kan umur berapa? Yang rapotnya Enjan tuh umur berapa? Enjan kayaknya masih kecil banget ya?
0: Itu umur 6 tahun.
2: Ya ampun, kecil banget. SD ya Kang?
0: SD. Enjan tuh dia tuh udah berkomedi sebenarnya. Darah komedi itu sebenarnya ke Enjan Iki. Tapi ya memang hampir semua lah. Sampai ngajam lah ya darah komedinya. Cuma kenapa memilih bernyanyi, Enjan mungkin lebih ke ya beda merasakannya gitu. Kalau seorang pelawak tuh ya cuma diketawain orang, dapet duit udah gitu. Kalau nyanyi itu setiap manggung lu bisa nyanyiin beberapa lagu.
1: Bener.
0: Bisa nyanyiin beberapa tempat. Ya misalkan ketika tiba-tiba lagu Enjan secara tiba-tiba dia bisa nyanyiin tiap ini. Tapi kalau ngelawak jok tidak bisa dong.
2: Bisa diulang ya Kang.
0: Iya, makanya dia lebih memilih ke situ. Tapi semuanya gue arahin untuk bagaimana caranya mereka berbicara, karena public speaking tuh untuk penyanyi juga penting.
2: Penting sekali pastinya.
0: Betul. Dan berhasil. Iki di umur 15 tahun, Enjan juga di umur 15 tahun.
1: Alhamdulillah.
2: Gokil. Luar biasa.
1: Nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule, karena Kang Sule juga baru aja ngerilis single terbarunya.
2: Ini yang bakal kita omongin nih Kang nih. Karena judulnya lucu banget dari judulnya.
1: Aduh, apa tuh An?
0: Ada yang nggak tahu juga ya.
2: Iya, penasaran kan judulnya? Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih barengan sama Kang Sule.
0: Alright.
1: Sekarang kita gimana?
0: Ngomongin soal single terbarunya nih Kang, yang baru akan rilis nih ya. Dan ini juga sebenarnya ambil fenomena yang ada ya kan ya.
2: Ya mungkin bisa dikatakan seperti itulah, iseng aja nih malah. Iseng biar ada kegiatan.
0: Iya, oh, oke.
2: Okay. Biar gua ketemu lu.
0: Aduh, asik.
1: Thank you Kang. Thank you. Tapi apa Kang yang bikin Kang Sule akhirnya memutuskan bikin lagu berjudul Cewek Komalan?
2: Oke, okay, Cewek Komalan. Gua kan aktif di TikTok ya.
1: Oke. Okay.
2: Aktif di TikTok live, tuh kadang gua juga jadi spender dan banyak juga spender-spender. Nah, fenomena di TikTok itu kebanyakan orang itu memanfaatkan orang ngasih koin dengan bucin-bucinan lah.
1: Ah, oke. Okay, gitu.
2: Seolah-olah ya bercinta di dunia maya lah.
1: Asik.
2: Ya kan? Yeah. Karena ada gift kiss, pernikahan dan yang lain-lain lah gitu. Nah, tapi kadang spender juga dia tidak pernah melihat dia itu siapa dan dia itu apakah udah nikah atau belum. Makanya di liriknya juga kan setelah lempar koin ugal-ugalan ya, setelah itu ternyata dia istrinya orang.
1: Jangan dong, jangan begitu dong.
2: Gitu. Dan itu fenomena memang terjadi banyak juga. Rumah tangga itu bisa berantakan karena komal-komalan. Ada kecemburuan, ada yang lain-lain. Pernah ada juga kejadian host dengan host itu sampai meninggal kan sama spender kalau nggak salah.
1: Oke. Gara-gara disuruh
2: kan? Enggak, maksudnya gara-gara ya ada masalah-masalah lah. Dia udah lempar koin habis-habisan, mungkin ditolak, sakit hati mungkin seperti itu. Dan itu kejadian.
1: Wow.
2: Iya. Nah mungkin gue di sini tuh agak, aduh gimana ya ini caranya untuk generasi muda supaya tidak kejadian lagi seperti ini.
1: Okay.
2: Artinya lu boleh live memanfaatkan lu dapat koin dan yang lain-lain, tapi ya lu jangan berbohong gitu loh.
1: Okay.
2: Benar-benar. Mengaku dia janda padahal masih punya suami, gitu kan. Terus dia mengaku nggak punya suami, nggak punya istri, gitu dan yang lain-lain kan gitu.
0: Benar-benar. Dan sekarang juga filter-filter kan. Ini banget ya Kang ya.
2: Nah, mungkin bisa kayak gitu.
0: Kan?
2: Tapi di sini sih enggak ada. Gua kalau ada nulisin sebuah radio, salah satu radio ya dibilang gua menyindir gitu. Bukan. Gua bukan menyindir, tapi kadang orang tuh bisa baper gitu loh dengan sambutan di si host itu sendiri kan gitu.
0: Benar.
2: Dibilang pengalaman sendiri enggak juga sih sebetulnya. Ya. Ya itu mah ya kita mah dibalut dengan komedi aja lah.
1: Iya,
2: biar orang-orang tuh ya waspada lah.
1: Benar.
2: Jangan sampai maksain. Intinya gitu. Kalau misalkan kayak gue live, itu yang nyenep gue nggak mungkin orang yang nggak punya duit.
1: Iya.
2: Pasti
1: orang ada kan.
2: Orang yang lebih dari gue.
1: Iya.
2: Karena
1: iya,
2: di atas langit masih ada.
1: Benar.
2: Masih kan?
1: Iya.
2: Masih, ya. Artinya kalau misalkan lu kebucinan dengan perempuan udah dari kejauhan lu berimajinasi, yang akhirnya lu jual apa beli koin, yang akhirnya hancur semuanya. Banyak juga yang terus dia yang duit perusahaan dipakai. Terus ada yang dari judol dan lain-lain. Makanya dengan lagu ini semoga waspada lah.
0: Untuk
2: semua orang itu.
1: Oke, tapi kalau komalan ini bahasa Indonesia apa sih Kang sebenarnya?
2: Komalan itu apa ya? Ini di dalam satu room, satu ruangan itu mereka komal itu mereka bersama-sama ngobrol di situ. Ada perempuan itu. Beda kan kalau dengan match berdua tuh. Komalan tuh bisa 6 orang, 9 orang.
0: Paham.
2: Kalau sekarang ada battle coin kan.
0: Siapa
2: yang paling cantik itu yang paling banyak.
0: Betul.
2: Nah, kalau komalan itu kan saling-saling goda, bercumbu-cumbu. Hai sayang gitu, kasih gift kiss gitu. Aku sayang kamu bla bla. Ya pacaran di dunia maya lah. Dan dia enggak sadar kalau udah ngeluarin koin banyak terus tiba-tiba dia istrinya orang.
1: Jadi kayak apa ya, kayak dating tapi di live di TikTok gitu Kang ya.
2: Iya, betul.
1: Iya.
2: Dan bahkan ada yang dia suami istri itu, dia berkolaborasi. Suaminya tuh moderatornya. Iya, dia hostnya gitu loh. Dia bekerja sama. Jangan, ya udah lu jangan ngaku suami deh, yang penting dapat koin. Itu ada loh.
0: Oke.
1: Kang Sule update banget tentang
0: ini. Iya, benar.
2: Makanya kenapa gua bikin lagu ini? Oke lah kalau untuk hiburan nggak apa-apa. Kalau lu punya nggak jadi masalah.
1: Iya.
2: Lu ngoin gua gitu atau ngoin apalagi cewek-cewek cantik gitu ya. Enggak masalah kalau lu punya. Yang masalah itu lu enggak punya lu maksain gitu.
1: Makanya jual-jual benda gitu kan.
2: Banyak yang hancur.
0: Benar.
2: Banyak setelah nyenep, selalu dia enggak jadi. Ada juga yang menikah. Ada juga sampai yang nikah. Iya, sampai nikah ada juga gitu loh.
0: Wow.
2: Ya, gua kan di sini menceritakan yang jangan, intinya kalau main TikTokan ya lu biasa-biasa aja, jangan sampai kebucinan lah.
0: Iya.
2: Jodoh mah di tangan Tuhan, bukan di tangan TikTok ya.
0: Ah, itu dia.
1: Benar.
0: Itu dia.
1: Strip entis sutisa barusan dicatat itu barusan di klip tuh video itu barusan.
2: Lebih ke waspada dan berhati-hati.
1: Benar. Sepakat.
0: Ya sekarang emang fenomena sekarang sosial media juga mengerikan banget ya. Kalau emang kita nggak bijak dalam bersosial media gitu kan.
2: Itu orang bisa baca thumbnail, giring opini,
0: betul.
2: Bisa habis dirujak. Ya kita juga nggak bisa ngapa-ngapain dengan penanganan seperti ini. Dan itu kan harus ada sosialisasi sebetulnya.
0: Benar.
2: Bapak pemerintah juga harus turun tangan dalam hal ini.
0: Betul.
1: Benar.
0: Oke, kita langsung dengerin dulu kali ya lagunya Cewek Komala.
1: Wah, gue penasaran banget ini. Betul. Gimana lagunya Cewek Komala ini.
0: Nanti kita malah ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Yeah. Jadi pastiin buat kamu semua yang ingin bertanya, langsung aja langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Tapi kita dengerin dulu sekarang lagunya Kang Sule, Cewek Komala.
0: Here we go.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yo, dan masih barengan sama Kang Sule. Sempat kita dengerin tadi Kang lagu Cewek Komalan.
2: Iya.
1: Kasian, kasian.
0: Lucu
1: lagunya beneran. Lagi
0: seru sih.
1: Kang Sule banget sih ini.
0: Bener-bener.
1: Kang Sule banget ini.
0: Bener-bener.
2: Kita coba skala.
1: Apa tuh? Oh, agak ngeska sedikit ya? Agak ngeska sedikit. Iya.
2: Susis kan reggae.
1: Iya.
2: Ska, sekarang ska.
1: Tapi pakai gendang ternyata Kang ya?
2: Iya. Jadi kita namakan ini skadang. Ska gendang. Serah orang mau bilang apa lah.
1: Tapi ini ska gendang.
2: Iya,
1: ska gendang.
0: Boleh.
1: Ini Kang Sule yang ngisi sendiri gendangnya?
2: Sampling? Enggak, itu teman.
1: Oh, teman.
2: Okay, ini juga kita lagu berdua nyiptainnya sama Ajun. Bareng-bareng lah kita.
1: Jadi gimana Kang waktu workshop lagu ini tuh Kang Sule ngasih materi udah jadi apa lirik dulu gitu misalkan.
2: Jadi kita ngobrol nih, Jun, nih kayaknya fenomena ini oke juga nih diangkat nih ya, misalnya Komalan. Komalan tuh apa ya? Ya seperti inilah kita liatin tempatnya tuh. Spender tuh apa? Spender tuh gifter, orang yang ngasih koin gitu. Oh ya, ini Ajun tulis gitu. Tulis udah jadi beberapa, terus kayaknya agak kurang mendeskriptifkan nih. Maksudnya harus kita iniin biar orang sadar gitu. Yeah. Kita lewe-lewein lah dengan kasihan koin lu kebablasan gitu kan. Akhirnya jadi dulu nih itu. Sebelum ada kata kasihan tuh jadi dulu sampai ke akhirnya pendekatan awalnya DM-DM-an. Sampai situ dulu.
1: Oke. Okay.
2: Udah jadi lagu, bikin dulu musiknya tuh. Okay. Akhirnya dua paragraf gitulah, dua kali balikan. Oh, ini kayaknya harus diganti deh liriknya gitu.
1: Oh.
2: Nah, pas take itu gua ganti pakai kasihan-kasihan.
1: Oh, improve. Okay. Ya. Wah, keren. Oh,
0: wow.
1: Keren.
0: Benar. Tapi selama produksi ada sesuatu yang menarik enggak, Kang? Terjadi apa? Selama produksi
2: yang menarik sih tukang beca doang ya.
1: Jangan.
0: Iya. Ya salah sih.
1: Beca kan di belakang enggak menarik. Mendorong.
2: Iya. Tapi kan dia narik juga.
0: Iya sih, narik benar.
2: Mana Bang? Narik.
0: Iya. Oke, salah pertanyaan gue.
1: Iya. Ada yang bisa diceritain nggak Kang selama proses produksi?
2: Nggak ada, kita prosesnya cepet banget.
1: Oh iya.
2: Jadi malam itu kita malam nulis ya Jun ya, malam nulis.
1: Oh ini Ajun nih?
2: Iya.
1: Ada ternyata di sini.
2: Iya. Malam nulis. Hah? Ini tukang suling OPJ dulu nih.
1: Oh iya benar.
2: Iya.
1: Oh iya.
2: Mari ingat ya. Seninya kuat dia.
1: Jadi
2: memang dia tuh jago di lirik lah.
1: Oh, oke.
0: Lirik kanan, lirik kiri Bang, bukan.
2: Lirikan mata.
1: Berarti enggak jago di suling Kang, jagonya di lirik.
2: Iya.
1: Oke, lanjut Kang.
2: Satu hari kita jadi itu terus beberapa hari kita lempar ke pemusik, terus pemusik oke. Itu semingguan lah.
1: Wow, cepet banget kan?
2: Iya, seminggu kita langsung tag. Berapa kali tag? Satu kali, dua kali, Jun? Dua kali.
1: Wow, gila. Emang musisi.
0: Bener.
1: Darah seni banget sih.
0: Bener.
2: Bukan perkara musisi sih, males nge-tag sih. Udah, gue masih jadinya.
1: Iya.
2: Karena gini, orang kan, udah.
1: Iya.
2: Udah, tag lagi deh, tag lagi, nyanyi, tag lagi, tag nyanyi. Ntar yang dipilih yang depan.
1: Iya. Buat apa?
2: Kalau udah oke, udah lah. Kecuali kalau misalkan gue ini kurang enak nih Jun, sekali lagi nih. Kadang-kadang bisa 3-4
1: kali. Tapi kalau udah enak, ngapain di tag lagi?
2: Iya, ngapain di tag lagi kan, ngeluar energi, ngapain?
1: Betul.
2: Mendingan ngopi di depan.
0: Ah, itu dia.
1: Iya. Berarti secepat itu Kang ini lagu jadi ya?
2: Cepat.
1: Oh.
2: Cepat.
1: Itu udah bener-bener sampai di mixing tuh Kang. Udah selesai banget tuh.
2: Ya kalau mixing tambah hari.
1: Oh, tambah lah ya.
2: Okay. Kalau mixing, kalau untuk jadi lagu sampai ke mau ke mixing itu seminggu lah.
1: Oh.
2: Mixing kurang lebih berapa hari Jun mixing?
1: Berapa?
2: 4 hari.
1: 4 hari.
2: Mixing 4 hari. Gokil. Mastering ya mungkin bareng lah sama hari itu.
1: Gokil. Cepat banget buat
2: cepet. Bukan cepet, seadanya aja. Gitu.
1: Nih mau diangkat Kang. Mau diangkat ini punten Kang, mau diangkat. Atulah Kang. Iya.
2: Karena gue mah orangnya gak perfect lah gitu.
1: Iya.
2: Maksudnya kalau orang, wah ini kurang nih, ini harus gini lagi, gitu.
1: Oke.
2: Taruhlah kayak syuting iklan aja gitu ya. Syuting iklan tuh bisa dari pagi sampai malam gitu.
0: Bener, bener.
2: Gua dari jam 10 sampai jam 12.
0: Oh, cepat.
2: Lah iya, ngapain lu gaya gitu-gitu? Eh, yang diambil satu, ya kan?
0: Iya, benar.
2: Yang diambil satu.
0: Betul. Iya, iya, iya.
2: Time is money.
0: Iya. Sudah, betul.
1: Money is time.
0: Iya, benar.
1: Oh, gitu. Jadi emang ya udah, Kang Sule pengen jujur aja lah di lagu ini ya.
2: Iya. Ya, maksudnya ngikutin fenomena aja lah. Terus lebih ke mungkin edukasi sedikit lah kepada teman-teman yang bermain TikTok, jangan berlebihan lah. Gitu.
0: Secukupnya.
2: Hanya mengingatkan saja. Karena kadang kan orang kalau udah diingatkan, enak malah keterusan.
1: Jangan begitu dong.
0: Benar. Jadi harus bijak gitu.
1: Bijak.
0: Oke, sekarang kita mau ngajak Kang Sule main games. Kita punya games.
2: Siap.
0: Satu kata untuk.
2: Iya. Satu kata untuk.
0: Iya.
1: Jadi jelasin.
0: Jadi aku tidak lempar ke gua. Jadi nanti kita menyebutkan nama, Kang Sule bisa apa ya, kayak menjelaskan, mendeskripsikan dengan satu kata.
1: Kasih satu kata aja
2: buat yang nama buat itu.
0: Iya.
2: Oke.
0: Oke. Kita coba.
2: Misalkan kan? Pak Jokowi.
0: Iya. Misal.
2: Solo.
0: Iya. Iya benar.
1: Gitu.
0: Itu benar.
1: Tapi itu contoh ya.
0: Itu contoh ya.
1: Itu contoh tapi ya.
0: Agak deg-degan
1: ya. Nih kita.
2: Kenapa deg-degan?
1: Gak apa-apa. Contoh kan. Iya.
0: Gak expect aja kan.
1: Iya.
2: Gue aneh mah orang-orangnya. Bilang gue Pak Jokowi.
0: Iya.
2: Kalau kok deg-degan.
0: Iya. Gak apa-apa.
1: Iya gak apa-apa.
2: Kan ada salahnya.
1: Iya. Takutnya Pak Jokowi lagi di sini. Lagi gak di Solo takutnya.
2: Kan gue gak bilang Pak Jokowi mantan presiden.
1: Oh iya benar.
2: Tetangga gue Pak Jokowi di material.
1: Iya benar. Benar.
0: Oke lanjut aja.
1: Iya. Main aja kita main. Mana?
0: Oke.
1: Kasih dit.
0: Oke, kita mulai dari yang pertama.
1: Ya.
0: Satu kata untuk Rizky Febian.
2: Satu kata.
0: Hanya satu kata.
1: Mendeskripsikan Rizky Febian.
2: Best.
0: Wow. Oke.
1: Oke. Satu kata Kang Sule untuk Enjan.
2: Juara.
1: Waduh.
0: Kalau untuk Putri Delina.
2: Cantik.
0: Oke.
1: Untuk Mahalini.
2: Baik.
0: Oke, selanjutnya untuk Haji Andre.
2: Pelit.
1: Satu kata untuk Parto.
2: Lucu.
0: Oke. Untuk Mami Nunung.
2: Ngompol.
1: Satu kata untuk Oni.
2: Kang Ibing.
1: Kang Ibing.
0: Untuk Oki.
2: Kasbon. Kok ya ada di otak gue Kasbon nih Sogi ya. Karena emang dia sering.
1: Wah kacau banget. Oke kacau sih. Oke.
0: Terakhir satu kata untuk cewek Komalan.
2: Pelaku.
1: Amin. Itu oke.
0: Itu dia ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule.
1: Jadi
0: buat kamu yang ingin bertanya, nanti kita akan menjawab pertanyaan kamu setelah satu ini ya.
1: Jadi
0: tetap di MLC Music
1: Live Chat.

0: Podcast masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, barengan sama Kang Sule.
0: Yoi. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Kang Sule.
1: Betul.
0: Udah main games juga.
1: Betul.
2: Seru banget.
0: Seru-seru ya. Ngobrolin sama soal cewek komalan juga.
1: Betul.
0: Nih. Dan sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman produ yang sudah bergabung bersama kita di live chat YouTube RRI. Ada siapa aja tuh, Lan?
1: Ada dari Undang Nurdin. Katanya main ke Purwokerto atau Kang?
0: Aduh.
2: Ah, dia cocok dengan komenannya karena namanya Undang.
1: Undang, benar. Spesial sih ngundang orang.
2: Ya udah. Lu tinggal undang gua pasti ke Purwokerto.
1: Oh, diundang aja. Diundang aja.
2: Sule diundang-undang ke Purwokerto.
1: Ke Purwokerto.
2: Kenapa Sule datang? Karena diundang sama undang.
1: Yang ngundang undang.
2: Iya, undang.
1: Benar.
0: Okay. Agak ribet ya. Lanjut.
1: Terus ada juga dari RRI Banten 70. Kata keren Kang Sule, lope.
2: Oh, iya. Alhamdulillah, terima kasih.
0: Sedap.
1: Terus ada juga nih dari Susan katanya, lucu denger lagu cewek komalan jadi tren baru lagi nih gitu. Ditunggu udah dikasih, katanya udah dikasih like di MV-nya. Oh, udah lapor dia kan.
2: Ya, itu ini apa, masih video lirik?
1: Video
2: klipnya itu tanggal 10 Juli insyaallah.
1: Ditunggu berarti ya.
0: Satu minggu lagi. Ya.
1: Oh, dia nanya juga nih Kang Sule bergaya koboi apakah akan jadi ciri khasnya katanya.
2: Oh, enggak.
1: Enggak ya?
2: Enggak. Gua kan gitu kalau lagi pengen celana pendek. Kalau pengen kuning.
1: Kirain emang naik kuda kesini ya Kang.
2: Enggak. Naik kuda, cuma enggak muat kuda catur yang udah.
1: Jalannya L.
0: Agak ribet ya.
1: Iya.
0: Agak ribet.
2: Nyampe.
1: Terus ada juga nih Kang dari Bayu Ananta katanya, apa yang bikin Kang Sule pengen bikin lagu cewek komalan?
2: Ya itu tadi kita udah cerita sih kan. Pengen aja, pertama iseng, yang kedua mungkin ngasih tahu sama orang-orang lah, jangan sampai kebablasan gitu aja lah.
0: Harus bijak ya. Harus bijak. Benar.
1: Terus ada Tiara nih, yang berapa lama Kang Sule untuk proses buat lagu komalan? Cewek komalan.
2: Tadi kan udah dijelas sih.
1: Tadi udah ya, enggak dengerin ya.
2: Enggak, dia komennya sebelum kita jelasin sebetulnya.
1: Sinyal.
2: Iya, yang salah kita.
1: Iya. Maaf, Tiara.
0: Oke, Kang. Yeah. Mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini ya, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia
1: atau Sule lovers?
0: Sule lovers.
2: Apa ya? Ya bijak dalam bermain media sosial lah. Jangan terlalu gampang percaya. Hati-hati dengan akun-akun yang enggak jelas. Sekarang banyak banget penipuan.
0: Yes.
2: Banyak orang yang ketemu di media sosial terus dia sampai celaka dan lain-lain. Jadi hati-hatilah, jangan percayalah gitu.
0: Betul, jangan mudah langsung percaya gitu ya, Kang.
2: Apalagi kalau di TikTok itu ada yang mohon maaf ya, kayak DM gabut, PCS dan yang lain-lain kayak gitu. Itu hal dewasa kayak seperti itu hati-hati, itu betul. Penipuan semua.
0: Yes.
1: PCS itu video call seru kan?
0: Iya, video call
1: kan? Maksudnya biar seru-seruan. Bukan, kita
2: PCS itu video call Sule.
0: Iya. Siapa tahu ada yang ngaku-ngaku Sule ya.
2: Iya, itu hati-hati. Banyak korbannya.
1: Iya.
2: Dan itu memang penipuan.
0: Yes.
1: Bukan Kang Sule yang mau ditelepon.
0: Bukan.
2: Itu aja sih pesan saya, lebih bijaklah dalam bermain media sosial.
0: Betul, itu dia.
1: Tapi ada satu lagi nih Kang, boleh gak nih? Ada Kang Sule boleh bilang prikitiu gak? Kangen banget katanya.
2: Prikitiu.
1: Tuh, udah tuh, dikasih.
0: Tapi prikitiu itu dari mana Kang?
2: Iya. Lupa gue.
1: Dari Makmur.
2: Jadi ini enggak, Prikitiu itu waktu zaman OPJ itu. Gua baca di salah satu apa ya, lupa lagi gua lah.
1: Koran?
2: Enggak, lupa lagi pokoknya. Tapi Prikitiu itu ketika Ajis lagi sama cewek.
0: Okay.
2: Terus gua nongol kan. Asik. Prikitiu gitu. Kalau zaman dulu tuh ada with you.
1: Mungkin
0: dicecein gitu.
2: Betul. Nah, tapi itu kan bisa digunakan apapun. Ya udahlah. Hidup ini tenang aja, yang penting kita akan prikitiu pada
1: waktu. Itu dia.
2: Itu.
0: Ya. Oke, terima kasih Kang Sule.
2: Makasih banyak. Terima kasih masih ingat sama Bricky Team sampai saat ini.
1: Terima kasih. Sukses buat lagu-lagunya Kang Sule ke depannya.
2: Terima kasih. Sukses betul juga buat kalian.
1: Terima kasih. Jangan kapok buat main kesini Kang ya.
2: Siap. Nanti kalau ada lagu lagi pasti aku promo lagi di sini.
1: Siap.
0: Jadi teman berdua jangan lupa buat selalu dengerin lagu Cewek Komalan ya di semua DSP ada ya Kang?
2: Ya.
0: Musik video video lirik juga ada.
2: Sudah ada. Di semua platform sudah ada kalau mau dengerin.
0: Yes. Dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Jangan lupa di komen, di like juga YouTube Kang Sule pastinya ya.
0: Alright. Terima kasih. Oke, kalau gitu kita pamitan teman Brodo karena udah hampir jam 8. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
1: So, Elan pamit.
0: Edit pamit.
1: Dan juga
2: saya Gubernur Uganda pamit.
1: Bye-bye teman Brodo.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasija Bukawai 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Kembali lagi nih bersama Fauza di malam hari ini. Yang mana edisi siar kita pada hari ini yaitu hari Jumat 3 Juli 2026. Dan tentunya tadi teman Pro 2 baru menyaksikan, baru mendengarkan musik live chat langsung dari Pro 2 Jakarta nih teman Pro 2. Dan tentunya Fauza akan menemani teman Pro 2 hingga pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Dan tentunya nih teman Pro 2, Fauza memberikan informasi juga untuk teman Pro 2, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan yang namanya ibadah sholat isya nih teman Pro 2. Nah, jadi untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Barat, azan isyanya dimulai pada pukul 20.08 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Barat Daya, azan isyanya dimulai pada pukul 20.05 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Jaya, azan isyanya dimulai pada pukul 20.12 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Nagan Raya, azan isyanya dimulai pada pukul 20.08 waktu Indonesia bagian Barat. Dan terakhir untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Simelu, azan isyanya dimulai pada pukul 20.04 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi untuk teman Pro 2 yang masih dalam beraktivitas di luar sana maupun di rumah, sudah bisa berhenti sejenak, bersiap-siap, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan yang namanya ibadah sholat isya.

Batman Pro 2 sekarang sudah menginjak pukul 20.09 waktu Indonesia bagian barat. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Semoga ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: عطف قلوب العالمين بأسرها علي وألبسني قبول بثلمهات.
1: Artinya, Allah zat yang maha mencukupi, Tuhan kami zat yang maha mencukupi. Kami bermaksud kepada zat yang maha mencukupi. Kami temukan zat yang maha mencukupi kepada setiap sesuatu yang mencukupi. Telah mencukupi kepada kami zat yang maha mencukupi. Dan dialah sebaik-baik zat yang maha mencukupi. Segala puji bagi Allah. Wahai Allah, condongkanlah semua hati makhluk alam ini seluruhnya kepadaku, dan berilah pakaian penerimaan kepadaku dengan salmahat.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasir Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Baik teman Pro2, alhamdulillah tadi barusan kita melaksanakan ibadah sholat isya. Semoga ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya mendapatkan keberkahan untuk kita semuanya. Dan tentunya Fauza masih menemani teman Pro2 hingga pukul 24 waktu Indonesia bagian barat dan tentunya menemani teman Pro2 dengan musik dan informasi menarik di malam hari ini. Dan sebentar lagi Fauza akan memasuki yang namanya program Obeng. Nanti Fauza bakal bahas hal yang seru banget untuk teman Pro2. Jadi tetap stay tune terus di Pro2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu, bahkan ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing, rumput stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasijah Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM. Teman terbaik.

Halo teman Pro 2 semuanya, kembali lagi nih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Tadi barusan kita mendengarkan lagu yang berjudul Shape of My Heart nih teman Pro 2. The Shape of My Heart, berarti ada hati ya, bentuk cinta nih teman Pro 2. Pas banget nih teman Pro 2, kali ini kita bakal bahas hal-hal yang ke arah-arah situ nih teman Pro 2. Yang mana kali ini kita bakal masuk ke dalam program Obeng, obrolan jreng, jangan galau malam-malam. Dan tentunya kali ini bahas topik yaitu cinta, karir atau mimpi. Celah, yang mana nih teman Pro 2? Yang mana kira-kira teman Pro 2 dahulukan nih teman Pro 2? Yang mana nih teman Pro 2? Pernah enggak sih teman Pro 2 bingung, ngerasa bingung gitu. Di satu sisi ingin mengejar cita-cita dan membangun karir, tapi di sisi lain juga ingin memiliki hubungan yang serius dengan seseorang. Belum lagi ada mimpi yang harus kita kejar, ternyata membutuhkan banyak pengorbanan termasuk waktu, tenaga, bahkan mungkin harus berjauhan dengan orang-orang yang kita sayangi nih teman Pro 2. Lalu sebenarnya yang mana sih sebenarnya yang di dahulukan gitu, ada cinta, karir atau mimpi? Nah, kira-kira teman Pro 2 kalau misalnya disuruh untuk memilih antara tiga itu, teman Pro 2 pilih mendahulukan yang mana nih teman Pro 2? Tapi nih teman Pro 2, sebenarnya tidak ada jawaban yang benar-benar mutlak nih. Memang kan tergantung dari pribadi kita sendiri, kita mau pilih yang mana. Karena setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda-beda tentunya. Ada yang menemukan pasangan hidup ketika karirnya baru dimulai. Ada yang memilih fokus untuk membangun masa depan terlebih dahulu. Dan tentunya ada pula yang mampu menjalankan keduanya secara seimbang, secara berbarengan juga nih teman Pro 2. Dan tentunya yang terpenting adalah memahami prioritas hidup kita saat ini. Misalnya nih teman Pro 2, jika masih berada di bangku kuliah atau baru memulai pekerjaan, mungkin fase tersebut memang menjadi waktu yang tepat untuk memperkuat kemampuan, memperluas pengalaman dan ngejar impian kita dulu nih teman Pro 2. Bukan berarti cinta itu enggak penting nih teman Pro 2, tapi hubungan yang sehat justru mendukung perkembangan diri, bukan malah menghambat nih teman Pro 2. Jadi untuk yang berada di bangku kuliah, yang baru-baru mulai di fase pekerjaan, mungkin hal yang tepat untuk kita memperkuat pengalaman dulu, memperluas pengalaman dulu dan mengejar impian. Dan sebaliknya nih teman Pro 2, jika seseorang sudah memiliki pasangan yang saling mendukung, membangun karir dan meraih mimpi bisa berjalan, bisa menjadi perjalanan yang dilakukan bersama-sama nih teman Pro 2. Karena nih cinta yang dewasa bukanlah tentang saling membatasi, melainkan saling memberi ruang untuk tumbuh. Jadi seiring kali juga kita juga terjebak dengan membandingkan hidup dengan orang lain. Padahal nih teman Pro 2, hidup orang lain dan hidup kita itu ada jalannya masing-masing. Kadang kita melihat teman udah nikah gitu. Siapa enggak sih teman Pro 2 kadang kita belum menikah terus kalau lihat di apalagi di media sosial teman Pro 2, tiba-tiba semuanya udah share undangan, udah upload foto-foto nikahan, pasti mungkin ada rasa iri nih teman Pro 2. Ada juga nih teman Pro 2 ada yang sukses membangun bisnisnya, udah punya bisnis banyak gitu teman Pro 2. Atau ada juga yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang impian gitu, udah dapat pekerjaan yang layak gitu. Pasti setiap orang itu memiliki fase yang berbeda-beda tentunya. Padahal setiap orang memiliki garis waktunya masing-masing. Nah, tidak perlu merasa tertinggal hanya karena perjalanan hidup kita berbeda. Anggap aja nih teman Pro 2 hal itu sebagai pelajaran aja. Terus kayak seneng gitu kalau misalnya ada teman kita yang udah nikah atau ada teman kita yang punya karir yang lebih dari kita, kita bawa happy aja. Kalau Fauzia sendiri bilang kayak salawatin aja gitu, mudah-mudahan dengan apa yang kita lihat
ke bawah ke kita. Jadi jangan berpikir, jangan gara-gara iri dan dengki gitu, jadi malah menggerogoti pikiran kita sendiri nih teman Pro 2. Nah lalu nih, gimana sih caranya agar cinta, karir, dan mimpi bisa berjalan beriringan tanpa harus saling mengorbankan? Aduh, dalam kali ini teman Pro 2, segmen kita kali ini. Pokoknya nanti Fauza bakal lanjut lagi nih pembahasan kita. Tentunya teman Pro 2 kalau mau gabung boleh banget, nanti Fauza juga tanya-tanya ya untuk teman Pro 2. Kira-kira teman Pro 2 pilih yang mana, cinta, karir, atau mimpi? Kali ini Fauza puterin dulu ya sambil menunggu nanti kita bahas di segmen selanjutnya. Fauza bakal puterin dulu nih lagu dari Andrian Khalif yang berjudul 2001 kali. Yang mana nih, lagu ini tuh bilang kalau mau sebanyak apapun ada masalah, mau sebanyak apapun kita berantem, pasti kita balik lagi. Mau 2001 kali kita berantem sama pasangan kita, kita bakal balik lagi kalau itu memang dia. Jadi mari kita dengarkan lagu dari Andrian Khalif yang berjudul 2001 kali.

Saya Dr. Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ocho Lali.

Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo teman Produa semuanya, masih dalam program Obeng Obrolan Jeng Jaga Malam. Jangan galau malam-malam nih teman Produa. Dan tentunya kita masih dengan tema kita, yaitu cinta, karir, atau mimpi nih teman Produa. Nah kalau di segmen sebelumnya kita membahas soal menentukan prioritas, sekarang saatnya mencari keseimbangan nih teman Produa. Banyak orang yang menganggap bahwa memilih satu berarti harus mengorbankan yang lain. Padahal nih teman Produa, dalam banyak situasi yang dibutuhkan bukan memilih salah satunya, tetapi mengelola semuanya dengan bijak. Misalnya karir memberikan kesempatan untuk kita berkembang, untuk kita mandiri juga teman Produa. Terus mimpi memberi arah serta semangat untuk terus melangkah. Sementara cinta bisa menjadi sumber dukungan emosional yang membuat perjalanan terasa lebih ringan. Nah, namun nih teman Produa, semuanya itu membutuhkan komunikasi, komitmen, dan kemampuan mengatur waktu nih teman Produa. Namun nih, semuanya hubungan yang baik adalah yang saling mendukung tujuan masing-masing. Yang mana pasangan yang sehat tidak akan memaksa kita untuk meninggalkan mimpi kita. Begitu pula, kesibukan mengejar karir seharusnya tidak membuat kita mengabaikan orang-orang yang berarti dalam hidup kita. Jadi semuanya timbal balik nih teman Produa. Misalnya kalau misalnya kita si kesibukan kita sibuk mengejar karir, terus-terus kita mengabaikan orang-orang tersayang kita juga gak boleh. Nah ada juga kita punya orang-orang tersayang, tapi gara-gara itu, gara-gara hubungan tersebut, kita jadinya meninggalkan mimpi kita, meninggalkan karir kita, itu juga gak boleh nih teman Produa. Yang mana hal ini dua-duanya itu harus memiliki saling positif lah, memiliki hal yang positif nih teman Produa. Hal yang juga gak kalah penting adalah mengenal diri sendiri. Tanyakan pada diri sendiri apa yang benar-benar ingin dicapai saat ini, apa yang menjadi prioritas dalam beberapa tahun ke depan misalnya. Jadi jawaban setiap orang itu tentunya berbeda-beda nih teman Produa, dan itu gak masalah. Misalnya seseorang pengen ngejar mimpi dulu karena misalnya masih muda, atau masih muda masih banyak, masih kuat lah teman Produa, itu juga gak apa-apa. Ada orang yang di umur sekarang, misalnya umur 20-an, memilih untuk sudah menikah, untuk mau bersama pasangan, itu juga enggak apa-apa. Masing-masing punya pilihan, masing-masing punya awal, masing-masing punya tujuan yang berbeda, awal memulai yang berbeda, itu semuanya enggak masalah teman Produa. Jangan sampai tekanan dari lingkungan membuat kita juga mengambil keputusan yang sebenarnya belum siap dijalanin. Hidup bukan perlombaan untuk menjadi yang paling cepat, melainkan perjalanan untuk menemukan versi terbaik dari diri sendiri. Jadi teman Produa, jangan gara-gara teman-teman yang lain pada punya bisnis misalnya, udah punya karir matang, terus kita buru-buru kita coba semua hal, boleh, tapi gara-gara itu mengabaikan banyak misalnya keluarga, terus mengabaikan orang-orang yang kita sayang juga, itu juga gak boleh teman Produa gitu. Atau gara-gara melihat orang-orang jadi kita iri terus kita males, nah itu juga, itu lebih parah nih teman Produa. Pokoknya jangan sampai lingkungan juga harus kita jaga gitu. Jangan sampai malah lingkungan yang menekan kita gitu. Jadi kita harus menemukan versi terbaik dari diri kita sendiri. Dan pada akhirnya nih teman Produa, kesuksesan bukan hanya tentang jabatan, hubungan, atau pencapaian besar. Kesuksesan juga berarti mampu menjalani hidup dengan tenang, bertumbuh sesuai nilai yang kita yakini, dan tetap memiliki orang-orang yang mendukung kita di setiap langkah kita. Lebih baiknya berbarengan semua, jadi lebih bahagia tentunya teman Produa. Dan untuk teman Produa, kalau harus memilih antara cinta, karir, ataupun mimpi, mungkin jawabannya bukan tentang mana yang paling penting, tapi mana yang menjadi prioritas pada fase hidup kita saat ini. Jadi jangan takut untuk mengejar mimpi, jangan ragu untuk membangun karir, dan jangan lupa
bahwa cinta yang sehat adalah cinta yang saling mendukung, bukan saling mengekang. Nah, jadi untuk teman pro 2 kira-kira gimana nih? Teman pro 2 lebih memilih untuk mengejar cinta dulu atau mau mengejar mimpi dulu atau mau mengejar karir dulu? Jadi boleh banget nih teman pro 2. Fauza mau tanya-tanya juga nih teman pro 2. Nah, kalau misalnya mau sharing bareng Fauza, langsung aja nih hubungi ke 0811 0877 0811 0877 903. Nah, nanti kita bakal bahas-bahas nih terkait tema obeng kita pada hari ini. Jadi untuk teman pro 2, Fauza mau ingatkan, jangan takut untuk mengejar mimpi, jangan takut untuk membangun karir, dan jangan lupa cinta yang sehat adalah cinta yang saling mendukung dan gak mengekang nih teman pro 2. Dan setelah lagu-lagu Fauza puterin, nanti kita bakal ngomong-ngomong bareng teman pro 2 lainnya. Nanti Fauza tunggu nih teman pro 2 habis Fauza puterin beberapa lagu ini. Jadi tetap stay tune terus di pro 2 era Rimalabuh, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: itu.
1: Oh, tadi
0: kita telepon enggak diangkat.
1: Oh, berarti Fauzia bilang ke Kak Faiza nih.
0: Di sini enak ya pentingnya ya.
1: Apa?
0: Di sini enak pentingnya.
1: Apa Kak Ina?
0: Belum belum dibuka. Ya Kak Ina suka ganggu.
1: Oh,
0: kalau di kedua.
1: Enggak apa-apa.
0: Karena ada penyiar kan?
1: Ada dong, selalu.
0: Soalnya kalau nanti kan ini, habis waktunya kan, enggak mungkin lagi. Satu
1: iya.
0: Waktunya, tekan dulu.
1: Kalau biasanya kalau malam tuh dari jam 9 sampai jam 10.
0: Iya, nanti di perusahaan yang ke 10 tuh.
1: Iya, betul. Nanti bareng
0: kalau
1: Kak Faiza berarti.
0: Kalau Bang Reno jam 12 nanti berhentinya. Kalau Kak Faiza mungkin jam 12 nanti tuh.
1: Iya, mungkin ya. Gimana? Kak Faiza hari ini lancar?
0: Apa?
1: Hari ini lancar?
0: Lancar kemana? Cuma di rumah.
1: Di rumah. Kemarin kata Kak Eci, ini Kak Faiza bilang ini, bilang Kak Faiza gak pernah buka telepon gitu.
0: Apa?
1: Kemarin Kak Eci tanya Fauza. Kak Eci tanya, Fauza enggak pernah buka telepon ya? Kata Kak Ina, Fauza enggak pernah buka telepon katanya.
0: Apa
1: enggak lah? Kata apa? Fauza enggak pernah buka telepon. Padahal pernah sering padahal bareng Kak Ina. Kak Ina
0: lupa. Tanya Kak Eci.
1: Iya.
0: Mak Kak Eci enggak nyiar lagi.
1: Kak Eci kadang-kadang nyiar. Kadang-kadang nyiar, kadang-kadang enggak. Tapi sekarang Kak Eci udah rock.
0: Kak Eci sering siang ya?
1: Iya.
0: Enggak lagi malam.
1: Iya, lebih sering siang sekarang.
0: Oh iya, sama Cynthia aku baru sekali ya tuh. Kira Fauza tuh itu. Alus tuh kalau dia Fauza ini lah. Cynthia.
1: Oh, itulah. Pikir Kak Ina Fauza gitu.
0: Apa ya?
1: Pikir Kak Ina Fauza.
0: Iya, suaranya mirip Fauza juga.
1: Oh gitu.
0: Ini bukan Fauza ini, dia bilang.
1: Mm-mm.
0: Oh ya, Ricky ya, cuma pernah buka rekening selalu main telepon ada yang dekat. Kalau kayaknya mungkin dia buka.
1: Buka.
0: Ini dua-duanya selalu kita telepon jadi angkat. Selalu nggak diangkat.
1: Kadang ini karena Kak Tia juga jarang malam juga Kak Ina. Kadang jadi
0: enggak memang di umumkan nomornya.
1: Oh, enggak
0: di enggak diangkat gitu.
1: Oh, nanti lah
0: Fauza. Tadi ngomong telepon tuh enggak diangkat. Malam 2 kali 3 kali itu malam. Ya udah pergi itu lagi ke satu.
1: Oh, di per satu.
0: Oh, tapi waktu apa lagi mana lagi per dua kan? Gitu.
1: Iya. Apa-apa lah ya, nanti
0: baru sekali, padahal dia bilang 1 bulan 3 kali ya?
1: Iya, karena
0: nggak, yang jarang dengar suara malam di pusat itu ada Pak Is?
1: Ada, kok kayaknya tahu?
0: Tahu lah, Meza ini lah. Bilang sama yang di surat yang cat itu sini ada Pak Is juga.
1: Iya.
0: Udah ada bong tadi kan, ada Mirna, ada Eka, ada Erna juga.
1: Oh gitu, iya ada di sebelah.
0: Kita yang pertama nak ya? Kak, karena belum nomornya gak yang kak, kalau Marino yang kak tuh.
1: Oh gitu.
0: Kalau jaringan putus udah ada siang, kita dengar ya suara dia di HP. Kalau Marino gitu, kalau pas waktunya kita tekan dari langsung yang kak. Gitu.
1: Iya, itu lagi berdua, lagi ada yang dikerjain kayaknya.
0: Lagi penyiar, lagi pegawai ya. Makanya susah ya, waktu Mirna selalu maju sama Mega. Mirna gak bisa masuk loh. Udah kita orang lain ya lah. Tapi gak bisa, kalau Assalamualaikum, gak rengka tuh. Lihat dia tuh, jangan sampai jaringan putih kan. Kalau putih jaringan ya udah bersama orang lain sih kan. Depan orang lain gitu. Kalau lain kan enggak ini, enggak apa, enggak boleh berhenti menekan-nekan terus. Betulnya ini sendiri, tekan-tekan terus. Oh, sibuk-sibuk namanya, dikasih-sibuk kan, karena diangkat yang lain.
1: Itulah
0: kalau mereka enggak ngerti, kalau ini ada uci itu, pasti ada orang lain sibuk namanya. Nanti boleh sibukkan. Assalamualaikum-nya. Gitu lah.
1: Itulah. Tapi insya Allah iya. Kalau apa
0: kalau pasti ya. Kalau ada Ina yang mesen, nggak ada aja buka dulu kan, diam dulu kan.
1: Fauza selalu buka dari tadi. Fauza
0: mau lagi, mau lagu kan?
1: Hah?
0: Udah buka lagu kan?
1: Oh iya, tadi Fauza udah buka, tapi Kak Ina belum tahu.
0: Iya.
1: Itulah.
0: Lagu lagi.
1: Karena kan tadi Fauza udah buka, tapi belum ada yang nelfon dari lagu dulu. Nanti Fauza buka lagi gitu Kak Ina. Kak Ina mau mau salam-salam nggak atau mau request lagu?
0: Nah, salam buat semua ada ya. Ya belum ngomong belakang
1: rapung.
0: Request terus, saya lupa pula kayak itu.
1: Iya, Kak Ina mau request apa?
0: Requestnya?

0: Sinaran ya, Rosa.
1: Rosa, lupakan cinta.
0: Sinaran.
1: Sinaran, oke, boleh. Nanti Fauza cari deh, Rosa Sinaran ya. Oke.
0: Fauza, selamat bertugas ya. Sehat selalu ya.
1: Oke, Kak Ina.
0: Kalau pulang hati-hati.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Kak Ina juga sehat selalu ya. Oke, baik teman pro 2, itu tadi Kak Ina yang request lagu Rosa yang berjudul Sinaran. Nanti bakal Fauza putar ini. Untuk teman pro 2 yang mau bergabung tentunya dengan program kita itu Cerita Penutup Hari, boleh banget langsung ke 08 11 68 77 903, teman pro 2. Dan tentunya untuk teman pro 2 yang mau request lagu, boleh banget, boleh-boleh banget nih. Apalagi kan malam-malam pengen dengerin lagu-lagu favorit teman Pro 2 di malam hari ini. Walaupun ini Jumat, tapi kan tetap Jumat, besoknya Sabtu gitu sama Pro 2. Jadi enggak apa-apa. Jadi sambil-sambilan istirahat, sambil-sambil daripada termenung-termenung, mending dengerin lagu, musik-musik, apalagi boleh request lagu-lagu favorit teman Pro 2 di malam hari ini. Jadi pokoknya Fauza tetap tunggu nih teman Pro 2, apalagi cerita penutup hari ini. Boleh banget curhat-curhat, sekedar ngobrol atau sharing, boleh banget langsung hubungi ke 08 11 68 77 903. Dan tentunya Fauza bakal puterin nih lagu requestan dari Kak Ina. Dan juga ada requestan juga nih teman Pro 2. Wah, teman Pro 2 ada penelpon juga nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
2: Baru masuk nih. Dengan lepas siapa nih?
1: Ini Fauza.
2: Fauza. Fauza, kayaknya baru dengar
1: lagi. Udah pernah.
2: Gak pernah ya, Kak Fauza ya?
1: Udah, atau sekali kemarin itu.
2: Itulah, tapi karena sakit. Ini ya sampai lupa ya.
1: Itulah
2: ya, ada perubahan.
1: Iya, mungkin iya. Karena jarang juga kan. Kira-kira hari ini ada cerita apa gak? Kan program kita kan cerita penutup hari ya, nih ya. Mau cerita apa nih kira-kira?
2: Ini paling boleh kabar dulu nih, gimana nih? Keadaan sahabat-sahabat sehat.
1: Kalau Fauza sehat, kalau teman-teman yang lain gimana nih?
2: Bang Nanda, Bang Faiz, Nafa, Ipana, dan sekalian yang tadi sore
1: halo
2: Pak.
1: Itu suaranya agak membal-membal.
2: Oh, mengombak ya?
1: Iya.
2: Mungkin jaringannya atau gimana ya, Kak?
1: Ya, suara radionya dikecilin dikit biar kedengaran lebih jelas suaranya.
2: Oh iya Kak. Ini gimana sekarang, Kak?
1: Oke, aman.
2: Oh, udah aman ya?
1: Udah aman. Tadi agak membal-membal kedengaran suara Fauzanya gitu.
2: Oh iya, coba. Jadi gimana keadaan di sana Kak sekarang, cuacanya aman Kak?
1: Alhamdulillah aman. Tadi pas pigi di sini alhamdulillah aman. Di ini lagi di mana nih sekarang?
2: Di Melabuh juga, Pak. Jangan. Maksudnya masih seputaran sini kan?
1: Oke.
2: Karena biasa kan di sini ada sering ini Kak, hujan-hujan lokal kan?
1: Oh iya benar. Tapi di Pasi Jambu oke, aman alhamdulillah. Tadi pun dari kota pun nggak ada hujan juga, alhamdulillah aman lah jadinya.
2: Iya,
1: kira-kira ada mau salam mau cerita apa?
2: Iya Kak, mau cerita sedikit Kak nih.
1: Boleh.
2: Gimana nih menurut Kakak keadaan daerah kita lah sekarang Kak, gimana? Kemudian perkembangan politik yang terkait dengan ya kehidupan kita Kak. Karena kan ya apapun ya keputusan di sana itu kan rasanya kan ke masyarakat ini rasa kali gitu Kak. Gimana sih pandangan Kakak? Tanya itu aja Kak.
1: Oh, mau pandangan Fauza ini berarti ya.
2: Oh, iya betul.
1: Kalau
2: Kakak kan sering nih berinteraksi
1: boleh
2: sama iya.
1: Kalau pandangan mungkin kalau terkait di daerah Aceh Barat ya, Fauzia nggak terlalu ini sih, nggak terlalu, karena kan kalau di Pro 2 kan lebih ke anak-anak muda gitu, jadi yang undang-undangnya pun yang anak-anak yang punya prestasi gitu. Kalau Pro 1 baru kan yang berat-berat gitu kan. Jadi sejauh ini sih aman, alhamdulillah. Apalagi selama jadi warga di apa, kita sebagai warga Cibarat pun alhamdulillah aman di sini, nggak ada apa-apa, masih aman. Terus kalau masalah politik ya, masalah politik, cuman bisa doa aja mudah-mudahan semua kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah memberikan dampak yang baik untuk kita. Jadi pemerintah mudah-mudahan mendengarkan juga keluh kesah dari masyarakat gitu. Jangan sampailah semua kebijakan-kebijakan perintah malah merugikan masyarakat. Itu aja sih paling harapannya dan doanya. Kita kan hanya bisa berdoa aja ya, paling kalau bisa ada hal-hal yang kurang mungkin bisa disuarakan, bisa dikritik dengan baik juga gitu. Menurut Maulia gimana?
2: Ya bagus sih Kak, menurut saya udah bener lah. Memang kadang kan bersuara juga salah. Kadang udah menurut kita, kita kasih saran yang menurutnya bagus, tapi kadang kan yang nanggapi juga nggak seperti yang kita harapkan. Padahal kadang masukan positif jadi negatif, ya kan? Apalagi di era-era sekarang lah, era-era digital ini, kadang bisa terpintir, yang maksudnya begini, jadinya begitu. By the way nih Kak, ini terasa nggak sih Kak, apa yang ini? Apa nih terkait dengan mungkin ada belanja ya, ke pasar atau apa? Kayak sembako kita nih Kak,
1: naik ya?
2: Turunnya terasa gak sih?
1: Naik atau turun nih?
2: Iya hampir ya, hampir semua lah. Hampir semua di pasar ya. Yang biasa lah bahan belanja ibu-ibu ya. Terasa kan nih turunnya ini.
1: Turun harga atau naik harga?
2: Iya turun harga ya.
1: Oh turun harga.
2: Iya.
1: Kalau Fauzia kan selaku konsumen nih.
2: Iya.
1: Kalau selaku konsumen kan kalau turun harga, selaku konsumen pasti seneng dong. Kecuali iya, kalau petani ataupun pelaku usaha gitu kan. Kalau itu mungkin berbanding terbalik gitu. Karena kita pun kalau Fauzia pribadi kan, karena Fauzia belum pernah nih menjadi produsernya, belum pernah menjadi orang yang jualan, jadi belum terlalu tahu nih efek dari kalau terjadi penurunan harga seperti itu gimana gitu.
2: Ini sih terasa sih Kak semenjak libur sekolah ini.
1: Oh iya, ada tahu kemarin yang harga ini ada ya, di media sosial sih.
2: Iya, saya bisik-bisik aja nih Kak.
1: Oh bisik-bisik tapi terdengar semua jadi, orang masalahnya.
2: Bisik aja, kata-kata yang lain dari blur.
1: Oh, tapi terdengar semua, teman Pro 2 terdengar semua nih curhatannya tapi.
2: Ya penting. Jadi kan lebih bagus, ya lebih bagus kita curhatan yang masalah umum lah Kak. Daripada
1: iya.
2: Yang ya gitu ya, ada ya. Privacy atau apa kan. Mungkin ini kan ada undang-undang yang lain juga mau disampaikan atau apa. Ya kita berbagi di sini kayaknya lebih asik lah.
1: Iya, mungkin nanti untuk lebih jelasnya mungkin nanti mana tahu kita bisa undang lah yang lebih expert dan lebih paham tentang itu ya. Karena kalau kita pribadi yang ngomong kan
2: di sini mungkin banyak pakarnya kan.
1: Boleh.
2: Ekonomi mungkin dari kampus-kampus di sini atau apa kan.
1: Oh boleh.
2: Kita sih yang pendengar ini ya pasti setia lah mendengarnya nanti.
1: Gini aja, jadi di Pro 1 itu ada namanya program Halo RRI. Jadi kalau misalnya mau buat aduan itu boleh banget langsung hubungin gitu. Nanti di hari Senin sampai hari Jumat, gak salah, setiap jam hari Senin sampai hari Rabu atau hari Jumat, nanti Fauzia konfirmasi lagi, sekitar jam 9 sampai jam 10. Nah itu boleh banget kalau teman Pro 2 nih, Bang Lia boleh juga, kalau misalnya mau aduin apa-apa gitu, boleh banget di situ. Nanti insya Allah bakal dihubungin langsung sama misalnya dinas-dinas terkait gitu, jadi lebih paham lah daripada kita sebagai masyarakat biasa ya.
2: Iya.
1: Gitu.
2: Mantap
1: banget. Kalau urusan itu memang panjang ya, nggak banyak lah ya yang kita bicarain tentang itu.
2: Banyak. Mm-mm. Emang susah kan, nggak ada benang ininya sih, nggak ada simpulnya kan.
1: Oke.
2: Okay. Mungkin. Jadi ibarat benang yang kusut kan, mau kita lepas di sini nanti terpaksa potong di sana. Ya memang ya, kayaknya sih sesuatu yang mustahil kan, bisa dipecahkan dalam ya satu dekade ini gak bisa kita bilang.
1: Itulah. Kita kasih doa dan harapan aja, mudah-mudahan semua kebijakan, semua yang dikeluarkan sama pemerintah semuanya pro masyarakat ya, biar masyarakat juga sejahtera, negara kita juga sejahtera jadinya. Mungkin
2: kita ada ini gak, masing-masing ada individu udah survive sendiri-sendiri kan, menyelamatkan diri masing-masing.
1: Iya, bisa juga. Harus ini ya, harus apa ya namanya, harus siap-siap juga lah ya.
2: Betul, betul. Emang sekarang, sebenarnya sih di zaman sekarang, walaupun ya banyak masalah seperti sekarang, ya memang kan orang kan silent-silent kan, silent, gak bersuara. Cuman di balik itu sebenarnya peluangnya juga besar. Peluang misalnya kita kita katakanlah peluang mencari uang ya kak. Itu banyak sebenarnya, peluang-peluang itu pun banyak. Sebenarnya kan problemnya itu kan karena kadang-kadang memang ya kita nggak manfaatin peluang kan, atau memang susah manfaatin peluang, ataupun kita ada tertinggal, misalnya nulis kita kurang gitu, jadi ya kita nggak bisa manfaatin peluang yang ada, akhirnya ya tertinggal gitu. Saya ada yang lain ya bisa maju duluan, misalnya kita masih cari ya seperti saya pribadi lah, misalnya cari uangnya masih ya kerja gini, padahal kan bisa misalnya dengan memanfaatkan ya era digital, bisa jadi affiliate, bisa jadi content creator atau apa ya, kan peluang-peluang tuh kan, istilahnya bisa kita cari tambahan dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah ya yang ada di sekarang inilah.
1: Benar sekali kalau itu. Sekarang kan peluangnya besar ya.
2: Ya, jadi untuk menutupi kekurangan tadi.
1: Betul.
2: Daripada mungkin ya kita mengeluh terus dan keluhan kita nggak didengar, nggak ada yang open ya kan.
1: Mending kita ya. Ini ya. Mending kita push diri kita sendiri ya.
2: Betul. Nah, jadi kita keluar dari zona-zona itulah. Iya. Daripada ngapain juga ngeluh terus ya. Kita paksa diri kita lah untuk berubah, untuk mencari jalan yang lain alternatif kan. Jadi istilahnya jangan satu pintu tertutup ya, kita coba cari pintu yang lain lah. Gak tahu ketemu pintu Doraemon kan.
1: Amin. Tapi pintu Doraemonnya harus yang ini ya, yang baik-baik ya.
2: Iya, namanya tanda kutip ya, masih dalam hal positif kak.
1: Iya betul.
2: Gak, semua, karena kan gak ada yang instan, semuanya kan berproses.
1: Betul.
2: Saya kita nanam juga, nanam biji kan nggak mungkin langsung jadi batang, dari biji dulu kan, tunas.
1: Jadi itu berbuah.
2: Betul.
1: Oke deh Bang Lia, Bang Lia mau apa nih? Atau ada mau diceritain lagi nggak?
2: Paling ini mau nitip salam.
1: Boleh.
2: Buat seluruh rekan-rekan. Sahabat setia pro dua. Kemudian yang selalu mendengarkan lah, yang memang Always listening, always understanding.
1: Oh iya, iya, asing.
2: Kemudian untuk Pandu, Sambal, itulah. Menemani kami lah, support pekerjaan kami, dan seluruh rekan-rekan lah, saya lagi bertugas, kemudian rekan-rekan yang sangat dan spesial untuk keluarga tercinta, sangat-sangat selalu. Begitu ya.
1: Oke, sama-sama.
2: Untuk semua penyiar juga salam semua kak, sehat-sehat selalu, tetap semangat kak, memberikan edukasi-edukasi, kabar positif, nulis-nulis dengan mengundang pakar-pakar kak.
1: Amin.
2: Kadang-kadang mungkin ya dari ini ada pemikiran alah ini sekadar tugas. Tapi ya mungkin ya, dari pendengar banyak kak ngambil hikmahnya, ngambil ilmunya kan, manfaatnya adalah. Maksud saya pribadi itu kan yang kadang sering mendengar itu ya banyak saya ambil adalah sesuatu, kadang memang walaupun gak berkomunikasi, gak nelfon seperti ini, tapi ada dengar, oh iya benar ya, oh Oh iya ya, benar-benar sih. Nah, adalah seperti itu.
1: Jadi juga banyak hal yang ini ya, banyak hal yang bisa dapat dipelajari lah ya dari yang didengar.
2: Betul betul kak.
1: Okay.
2: Sedangkan dengan sedangkan ya dengan mendengar ini kak, kita bisa apalah banyak ilmu lah yang bisa kita serap daripada kita berbicara seperti saya sekarang ini kan, kakak mendengar, kadang ya saya kadang lebih suka mendengar karena banyak ngomong nih, banyak bicara nih, banyak salahnya nih.
1: Gak apa-apa kan, namanya ini kan sesi sharing nih, jadi siapa aja bisa bicara. Jadi nggak menutup, semua orang bisa bicara, apalagi kan sesi-sesi curhat, sesi-sesi sharing, jadi aman-aman pokoknya. Kira-kira setelah salam-salam mau request lagu nggak? Biar diputar ini kan?
2: Ada ini aja, ada pilihan apa aja nih kak yang bisa di request?
1: Aduh banyak banget malahan kalau request.
2: Misalnya ada tema khusus malam ini nggak?
1: Temanya cinta. Cinta, karir, dan mimpi. Jadi pilih yang mana gitu.
2: Mungkin kata-kata dari saya hari ini kak.
1: Boleh, untuk boleh.
2: Masalah karir.
1: Mm-mm.
2: Dimanapun kamu berada, kamu harus punya sense of belonging terhadap pekerjaan kamu kak.
1: Mm-mm.
2: Lama ya kata peduli sama pekerjaan dan cintai pekerjaan lah. Nah, terserah, karena nanti ya apa yang kamu cintai itu pasti akan berbuah positif, berbuah baik lah untuk kamu.
1: Oke, keren sekali nih kata-kata penutup harinya nih ya.
2: Iya.
1: Oke, jadi ada efek nih, pas banget, cocok banget nih sambil duduk-duduk, sambil santai-santai. Ini lagi ngapain nih?
2: Ini kak, lagi perjalanan nih kak, lagi perjalanan nih, masuk dinas malam nih.
1: Oh gitu, sama lah ya.
2: Iya.
1: Sama-sama
2: ya, sama.
1: Berdinas lah ya.
2: Betul, yang satu menyiarkan kabar positif ya kan ke masyarakat, ke pendengar. Yang satu juga mau support ya, berupa energi ya.
1: Oh iya betul, betul sekali. Oke, okay, ya. Mau request apa nih sambil di perjalanan sambil
2: mendengarkan? Mungkin Bernadia aja lah ya.
1: Oh boleh, yang judulnya.
2: Memang itu lagu favorit saya tuh Bernadia. Apa ya? Saya lupa judulnya.
1: Kita buat menyenangkan.
2: Apa kak?
1: Kita buat menyenangkan.
2: Yang masalah
1: Rabun
2: Jalan. Ada kak, ya terkait boleh dibacain kak kalau ada, saya lupa nih, tiba-tiba.
1: Ada Rabun Jauh, ada Kita Buat Menyenangkan, ada Satu Bulan, ada Kini Mereka Tahu, terus ada Kata Mereka Ini Berlebihan, atau Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan.
2: Yes, yang terakhir kak, Untungnya
1: okay.
2: Itu harus tetap berjalan kak.
1: Oke, siap.
2: Nanti itu liriknya bagus sih kak, untuk penyemangat kita kak.
1: Okay.
2: Jadi kalau ada problem kita, jangan asik aja kita mikirin satu problem masalah itu kak. Sebenarnya okay. Jalannya lebih banyak jalannya, cuman karena kita pakai kacamata kuda, kita asik dengan itu, jadi kita udah susah move on lah kak. Itu mantap kak.
1: Oke, nanti bakal diputerin ya. Tetap hati-hati.
2: Siap, didengar ya.
1: Hati-hati di jalan, mudah-mudahan hari ini lancar jaya semuanya ya.
2: Siap kak, kakak. Selamat bertugas, makasih banyak kak.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Oke, baik teman Pro 2, kita puterin dulu nih requestan teman-teman. Tadi udah ada Kak Ina, ada Maulia, terus ada requestan juga nih dari Lara Purnamasari, yang mana request lagu The Temper Trap, Sweet Disposition. Nah, kita puterin dulu nih tiga lagu ini. Setelah itu baru Fauza buka lagi telepon. Oke, teman Pro 2, tunggu dulu nih. Setelah ini baru kita buka telepon dulu ya, teman Pro 2. Kita puterin dulu nih lagu dari Bernadia yang berjudul Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

0: Nomor 1 Pasi Jambu Kawin 16 Melaboh Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Keluarga itu artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

Halo teman Pro 2 semuanya, masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Nah, tadi kita barusan putar ini requestan-requestan dari teman Pro 2, dan tentunya Fauza masih membuka telepon nih untuk teman Pro 2 yang mana yang mau curhat, yang mau sharing tentang apapun atau mau diskusi tentang apapun. Insyaallah Fauza bakal langsung angkat nih teman Pro 2. Langsung aja hubungi ke 0811 6877903, atau teman Pro 2 boleh banget request terkait lagu-lagu favorit teman Pro 2 yang cocok banget untuk menemani teman Pro 2 di malam hari ini. Fauza masih menunggu nih teman Pro 2, apalagi kan malam hari pengen santai, pengen dengerin musik favorit teman Pro 2, boleh banget teman Pro 2 langsung chat Fauza atau hubungi Fauza sekedar sharing-sharing, boleh banget ya teman Pro 2. Fauza masih menunggu nih teman Pro 2. Nanti kalau teman Pro 2 udah telepon, Fauza insyaallah langsung angkat nih teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, Fauza mau tanya-tanya nih teman Pro 2. Fauza, teman Pro 2 suka enggak sih sama lagu yang sekarang itu di Indonesia lagi viral banget yang namanya hip hop dangdut nih teman Pro 2. Yang mana kalau anak zaman sekarang tuh pasti suka banget lagunya, kayak sambil joget-joget tapi pokoknya enak banget didengar. Makanya nih kali ini Fauza bakal puterin nih sambilan menunggu teman Pro 2. Fauza bakal puterin lagu dari Naikila, yang mana Naikila kan kalau kita lihat dari musiknya itu kayak hipdut banget lagunya, lagu joget banget nih teman Pro 2. Apalagi kalau kita lihat outfitnya Naikila tuh kayak keci-keci banget gak sih teman Pro 2? Well, kayak kalau menurut Fauza outfit Naikila itu kayak kebebasan dalam berekspresi gak sih teman Pro 2? Outfitnya lucu, terus lucu-lucu gitu, keci-keci, feminim-feminim gitu. Jadi cocok banget apalagi dengan lagu terbarunya nih teman Pro 2 yang berjudul MMG atau My Mind Gue. Udah denger gak sih teman Pro 2? Nah, maka dari itu sambilan menunggu-nunggu teman Pro 2 nih mau hubungi Fauza, Fauza puterin dulu nih lagu dari Naikila yang berjudul MMG atau My Mind Gue. Selamat mendengarkan.

Halo pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu negaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.

Buat teman berdua, ceritanya lagu dari It Gitaf yang berjudul Masih Ada Cahaya. Dan tentunya teman berdua, Fosa masih membuka sesi curhat kita pada malam hari ini. Boleh banget nih langsung telepon ke 0811 6877903, atau boleh banget request lagu favorit teman berdua. Boleh banget langsung chat ke 0811 6877903. Nah, ngomong-ngomong tentang It Gitaf nih teman produa, dengan lagunya tadi yaitu Masih Ada Cahaya, yang mana lagu ini tuh jadi salah satu track dari album terbarunya yaitu yang berjudul Berusaha di Bawah Hujan. Yang mana album ini tuh menjadi album penuh kedua It Gitaf yang berisi 12 lagu dengan benang merah tentang perjalanan hidup, mulai dari rasa takut, harapan, proses menerima diri hingga keyakinan untuk terus melangkah meskipun tidak selalu mudah. Dan sesuai dengan judulnya nih teman pro 2, Berusaha di Bawah Hujan menggambarkan bagaimana setiap orang tetap berusaha bertahan dan bertumbuh bahkan ketika sedang berada di masa-masa sulit nih teman pro 2. Yang mana melalui lagu-lagunya It Gitaf ingin mengajak teman pro 2 untuk mengajak pendengar semuanya untuk menerima setiap proses kehidupan dan percaya bahwa setelah hujan akan ada selalu hadap harapan. Yang mana nih kalau sementara lagu Masih Ada Cahaya tadi menjadi pengingat bahwa seberat apapun perjalanan yang sedang dijalani, selalu ada secercah cahaya yang bisa menjadi alasan untuk terus melangkah dan tidak menyerah nih teman pro 2. Dan juga nih teman pro 2, katanya nih It Gitaf sengaja buat album ini untuk pasangannya nih teman pro 2. So sweet banget gak sih teman pro 2, walaupun ternyata sesuai dengan albumnya mereka banyak banget rintangan, salah satunya yaitu beda agama nih teman pro 2. Makanya nih dari kehidupan It Gitaf dia buat lagu untuk pasangannya sendiri, gimana sih mereka melalui rintangan-rintangan semuanya walaupun diterpa hujan ya teman pro 2. Memang kalau pasangan beda agama ini nyesek banget gak sih teman pro 2, karena kita gak bisa ngapa-ngapain lagi teman pro 2. Makanya ini cocok banget nih kalau udah masalah beda agama cocok banget dengan lagu, tau gak sih lagu dari Marcel tapi sekarang udah dinyanyiin lagi oleh Ziva yang judulnya Peri Cintaku. Tuhan memang satu, pasti pernah dengar gak sih kalau udah ngomong cinta beda agama pasti ingatnya lagu itu nih teman pro 2. Oke deh teman pro 2, sambilan menunggu teman pro 2 curhat-curhat bareng Fauza ke 0811 6877903, Fauza puterin dulu nih lagu dari Ziva Magnolia yang berjudul Peri Cintaku.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadim Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo teman Pro 2 semuanya, masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Dan tentunya Fauza masih menunggu telepon teman Pro 2. Yang mana langsung aja hubungin kalau misalnya mau share curhat, sharing dan lain sebagainya, boleh banget langsung ke 08 11 08 77 903. Atau untuk teman Pro 2 yang mau request lagu, boleh banget langsung chat atau hubungi ke 08 11 08 77 903. Mana nih teman Pro 2, kayaknya jam-jam segini kayaknya udah pada tidur nih ya teman Pro 2. Soalnya Fauza belum terdengar suara-suara teman Pro 2 lainnya. Oke deh teman Pro 2, sambil menemani teman Pro 2 istirahat, Fauza bakal puterin musik-musik dan informasi yang menarik tentunya, yang seru, yang terupdate juga nih untuk teman Pro 2, sambil menunggu istirahat teman Pro 2, sambil menemani teman Pro 2 istirahat nih di malam hari ini. Apalagi nih teman Pro 2, ada musisi cilik nih teman Pro 2 yang sekarang udah beranjak dewasa gak sih teman, udah beranjak remaja nih teman Pro 2, yang mana baru aja merilis single terbarunya. Yang mana nih teman Pro 2, tahu gak sih yang namanya Romaria? Mungkin teman Pro 2 dulu kenal Romaria itu ternyata penyanyi cilik yang mana lagunya yang hits banget itu Malu Sama Kucing. Kayak pernah gak sih teman Pro 2 lihat dengar, gak salah Fauza ya, lagunya tuh kayak Malu Sama Kucing, meong meong meong gitu. Nah itu tuh viral banget teman Pro 2, apalagi di kalangan anak-anak nih. Dan ternyata nih sekarang teman Pro 2, ia kembali hadir dengan warna musik yang lebih mature nih, yang lebih dewasa, walaupun masih remaja nih teman Pro 2. Yang mana single terbarunya yaitu dengan judul 24/7. Berarti ini tiap hari nih, kalau 24/7 ini tiap hari berarti. Yang mana dirilis baru banget di bulan Juni kemarin nih teman Pro 2. Yang mana lagu ini tuh mengusung nuansa pop akustik dengan sentuhan R&B soul yang hangat tentunya. Yang mana lewat liriknya Romaria menceritakan tentang kerinduan dan perjuangan menjaga hubungan jarak jauh atau LDR nih teman Pro 2. Yang mana judulnya 24/7 itu sendiri menggambarkan perasaan rindu yang hadir di setiap saat, itu 20 jam sehari, 7 hari seminggu. Cocok banget nih, ini kan Romaria udah beranjak remaja-remaja gitu nih teman Pro 2, cocok banget dengan lagu terbarunya nih teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, sambil menunggu teman Pro 2 menghubungi atau curhat-curhat, Fauza bakal puterin dulu nih lagu yang cocok banget untuk menemani teman Pro 2 di malam hari ini, yaitu lagu dari Romaria yang berjudul 24/7.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.
2: Halo teman Pro 2 semuanya, masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Mawabu, teman terbaik kamu. Dan tentunya ada teman Pro 2, kayaknya dari tadi Fauza udah panggil udah say hello-hello juga nih teman Pro 2. Mana nih teman Pro 2? Langsung aja hubungi ke 08116877903. Kayaknya nih teman Pro 2 nih udah mau siap-siap untuk beristirahat nih. Karena kan sekarang sudah menginjak pukul 22.53 waktu Indonesia bagian barat. Makanya nih teman Pro 2, Fauza mau bacakan informasi sedikit nih teman Pro 2 terkait cocok banget dengan waktu istirahat, yaitu kebiasaan baik sebelum tidur untuk tidur yang lebih berkualitas. Jadi mau gak sih teman Pro 2 biar tidurnya lebih nyenyak, karena kan tidur itu menjadi tempat buat kita beristirahat. Jadi kalau gak nyenyak kayak disayangkan gitu teman Pro 2. Makanya nih teman Pro 2 simak dulu nih, ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa membuat tidur lebih nyenyak dan tentunya tubuh lebih segar saat bangun nanti. Hal ini dilansir dari rri.co.id, yang mana kebiasaan pertama yang bisa dilakukan adalah menenangkan pikiran. Jadi luangkan beberapa menit untuk berdoa, bermeditasi, atau sekedar menarik nafas dalam-dalam agar rasa penat dan stres perlahan berkurang. Nah, selanjutnya coba menjauhkan gadget setidaknya sekitar 30 menit sebelum tidur, yang mana cahaya dari layar ponsel atau laptop bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu tubuh merasa lebih mengantuk. Kalau belum mengantuk teman Pro 2, daripada terus bermain handphone kayak scroll media sosial, lebih baik membaca buku atau bacaan ringan yang inspiratif, yang mana cara ini bisa membantu pikiran yang menjadi lebih rileks. Atau bisa untuk para muslim bisa baca Quran teman Pro 2. Kemudian menjaga kebersihan diri juga penting, mencuci muka, menyikat gigi, mandi atau berwudu bagi umat muslim dapat memberikan rasa segar sekaligus membuat tubuh lebih nyaman saat beristirahat. Nah, kemudian nih teman Pro 2, bisa juga mencoba untuk menulis jurnal. Apa aja jurnal tentang hari ini, jurnal kayak apa sih namanya? Kayak appreciate buat diri kita sendiri, apa sih namanya, afirmasi teman Pro 2, afirmasi hal positif. Kemudian cukup catat beberapa hal yang baik yang terjadi di hari ini, yang mana kebiasaan sederhana ini bisa bantu pikiran lebih tenang dan menumbuhkan rasa syukur juga teman Pro 2. Dan agar tubuh semakin rileks, lakukan peregangan ringan atau stretching dalam beberapa menit aja sebelum tidur nih teman Pro 2, yang mana selain itu pastikan suasana kamar nyaman, lampu tidak terlalu terang, suhu ruangan sejuk dan minim gangguan. Karena kalau suhunya panas pasti Tidurnya juga gak nyenyak. Terus kalau lampunya terlalu terang banget, jadinya tidurnya juga gak terlalu nyenyak. Dan jangan lupa teman pro 2, hindari minuman berkafein. Udah tau lah ya teman pro 2, jangan seperti kopi atau teh, serta makanan berat yang mana menjelang waktu tidur. Jadi nih sebagai gantinya, pilih air hangat atau susu hangat yang bisa membantu tubuh agar lebih rileks nih teman pro 2. Dan terakhir, buatlah daftar singkat kegiatan untuk esok hari agar tidak agar tidak dipenuhi banyak hal saat akan tidur. Jadi tutup hari dengan afirmasi positif, misalnya hari ini sudah cukup, besok adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Jadi untuk teman pro 2, tidur yang berkualitas bukan hanya soal durasi, tapi juga bagaimana kita mempersiapkan diri sebelum beristirahat. Dengan kebiasaan rutinitas sederhana setiap malam, tubuh akan lebih segar, pikiran lebih tenang, dan kita pun siap menyambut hari esok dengan energi yang baru nih teman pro 2. Dan tentunya nih teman pro 2, sekarang sudah mau menginjak pukul 23 waktu Indonesia bagian barat, mungkin sesi-sesi obrolannya kita cukupkan hari ini nih teman pro 2. Insyaallah besok masih dibuka banget. Kalau teman pro 2 tadi belum berkesempatan untuk sharing atau curhat, boleh banget ditunggu besok malam, pasti bakal dibuka selalu nih teman pro 2. Tutup teman pro 2 yang mau request lagu besok, boleh banget nih, ada jam 10 pagi, ada juga malam. Jadi intinya tetap stay tune terus nih di pro 2 RRI Melabu. Insyaallah bakal bahas banyak program unik, banyak hal-hal yang dibahas terkait informasi dan musik juga nih untuk teman pro 2. Maka dari itu teman pro 2, selamat beristirahat, semoga malam hari ini tidurnya semakin lebih nyenyak dan tentunya lebih berkualitas.

Tahukah kamu, ada kalanya bulan terlihat lebih besar dan lebih terang dari biasanya di langit malam. Fenomena ini dikenal dengan sebutan supermoon. Supermoon terjadi ketika bulan berada pada posisi terdekatnya dengan bumi, yang disebut dengan perigee. Akibatnya, ukuran bulan tampak lebih besar dan cahayanya lebih terang dibandingkan bulan purnama biasa. Meski terlihat istimewa, supermoon merupakan fenomena alam yang normal dan dapat terjadi beberapa kali dalam setahun. Melalui fenomena ini, kita dapat melihat betapa indah dan menakjubnya alam semesta yang ada di sekitar kita.

0: shouted.
1: Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Air mata sering dianggap sebagai tanda kesedihan. Padahal, di balik itu ada fungsi rahasia yang jarang disadari. Tubuh manusia memproduksi air mata setiap hari. Bahkan, tanpa kita sadari, fungsinya untuk menjaga mata tetap lembab, membersihkan debu, dan melindungi dari bakteri. Menariknya, air mata terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, air mata basal, yang selalu ada untuk melindungi mata. Kedua, air mata refleks, yang muncul saat mata terkena iritasi, seperti asap atau bawang. Dan ketiga, air mata emosional, yang keluar saat kita merasakan perasaan kuat, seperti sedih, bahagia, atau haru. Uniknya, air mata emosional juga mengandung hormon stres yang membantu tubuh merasa lebih lega setelah menangis. Jadi, menangis bukan berarti lemah. Itu adalah cara alami tubuh untuk menjaga keseimbangan, baik secara fisik maupun emosi.

saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadid Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Jadi Melabu, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Saya Emmy Hartini selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak Budi, anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
2: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasijambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabo, teman.

Halo teman Pro 2 semuanya, sebelum menutup hari ini, Foza mau ingatkan untuk teman Pro 2 yang sudah di rumah, tentunya jangan lupa untuk kembali periksa pintu dan jendela, pastikan semuanya sudah terkunci dengan baik. Matikan lampu atau peralatan listrik yang tidak digunakan dan pastikan kompor serta kran air juga sudah dalam kondisi aman nih teman Pro 2. Dan tentunya untuk teman Pro 2 yang sedang dalam perjalanan, tetap selalu berhati-hati di jalan, pelan-pelan aja, jangan memaksakan diri jika mengantuk, mudah-mudahan sampai dengan tujuan dengan selamat teman Pro 2. Dan tentunya selama beristirahat untuk teman Pro 2, semoga malam ini menjadi waktu untuk memulihkan tenaga dan besok bisa kembali menjalani aktivitas dengan tubuh yang segar dan tentunya dengan semangat yang baru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholat lima waktu, sholat Jumat ke sholat Jumat berikutnya adalah menggugur dosa di antara keduanya, selama dosa-dosa besar ditinggalkan." Hadis riwayat Muslim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang

Baik teman Pro 2, sampai di sini kami menyajikan acara siaran program Madua RRI Melabo sepanjang hari ini. Melalui frekuensi 90,3 FM, edisi siar Jumat 3 Juli 2026. Kami akan kembali esok pagi pada pukul 4:45 waktu Indonesia bagian Barat. Dari kawasan Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia, program RRI Melabu yang mengudara di frekuensi FM 90,3 MHz. Edisi siar Sabtu 4 Juli 2026. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, Kawin 16 Melabu Aceh Barat, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan salam jumpa. Selamat pagi dan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Jika seorang hamba mendirikan sholat sesuai dengan ketentuan dan petunjuk syariat, maka sholat tersebut akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 29.
1: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
2: Baik teman Pro 2 di mana pun berada, saat ini telah tiba waktu ibadah salat subuh untuk kawasan Melabuh dan sekitarnya. Untuk teman Pro 2, selamat menjalankan ibadah salat subuh. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan bumi.

berfirman, "Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus." Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuk-Nya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

Kalau kita melihat perkembangan jamaah masjid dalam sholat akhir-akhir ini, kita ikut bersyukur kepada Allah karena jumlah jamaah sholat, khususnya pada waktu sholat Jumat, cukup banyak. Bahkan sering masjid sampai tidak mampu menampung jamaah. Namun di sisi lain, masih banyak yang perlu ditingkatkan. Di antaranya adalah saf atau barisan sholat. Barisan dalam sholat di masjid-masjid masih sering belum teratur, tidak rapat dan tidak lurus. Padahal rapat dan lurusnya sholat termasuk kesempurnaan sholat berjamaah. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, sesungguhnya bagian dari kesempurnaan sholat jamaah adalah lurusnya barisan. Oleh karena itu, sempurnakanlah sholat dengan cara merapatkan dan meluruskan barisan.

Dalam keseharian, begitu banyak peristiwa yang berlalu di hadapan kita. Terkadang, kita sering melihat tak selamanya pihak yang dianggap benar oleh nurani kita menjadi pemenang dalam rangkaian peristiwa-peristiwa itu. Bahkan, kita kerap melihat betapa pihak yang berada di sisi batil mengalami kemenangan yang bertubi-tubi. Kondisi semacam ini memang memungkinkan, seperti disinyalir oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa kebatilan yang terorganisir dapat mengalahkan kebenaran yang tak tertata dengan rapi. Namun secara hakiki, kebatilan sejatinya tidak pernah mengalahkan kebenaran. Setidaknya, ini terjadi dalam dua kondisi. Pertama, ketika hari pengadilan sesungguhnya telah tiba. Dan kedua, saat pihak yang batil menang dalam pertarungan dunia, sesungguhnya mereka tetap dikalahkan. Dikalahkan oleh nafsu dan kalah dalam mempertahankan nurani. Dalam surat Al-Isra ayat 81, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakan, apabila datang kebenaran, akan musnahlah kebatilan.

RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dikisahkan Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bagaimana jalan keluar dari fitnah itu ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Jalan keluarnya adalah kitab Allah. Di dalamnya diceritakan keadaan yang sebelum kamu dan pekabaran yang sesudah kamu dan menghukum di antara kamu. Kata-katanya pasti bukan olok-olok. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut akan suatu kekuasaan, maka bermusuhanlah ia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar ketentuannya, niscaya dia akan disesatkan oleh Allah. Dialah tali Allah yang teguh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Jadi, berpeganglah pada kitab Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari berbagai fitnah."
1: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan, kalau tidak bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melabuh, Facebook Pro2 RRI Melabuh.

93 FM Pro 2 Air Radio Malabu, teman terbaik kamu. Ada X09 with Cukup Asudah yang sudah hadir di pukul 6:13 waktu Indonesia Barat. Dan ini pasti masih barengan Faiz di program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Untuk kamu juga nih yang baru aja stay tune ya di hari Sabtu ini, mudah-mudahan tetap semangat ya teman Pro 2. Ataupun juga untuk teman Pro 2 yang udah disibukkan dengan berbagai aktivitasnya, selamat beraktivitas, mudah-mudahan tetap semangat. Dan yang pastinya aku bakal nemenin kamu nih teman Pro 2 sampai nanti di pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Tahukah kamu, tradisi pesijuk dalam masyarakat Aceh masih dilakukan hingga saat ini. Ritual ini dilakukan sebagai bentuk doa dan harapan akan keselamatan, kedamaian, dan keberkahan. Biasanya pesijuk dilakukan pada momen penting seperti pernikahan, menepati rumah baru, hingga keberangkatan haji. Dengan taburan beras, air, dan doa, pesijuk menjadi simbol rasa syukur sekaligus pengikat kebersamaan. Melalui tradisi pesijuk, kita belajar bahwa budaya bukan hanya warisan, tapi juga nilai hidup yang terus dijaga.

apa itu banjirop? Banjirop adalah peristiwa naiknya permukaan air laut hingga menggenangi daratan, terutama daerah pesisir. Fenomena ini biasanya terjadi saat pasang tinggi, angin kencang, atau perubahan cuaca tertentu. Banjirop bisa menyebabkan jalan tergenang, aktivitas warga terhambat, hingga merusak permukiman. Meski sering dianggap wajar di wilayah pantai, banjirop tetap perlu diwaspadai karena dapat datang tiba-tiba dan berlangsung cukup lama. Untuk mengurangi resiko, pastikan Anda selalu memantau informasi cuaca, menjaga barang berharga di tempat tinggi, dan mengikuti arahan dari petugas setempat. Kenali banjirop, waspadai perubahan alam, dan tetap jaga keselamatan.

Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ocensia Gian featuring Okin with Ekspektasi, yang sudah mengantarkan kita di pukul 6.32 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, kamu pernah gak sih berekspektasi tinggi tapi ketika di realita yang ada itu tidak sesuai dengan ekspektasi kamu ya? Pasti rasanya kecewa banget ya teman Pro 2. Mungkin kamu sudah memikirkan sesuatu yang kayaknya wah nanti bakal terjadi seperti ini, yang kejadian malah seperti itu ya teman Pro 2. Nah memang balik lagi ya teman Pro 2, yang namanya manusia itu cuma bisa berencana, tapi tetap Tuhan yang menentukan. Nah yang pastinya itu yang diberikan sama Tuhan itu pasti yang terbaik ya untuk kamu ya teman Pro 2. Jadi memang

Memang terkadang apa yang kita inginkan itu belum tentu yang terbaik untuk diri kita sendiri. Benar gak sih? Benar dong ya. Dan teman Pro 2 sepertinya di luar sana udah mulai gerimis nih. Jadi untuk kamu juga yang lagi di jalan ya, harus berhati-hati dan tetap waspada ya teman Pro 2. Karena memang cuaca itu sulit banget ditebak ya. Seperti suasana hati yang tiba-tiba bisa marah ya, tiba-tiba bisa ketawa, tiba-tiba bisa sedih. Nah, paling enggak nih buat teman berdua juga yang di pagi hari ini lagi dalam perjalanan, tetap hati-hati, tetap waspada, jangan ngebut-ngebutan juga ya teman berdua. Dan mudah-mudahan perjalanan kamu untuk hari ini aman, lancar, bisa sampai tujuan dengan selamat. Ya teman berdua, kali ini aku bakal coba update informasi ya, seperti yang aku kutip dari portal rri.co.id, di mana dari Melabu ya, dikabarkan seorang pria ditemukan meninggal dunia di dalam selokan di Jalan Pinam, Kuala Bubon, Gampong Tengah, Kecamatan Sama 3, Kabupaten Aceh Barat pada Kamis 2 Juli 2026 sekitar pukul 11:30 waktu Indonesia Barat. Korban diketahui bernama Rahmat Jumadil ya, seorang nelayan asal Gampong Kuala Bubon, Kecamatan Sama 3. Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan SIK MIK melalui Kasat Reskrim Polres Aceh Barat AKP Dino Wahyudi mengatakan laporan penemuan korban pertama kali diterima melalui layanan call center Polri 110. Nah, menindaklanjuti laporan tersebut, personel Aceh Barat bersama Polsek Sama 3 segera menuju lokasi dan tiba di tempat kejadian perkara atau TKP dalam waktu kurang dari 8 menit. Ya teman Pro 2, berdasarkan informasi yang dihimpun, korban pertama kali ditemukan oleh seorang pedagang yang hendak membeli kantong plastik setelah membuka lapak di Pasar Mingguan di Gampong Tengah. Saat melintas di lokasi, saksi melihat sesosok pria berada di dalam selokan di tepi jalan dalam posisi telungkup. Saksi kemudian memberitahukan temuannya kepada pedagang lain di sekitar lokasi. Setelah memastikan kondisi korban, warga segera melaporkan peristiwa tersebut melalui layanan call center Polri 110. Ya, setibanya di lokasi, petugas kepolisian langsung melakukan olah TKP, mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi serta berkoordinasi dengan pihak keluarga korban untuk proses identifikasi. Ya teman berdua, dari keterangan keluarga, korban diketahui meninggalkan rumah pada Rabu 1 Juli 2026 sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat tanpa memberitahukan tujuan kepergiannya. Korban kemudian ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada keesokan harinya. Sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, jenazah dievakuasi ke rumah duka atas permintaan pihak keluarga. Keluarga juga menolak dilakukan otopsi dan membuat surat pernyataan resmi karena meyakini korban meninggal akibat terjatuh sendiri. Menurut pihak keluarga, korban memiliki riwayat penyakit epilepsi dan gangguan lambung. Ya teman Pro 2, AKP Deno menjelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan awal di lokasi, petugas tidak menemukan tanda-tanda yang mengarah pada dugaan tindak pidana. Meski demikian, kepolisian tetap melakukan penyelidikan sesuai prosedur untuk memastikan penyebab kematian korban.

0: Hei Gam, kulihat C melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
1: Aduh Mat, macam mana gak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam.
2: Ki bayangkan diminta 15 mayam, udah 150 juta lebih. Itu buat maharaja.
0: Memang berat Gam, apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
1: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi kan.
2: Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
3: Ternyata sekarang di Aceh para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekedar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realita sosial ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.
4: Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

90,3 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Khalid G with Gerilya Cinta. Aduh, enak banget ya lagunya. Apalagi dengerinnya sambil rebahan ya. Ada gak sih di antara teman Pro 2 yang masih rebahan jam segini? Ya gak apa-apa ya teman Pro 2. Kalau memang gak ada kegiatan ataupun aktivitas yang sedang kamu kerjakan, ya mending istirahat dulu. Nanti setelah benar-benar kayak udah capeknya udah mulai hilang atau malasnya udah hilang, baru deh kamu lakukan aktivitas yang bisa dikerjakan ya untuk di hari ini atau di pagi ini pastinya. Dan tentunya masih barengan Faiz ya, dan Faiz juga bakal update informasi lagi nih teman Pro 2, seperti yang aku kutip dari portal rri.co.id, dimana dari Banda Aceh, personil Kodim 0101 Kota Banda Aceh berhasil menemukan ladang ganja seluas kurang lebih 2,5 hektar di kawasan pegunungan wilayah Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar pada Rabu 1 Juli 2026. Penemuan tersebut dipimpin langsung oleh PGS Pasi Intel Kodim 0101 KBA Kapten Zairul bersama 8 orang personel setelah sebelumnya menerima laporan dari jajaran Koramil 06 Indrapuri terkait adanya indikasi keberadaan tanaman ganja di wilayah tersebut. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari informasi masyarakat yang disampaikan melalui Babinsa setempat. Informasi awal diperoleh pada 20 Mei 2026. Kemudian dilakukan pengecekan awal oleh Babinsa pada 28 Juni 2026 yang mengarah pada temuan ladang ganja dengan luasan cukup besar. Ya, teman Pro 2, Komandan Kodim 0101 Kota Banda Aceh, Kolonel Infantri Faurizal Nurdin menyampaikan penemuan ini merupakan bentuk keseriusan dalam menindaklanjuti setiap informasi dari masyarakat. Berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, ditemukan tanaman ganja dengan luas sekitar 2,5 hektar dengan tinggi berkisar antara 100 hingga 150 cm. Selain itu juga di lokasi ditemukan sejumlah barang pendukung berupa 10 bungkus plastik bekas pupuk jenis mutiara NPK 1616 yang diduga digunakan untuk perawatan tanaman tersebut. Ya teman Pro 2, adapun dari hasil pengecekan di lapangan tidak ditemukan adanya pemilik maupun aktivitas warga di sekitar area ladang ganja tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa lokasi tersebut diduga digunakan secara tersembunyi untuk aktivitas ilegal. Pro

Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ocho Ladi.

0: Kamu kelihatan seger banget hari ini.
1: Kamu habis jogging ya?
2: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
3: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
1: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
2: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
3: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
2: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
1: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
3: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
1: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
3: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.